dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: I don't light your fireworks with.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: The 4.4 Heartline Radio.

0: nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
1: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
0: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
2: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
0: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
2: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
0: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumaharjo, nomor 150, Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindom, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 11.

9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, sikap tidak percaya. Saudara pendengar, pernahkah Anda terserang dengan rasa tidak percaya kepada Tuhan? Biasanya hal seperti ini terjadi pada waktu Anda mengalami masalah yang besar. Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi di dalam kehidupan Anda? Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menjaga hidup Anda. Anda tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Anda diizinkan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih menguasai keadaan di sekitar Anda. Tidak percaya berarti Anda memiliki gambaran yang keliru mengenai Tuhan Allah di dalam hati Anda. Anda berpikir salah terhadap Tuhan, karena pikiran yang salah itu ada di hati Anda. Apabila pikiran yang salah ada di hati Anda, maka mudah sekali Anda terserang rasa tidak percaya kepada orang lain. Pada dasarnya orang yang tidak percaya itu mudah menghakimi orang lain. Pikiran mereka mudah membuat penilaian-penilaian terhadap orang lain. Orang yang tidak percaya juga cenderung untuk curiga kepada orang lain. Mereka selalu khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah akan terjadi. Dapat ditebak, hubungan-hubungan yang ada pasti retak. Yang ada adalah sikap yang dingin dan bermusuhan. Saudara pendengar, sikap tidak percaya itu begitu mudah ditemukan di kota-kota besar. Semua orang di kota besar tidak bisa mengembangkan hubungan persahabatan atau pertemanan dengan orang lain secara benar. Semua ini disebabkan hanya satu, kita kehilangan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Akibatnya kita merasa tidak nyaman hidup dimanapun di bagian dunia ini. Kita senantiasa merasa terancam dan kita senantiasa hidup di dalam ketakutan. Karena orang-orang yang terpisah dari Tuhan pasti kehilangan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Di dalam Tuhan kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi di dalam dunia ini hanya ada kegelisahan dan ketidakpastian. Di dunia ini orang-orang yang terus mencari segala kepuasan dan mereka tidak akan pernah dipuaskan. Di dunia ini orang-orang terus berlomba-lomba mencari sesuatu yang bisa membuat mereka merasa pasti. Tetapi yang paling nyata, mereka hanya berpijak pada sesuatu yang tidak pasti. Itu sebabnya semakin orang berusaha mengejar yang tidak pasti, mereka semakin tidak percaya kepada Tuhan.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rumah atau tempat kediaman. Tempat kediaman adalah kanvas di atas mana saudara melukis kenangan-kenangan hidup saudara. Bukan seberapa lengkap rumah di mana Anda tinggal yang menjadikannya tempat kediaman, melainkan siapa yang tinggal di sana dan kasih yang mengubah rumah itu menjadi tempat kediaman. Rumah Anda dibangun dari baja dan tiang, namun tempat kediaman Anda dibangun dari kasih dan impian. Ketika Anda tinggal di rumah sewaan, Anda gantung gambar-gambar di dinding yang telanjang dan Anda berusaha menjadikannya sehangat mungkin. Namun, Anda hidup dengan realita bahwa rumah itu tidak akan menjadi tempat kediaman saudara selamanya. Itu hanya sementara. Lalu Anda mampu menabung cukup banyak uang untuk menyiapkan uang muka untuk sebuah rumah. Saudara membelinya atau saudara membangunnya. Kali ini beda. Anda bisa mencat dinding-dindingnya warna ungu dengan garis-garis kuning. Anda bisa mencopot bak mandinya dan menggantinya. Anda bisa merenovasi dapurnya. Itu milik saudara. Rumah itu menjadi tempat kediaman Anda. Namun juga, ujung-ujungnya, datanglah waktunya ketika Anda berjalan menyusuri rumah itu untuk terakhir kalinya. Anda telah dipindahkan. Anda putuskan sudah saatnya Anda menjualnya dan membeli yang lebih kecil atau pindah ke tempat kediaman yang besar untuk mengakomodasikan pertumbuhan keluarga Anda. Berjalan menyusuri rumah yang penuh dengan kenangan yang terutama terlukis di kanvas ingatan Anda, sungguh berat rasanya. Saya pernah melakukannya dan juga tidak akan pernah melupakannya. Suatu kali ketika saya berjalan menyusuri tempat kediaman keluarga lama untuk terakhir kalinya ketika ibu dan ayah tidak lagi bersama kami, tempat kediaman di mana saya dibesarkan, lalu juga rumah di mana anak-anak saya dibesarkan. Berat rasanya memandang dinding-dinding yang telanjang, mengenang di mana kakek nenek pernah duduk dan menghibur cucu-cucu dan teman-teman dan keluarga tertawa dan bercanda. Sebelum saya menjadikan Anda depresi dengan kenangan lainnya, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa hidup yang kita kenal adalah semacam gladi resik untuk apa yang akan datang. Ketika akhirnya kita membongkar kemah dan berjalan lewat pintu tempat kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, di mana saudara bisa menetap bersama keluarga Allah selamanya. Wow, sungguh layak direnungkan. Abraham Lincoln pernah berkata, "Pulang adalah akhir dari segala perjalanan." Pernahkah terpikir oleh saudara? Demikian ia bertanya, bahwa setiap makhluk hidup punya tempat kediamannya. Ikan di laut, burung-burung di udara, hewan di ladang dan di hutan, yang merayap di rumput, semuanya pulang. Kebanyakan pulang menjelang akhir hari. Panggilan pulang, demikian Lincoln mengatakan, adalah suara yang didengar dan dihormati oleh seluruh makhluk hidup. Saya tidak pernah berbaring dalam kegelapan, demikian Lincoln mengatakan, tanpa memikirkan tempat kediaman ketika saya sedang di tempat lain. Rasanya saya mengerti maksud semuanya itu. Bukan tempatnya atau perabotannya yang menjadikannya tempat kediaman, melainkan kasih dan kedamaian yang ada di dalamnya. Pasti ada lagi tempat kediaman entah di mana yang dapat kita tujui setelah kita bongkar kemah terakhir kita di bawah sini. Pulang, itulah akhir dari segala perjalanan. Itulah pemberian yang ajaib, panggilan yang tak terlawankan. Lincoln benar. Setelah saya menikah dengan istri saya, kami berangkat ke Eropa, di mana kami melayani selama beberapa bulan. Saya tidak akan pernah lupa mengambil kunci tempat kediaman ayah saya dan menyematkannya pada pemisah ruang dalam koper Samsonite coklat tua yang kami pakai. Setiap kali saya membuka koper itu, kunci itu merupakan pengingat bahwa suatu hari kelak saya akan pulang.
dan kunci itu membukakan pintu tempat kediaman Ayah saya. Yesus menjelaskan bagaimana kita bisa memegang kunci menuju tempat kediaman di sorga. Katanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

di atas mesbah ku taruh hidupku sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadamu untuk nyatakan kemuliaan bagi generasi.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Suatu hari, ada tiga orang anak. Mereka sedang asik bermain burung yang baru saja mereka beli. Mereka mengikatkan tali ke kaki burung tersebut dan ketika burung itu terbang, mereka tarik talinya sehingga burung tersebut tidak bisa terbang dengan bebas. Mereka kelihatan senang sekali bermain burung tersebut. Akhirnya, burung yang pertama jadi lemas karena terus ditarik oleh anak tersebut. Burung itu kelelahan dan tidak bisa terbang lagi. Anak itu jadi kesel, kemudian dia angkat tali yang terikat di burung tersebut, kemudian dia tendang-tendang burung itu berulang kali. Akhirnya, burung itu pun semakin lemas. Nah, burung kedua yang dipegang oleh anak yang lain berhasil melepaskan diri, kemudian terbang ke pohon. Nah, itu terjadi karena anak tersebut tidak terlalu erat memegang talinya. Burung itu pun terbang ke atas pohon, tapi tidak bisa terbang lagi karena tali yang terikat di kakinya tersangkut di pohon tersebut. Anak itu pun jadi kecewa. Dia berusaha menangkap burung itu lagi, tapi tidak bisa. Dia tidak berani memanjat pohon. Nah, kedua temannya berusaha membantu, tapi tidak bisa juga menangkap burung yang lepas itu. Karena terlalu fokus kepada burung temannya yang terbang ke pohon, anak yang ketiga tidak sadar. Ternyata ada seekor kucing yang sedang mengintai burung kepunyaannya. Nah, ketika anak itu sedang lalai, kucing tersebut pun menerkam burung itu. Ketika anak itu tersadar, dia coba menarik burung tersebut. Akibatnya terjadilah saling tarik-menarik, sehingga kaki burung tersebut pun terputus. Dan kucing tersebut membawa kabur burung itu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, hikmah apa yang bisa kita ambil melalui kejadian ini? Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita masih terikat dengan suatu dosa, kita akan seperti ketiga burung tersebut. Pertama, hidup kita menjadi penuh dengan keletihan, lelah, kesesakan, down, dan merasa tidak berpengharapan. Yang kedua, hidup kita tidak akan terbebas, karena kemanapun kita mencoba untuk pergi, kita tidak akan merasa bebas, karena masih ada dosa yang mengikat kita. Dan yang ketiga, jika kita masih terikat dengan suatu ikatan dosa, kita akan mati binasa dengan dosa tersebut. Sahabat, mari segera lepaskan diri kita dari keterikatan akan dosa apapun. Dengan cara datang kepada Tuhan, agar Tuhan yang melepaskan kita dari ikatan dosa yang membelenggu kita. Sahabat, maukah Anda dilepaskan dari ikatan dosa yang membelenggu Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

I Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: 溪水长流，年年有，大吃大喝不长久。
1: Air mengalir sedikit demi sedikit sepanjang masa. Banyak makan dan minum tidak berlangsung lama. Orang yang suka berfoya-foya, kekayaannya tidak akan bertahan lama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

beda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Suatu hari, saya naik kendaraan umum. Dalam kendaraan umum itu kebetulan hanya ada 3 orang penumpang, yaitu saya sendiri, seorang wanita tengah baya, dan seorang gadis. Wanita setengah baya itu membuka tasnya dan dia ingin mengambil dompetnya. Tapi sudah lama dia mencari-cari, dompet itu tidak ditemukan. Dia pun mengeluh, "Duh Tuhan, bagaimana ini?" Anak gadis yang dari tadi memperhatikan kegelisahan wanita parubaya itu kemudian memberanikan diri bertanya, "Dompetnya hilang ya Bu?" Si ibu menjawab, "Iya Nina, kayaknya. Padahal sebentar lagi saya harus turun. Aduh, gimana ini?" Kemudian anak gadis itu berkata kepada wanita tadi bahwa dia tidak usah gelisah. Si gadis akan membayarkan ongkos angkotnya. Wanita parubaya itu sangat berterima kasih dan mengatakan bahwa gadis itu adalah dikirim Tuhan untuk menolongnya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kebaikan anak gadis itu memang bukanlah suatu hal yang besar, hanya memberikan ongkos angkot kepada si ibu. Namun dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa perbuatan baik sekecil apapun kadang bisa menolong orang lain sehingga orang menyadari kehadiran Tuhan secara nyata. Sahabat, apabila Anda diperhadapkan dengan situasi di mana ada orang yang membutuhkan pertolongan Anda, bersediakah Anda menolongnya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa up

upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ada seorang bankir yang kaya raya. Dia punya banyak harta di dalam rumahnya. Suatu hari, hartanya hampir saja ludes dirampok. Untung saja perampokan itu bisa digagalkan. Nah, kini bankir itu cari cara yang paling aman untuk melindungi semua harta bendanya. Namun, cara yang dia pergunakan agak keterlaluan, yaitu dengan memasang kabel yang dialiri listrik pada sekeliling pagar rumahnya. Nah, dengan demikian, pencuri atau perampok yang berusaha menyatroni rumahnya akan mati sebelum sempat mengambil harta bendanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sangat bijak ya kalau kita berjaga-jaga dan melindungi apa yang kita miliki. Tetapi, tidak manusiawi rasanya kalau kita hanya memikirkan harta benda kita saja, tanpa memikirkan keselamatan atau nyawa orang lain. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada harta benda apapun? Memikirkan keselamatan manusia sama dengan menghargai sang penciptanya, yaitu Tuhan pencipta manusia. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah hati Anda berada di harta yang Anda miliki? Atau hati Anda hanya tertuju kepada Tuhan sang Maha Pencipta? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: 先下手为强。
1: Memukul lebih dahulu berarti memperoleh keunggulan. Siapa yang bertindak lebih dahulu?

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Berita utama di surat kabar berjudul Lingkaran Balas Dendam di Timur Tengah Tidak Akan Berakhir. Menyusul serangkaian serangan bom bunuh diri yang diikuti serangan balasan, artikel itu menceritakan tentang seorang pria yang berusia 28 tahun yang dendam karena kematian pamannya. Jika orang yang Anda kasihi dibunuh, Anda tidak akan bisa tidur, begitu katanya. Anda merasa harus melakukan sesuatu. Namun, meski telah membunuh dua musuh, pria itu belum juga puas. Tak seorang pun bisa puas dengan membalas dendam. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Balas dendam adalah senjata yang sangat menghancurkan. Balas dendam bagaikan lingkaran api yang menghancurkan dan tidak ada akhirnya. Ini bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan ya, untuk menuntut keadilan atas beberapa kasus. Namun karena Tuhan itu adil, kita tidak boleh membalas sendiri mereka yang bersalah kepada kita. Dengan kebaikan dan kasih, kita akan dapat mengakhiri lingkaran balas dendam. Sahabat, apakah hidup Anda kini masih terjerat lingkaran balas dendam? Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi percekcokan yang berkepanjangan dengan keluarga, rekan kerja, pasangan. Apakah Anda sedang menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Balas dendam membuat posisi Anda dengan musuh menjadi seri. Pengampunan akan membuat Anda menjadi menang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: pendengar, orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Dengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Dia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa Teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: kita berkata, sukar sekali untuk percaya akan kasih Allah. Akan tetapi Allah telah membuktikan bahwa Ia mengasihi kita. Karena kasih-Nya kepada kita itu, Ia telah mengalami penderitaan yang tak terkatakan dengan menyerahkan Putra-Nya dan menderita bersama Putra-Nya, disiksa dan dianiaya, sehingga tidak dapat lagi dikenali dan akhirnya dibunuh. Perbuatan-perbuatan Tuhan senantiasa berdasarkan kasih, sekalipun kita tidak memahaminya. Pada saat-saat seperti itulah, kita harus lebih mengasihi Dia demi pekerjaan kasih-Nya yang besar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Wajiblah kita menghormati Dia dengan jalan percaya kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Ralph Byron, seorang dokter medis, menceritakan tentang seorang pria muda yang datang kepadanya dengan satu masalah. Pria muda ini berkata, "Segala sesuatu terasa seperti suatu kerja keras, saya sangat lelah." Ia mulai mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan, ia selalu ingin menjadi seorang dokter, namun karena ia bermalas-malasan ketika di bangku sekolah dan mendapatkan nilai buruk, tidak ada sekolah medis yang mau menerimanya. Akibatnya sang pria muda yang sangat buruk dalam pekerjaannya terus-menerus merasa kelelahan dan sangat jemu dengan kehidupannya. Banyak orang mengalami hal yang sama, merasa jemu dengan kehidupan. Anda mungkin salah satunya. Tidak peduli, tidak tertarik, dan ya, merasa jemu. Dr. Byron memiliki beberapa perkataan bijak. Ia berkata, "Setiap kita memiliki pekerjaan, tugas, dan kewajiban tertentu untuk dilakukan. Kebanyakan dari pekerjaan ini bukanlah jenis pekerjaan yang kita pilih untuk kesenangan." Namun perhatikan penanggal kebosanan ini dari Dr. Byron. Mulailah merasa antusias untuk apa yang Anda sedang lakukan. Lalu, bagaimana cara Anda melakukannya? Salah satu orang luar biasa yang saya merasa terhormat mengenalnya adalah Dr. Henrietta Mears, yang menunjukkan dirinya sebagai salah satu pendidik Kristiani kontemporer terhebat di abad 20, dan bidang utamanya adalah antusiasme. Teman-teman menjulukinya sebagai energi publik nomor satu. Saya tidak akan pernah lupa hari di mana saya berjumpa dengannya. Saya baru saja menyelesaikan gelar master dan memiliki beberapa minggu bebas untuk menjadi bayangannya sebelum saya menerima posisi di sebuah gereja. Sekretarisnya memperkenalkan saya dan tanpa basa-basi, ia membentak, "Duduk, anak muda. Dalam 2 jam ke depan, kamu akan belajar lebih banyak tentang pendidikan Kristiani daripada yang selama ini kamu pelajari di sekolah." Itulah awalnya. Ia mulai berbicara, memberitahu saya tentang cinta pertamanya, yaitu menghubungkan orang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saya memang mempelajari sesuatu siang itu yang lebih penting daripada apapun yang pernah dihasilkan dunia akademis, bahwa bila Anda tidak memiliki antusiasme, Anda tidak akan pernah dapat menjelaskan diri Anda maupun pesan Anda. Apakah Anda memiliki masalah untuk bersemangat tentang apapun juga? Ingatlah apa yang Paulus katakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Dalam ekonomi Tuhan, tugas kecil di hadapan Anda sama pentingnya dengan tugas yang besar dan menarik. Lakukan pekerjaan Anda seolah-olah Anda mengerjakannya langsung bagi Tuhan. Namun satu-satunya jalan yang memungkinkan hal itu adalah Anda tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus, melihat jauh kepadanya yang memberi Anda panggilan yang lebih tinggi, melampaui kejemuan dari apa yang Anda tidak sukai. Kemudian berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk taat kepada nasihat Paulus. Terbukalah dan jujurlah kepada Tuhan, katakan padanya bahwa Anda jemu dengan kehidupan dan Anda ingin mengubah sifat Anda. Banyak sekali saya melihat seluruh konsep kehidupan seseorang berubah ketika ia menyadari bahwa pekerjaannya dapat dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Seorang mekanis muda membenci pekerjaannya, namun ketika ia menyadari bahwa Tuhan menginginkan dia untuk membetulkan setiap mobil dengan ketertarikan yang sama, seolah-olah Rasul Paulus yang akan mengendarai kendaraan itu keluar dari bengkel, tiba-tiba ia memiliki ketertarikan baru dalam pekerjaannya. Hal itu mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Merasa jemu atau antusias, semuanya tergantung pada Anda. Ada pelangi di langit bagi orang yang mengangkat matanya dari lumpur dan memperhatikan ada matahari di balik awan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Alkitab menekankan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kejemuan bagi mereka yang memandang dan percaya kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
1: Kata Kristen

0: Zwemer tidak hanya menulis tentang berdoa, tapi dia juga berdoa. Tuhan menjawab doanya dan menggunakan dia untuk membantu mengubah dunia.
1: Samuel Zwemer adalah sosok yang unik dalam segala hal. Ia adalah anak ke-13 dari 15 bersaudara yang lahir dari seorang pendeta di gereja reformasi. Awalnya, Samuel diharapkan juga akan menjadi pekerja Kristen seperti ayahnya dan 4 dari 5 saudara laki-lakinya yang masih hidup. Tapi sejak awal, Zwemer tidak pernah menginginkan kehidupan yang mudah.
0: Zwemer bekerja dengan umat Muslim di Arab dan dikenal sebagai rasul untuk umat Muslim. Tidaklah mudah baginya. Dewan Misi Reformasi menolak gagasannya untuk memulai misi di dunia Muslim karena mereka berpikir hal itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Zwemer bergabung dengan teman sekelasnya, James Kentine, untuk menciptakan misi mereka sendiri. Mereka saling membantu mengumpulkan cukup uang untuk pergi dalam perjalanan misi mereka.
1: Zwemer merasa terganggu dengan kemalasan para pendeta dan aturan-aturan ketat mereka. Dia bisa berbicara di beberapa gereja pada hari Minggu, tetapi dia tidak diizinkan untuk menampilkan bagan mengenai tempat tinggal umat Muslim.
0: Pada tahun 1890, Zwemer pergi ke Arab dan tinggal di sebuah pulau kecil yang disebut Bahrain di Teluk Persia, yang sekarang dikenal karena minyaknya. Dia bekerja sendirian di sana selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 1895, ia bertemu dan menikahi Amy Wilkes, yang merupakan seorang perawat dan misionaris. Amy menjadi pasangan hidup Zwemer dan bekerja bersama dengannya.
1: Setelah itu, kehidupan Zwemer menjadi kurang menarik. Ia menghadapi tantangan dengan bahasa dan juga merasa sangat sendirian, serta mengalami banyak penderitaan. Pada bulan Juli 1904, kedua putri kecilnya yang berusia 4 dan 7 tahun meninggal dalam waktu 2 hari. Pihak berwenang setempat tidak mengizinkannya mengubur kedua putrinya karena mereka bukan beragama Muslim. Mereka takut bahwa tanah mereka terkontaminasi oleh jasad non-Muslim. Akhirnya, ia harus menggali kuburan kecil sendiri dan menempatkan jasad kedua anaknya di dalam tanah.
0: Zwemer tinggal di Kairo dan mengajar banyak murid. Meskipun tidak terlalu berhasil dalam mengkonversi umat Muslim menjadi Kristen, namun ia melakukan sesuatu yang penting. Ia membicarakan tentang Islam dan membuat orang menyadari pengaruhnya. Zwemer sering bepergian, berbicara dalam konferensi dan mengumpulkan dana. Ia ingin umat Kristen memikirkan umat Muslim yang belum banyak mengetahui tentang Yesus. Di akhir hidupnya, Zwemer merenungkan 50 tahun menjadi seorang misionaris dan berkata, "Saya ingat kebahagiaan yang diberikan dari misi ini. Saya dengan senang hati akan melakukannya lagi." Samuel Zwemer, rasul untuk umat Muslim.
1: Pendengar, hari ini kita belajar. Orang-orang yang telah melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan selalu siap untuk melampaui apa yang diharapkan, meskipun itu berarti mereka menghadapi banyak hal yang tidak nyaman. Memilih jalan yang mudah

0: tidak pernah mengarah pada kesuksesan, baik di sekolah, pekerjaan, atau memberikan dampak positif bagi Tuhan.
1: Saudara pendengar, apakah menurut Anda Swimmer akan terkejut dengan perkembangan agama Islam di zaman kita saat ini? Swimmer meyakini bahwa kemalasan merupakan hambatan besar dalam penyebaran Injil kepada umat Muslim. Apakah ada perubahan yang nyata? Apakah Anda memiliki teman Muslim? Apakah Anda tahu apa yang mereka percayai dibandingkan dengan apa yang Anda percayai?

0: jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus.

RRI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa, "Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu." Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja. Malas memblokir waktu untuk berolahraga. Malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya. Malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, "Marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika." Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Akhirnya, setelah sekian lama tidak dibereskan dan dirapikan, tiba juga waktunya bagi kami untuk membenahi rumah kontrakan yang sudah kami tempati. Sangat tidak disangka bahwa selama ini ternyata banyak sekali barang-barang yang tidak berguna, tersimpan bahkan berdebu, sampah-sampah dan kotoran yang ditinggalkan oleh hewan-hewan perusak seperti tikus, kecoa, rayap. Ya, akibatnya rumah kami nampak berantakan, kotor dan tidak nyaman. Jika harus dibenahi sendiri, pasti kami akan kewalahan untuk membereskan dan merapikannya. Bersyukur ada teman-teman yang baik yang ikut membantu membenahi rumah kami. Barang-barang yang sudah lama tidak terpakai dan tidak berguna, akhirnya kami kumpulkan dan kami buang. Kami juga bersihkan barang-barang yang dikotori oleh tikus, kecoa, dan rayap. Bahkan kotoran-kotoran yang ditinggalkan oleh hewan-hewan perusak. Nah, setelah itu kami buat pengaman untuk membatasi datangnya kembali tikus, kecoa, rayap. Akhirnya setelah dibenahi dan dibersihkan, rumah kami tampak lebih rapi, nyaman, luas dan tentunya lebih sehat. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian ini? Itu adalah gambaran tentang rumah hati kita. Apakah kita sering membersihkan atau membereskan setiap kondisi hati kita? Terkadang, banyak hal-hal yang menyakitkan, kotor, yang tidak benar, masuk ke dalam hati kita. Misalnya, menyimpan kepahitan, kebencian, hal-hal yang najis, iri hati, kekecewaan, dan hal buruk lainnya. Mungkin awalnya kita merasa tidak perlu dibereskan karena kita menganggap hal-hal tersebut tidak begitu mengganggu kehidupan kita. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, justru hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Dan akhirnya, kita menjalani kehidupan yang berat dan tidak maksimal. Sadarilah bahwa rumah hati kita juga perlu kita bereskan dan bersihkan. Jangan biarkan hal-hal kotor, luka, dan yang tidak benar tinggal dalam rumah hati kita. Kita harus terus menjaga hati kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita membersihkan dan membenahi rumah hati kita? Caranya yaitu kita perlu mengakui setiap kondisi hati kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kita akan diampuni ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kita juga akan disembuhkan ketika kita mengakuinya kepada sesama. Keterbukaan akan membersihkan dan memurnikan hati kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah, alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa. Dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Matius 26, ayat 36-39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama. Membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kebaikan tidak perlu satu alasan besar. Nggak semua kebaikan butuh momen besar ataupun punya motivasi besar. Kadang kebaikan datang dari hal yang paling sederhana, dan justru itulah yang paling berkesan. Menawarkan tempat duduk, biarkan orang lain duluan dalam antrian. Kirim pesan, menanyakan kabar teman lama. Mungkin bisa saja kita semua berpikir, ah itu nggak seberapa. Tetapi siapa tahu, itu justru hal yang mereka butuhkan hari itu. Kebaikan sejati bukan soal besar ataupun kecilnya dari satu tindakan, tapi tentang ketulusan hati saat kita melakukannya.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia, sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta, katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang gadis Thailand. Dia tertarik pada tawaran temannya yang bekerja di luar negeri. Setelah dipikirkan dan dipertimbangkan, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran temannya itu. Kemudian berangkatlah si gadis ini ke negeri tetangga bersama beberapa teman dari kampungnya. Satu bulan kemudian, gadis itu pun berhasil mengirim uang untuk orang tuanya. Setiap bulan, sang gadis mengirimi uang hasil kerjanya, dan dalam beberapa bulan, rumah gadis itu pun sudah menjadi rumah mewah. Orang tua dan saudara kandungnya pun hidup sejahtera. Namun ketika dia pulang, ternyata gadis itu sudah menderita penyakit AIDS. Tidak ada sanak keluarga yang mau mengerti, walaupun gadis itu sangat mengharapkan kepedulian dari keluarganya. Masih di insting, inspirasi penting. Memang sahabat, adalah wajar kalau kita mengharapkan orang lain berbuat baik atau peduli kepada kita pada saat kita susah, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Orang justru meninggalkan kita ketika kita sedang susah atau menderita. Tapi sahabat, kita tidak boleh marah atau jengkel atau menyalahkan orang lain. Daripada pusing mikirin tindakan orang lain terhadap kita yang justru akan membuat kita lebih susah dan berbeban berat, lebih baik positive thinking saja. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia pasti mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang yang Anda kasihi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: hati Bapa adalah sumber segala kasih. Jika seseorang menolak permintaan kita, maka kita perlu mengetuk hati Bapa, mengetuk simpatinya dan belas kasihannya. Siapakah yang dapat menyatakan kemuliaan hati Allah seperti itu? Di hadapan kasih Allah, semua kasih manusia menjadi pudar dan tak berarti. Oleh sebab itu, tidak sia-sialah kita mengetuk hati Bapa yang ada di surga. Hati Bapa dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan. Maka orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengetuk hati Allah tidak akan pernah dikecewakan olehnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Salah. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman William Borden. Komitmen. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
1: Pada tahun 1913, dua surat wasiat terbukti sah dan keduanya ditulis tangan. Salah satunya ditandatangani oleh J. Pierpont Morgan, orang yang kaya, dan yang lainnya oleh William Borden, seorang lulusan muda dari Princeton Seminary.
0: Beberapa minggu sebelumnya, Borden mencatat keinginannya jika terjadi sesuatu yang buruk padanya. Ia berada di kapal menuju Mesir, tempat ia ingin menyebarkan kasih Tuhan kepada umat Muslim. Surat wasiat inilah yang menjadi pernyataan tertulis terakhirnya tentang apa yang ia inginkan terjadi setelah ia meninggal.
1: Kedua pria ini kaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Borden mewarisi banyak uang dari keluarganya, sementara Morgan membangun perusahaan yang besar. Namun, ketika wasiat mereka diperiksa setelah kematian mereka, ternyata ditemukan bahwa Morgan meninggalkan jumlah uang yang lebih sedikit untuk pekerjaan Kristen dibandingkan dengan Borden. Hal ini mengejutkan karena Morgan hidup lebih lama daripada Borden yang meninggal pada usia yang lebih muda.
0: William Borden tidak hanya meninggalkan harta ketika ia meninggal karena meningitis cerebral. Orang-orang terkesan dengan kehidupannya, integritasnya, pemikirannya yang bijaksana, dan dedikasinya kepada Yesus Kristus. Meskipun ia dilahirkan dalam keluarga kaya, Borden bisa saja hidup dengan nyaman. Namun, ia memutuskan untuk menjadi seorang misionaris dan melayani di salah satu tempat yang paling sulit di dunia.
1: Sebagai seorang remaja, Borden menjadi seorang umat Kristen yang berbeda. Namun, ia tidak membiarkan kekayaannya menghalangi niat baiknya. Banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya ia

0: yang menjadi piagam doktrin untuk Moody Bible Institute di Chicago. Ketika ia meninggal, surat kabar di seluruh dunia melaporkan kematiannya. Banyak orang yang mengatakan, sayang sekali, padahal dia memiliki potensi besar. Bayangkan semua hal menakjubkan yang bisa dia capai dalam hidupnya.
1: Teman-temannya bertanya, mengapa Tuhan mengambilnya ketika masih sedikit orang yang bersedia melakukan pekerjaan ini? Dari sudut pandang manusia, sulit untuk memahami mengapa dia meninggal.
0: Kadang-kadang kita merasa sulit untuk memahami berbagai hal dalam kehidupan kita. Terkadang kita bertanya, mengapa ini terjadi, Tuhan?
1: Menulis tentang orang-orang yang hidupnya secara tragis dipersingkat oleh kematian. Jim Ripsam bertanya, siapakah yang dipihak oleh Tuhan? Dia menulis, dari sudut pandang rasional saya, kematian tragis Paul Little dalam sebuah kecelakaan mobil bukanlah cara yang tepat untuk menjalankan alam semesta. Dia adalah salah satu penginjil, guru, dan penulis yang paling efektif di negara ini. Bagaimana dengan Chad Bitterman yang dieksekusi oleh teroris Kolombia, atau John Spears yang ditembak mati di Filipina?
0: Tetapi Jim mengatakan, kejadian ini akan selalu terlihat seperti itu, kecuali jika kita memperkuat pikiran kita dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan dapat melakukan apapun yang dikehendakinya, bahkan mengambil kembali para misionaris, dan ia dapat mendatangkan kemuliaan baginya dengan cara apapun yang dikehendaki Tuhan.
1: William Borden pasti setuju dengan Jim. Dia juga akan setuju dengan Rasul Paulus ketika ia menulis pada jemaat di Filipi, yaitu, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus juga menulis, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 20-21.
0: Borden memiliki moto, jangan menahan diri, jangan menyerah, jangan merasa menyesal. Menurut pengakuan iman Westminster, tujuan utama kita dalam hidup adalah untuk memuliakan Tuhan, dan Borden telah melakukannya dengan tepat. Ia juga menunjukkan bahwa yang penting bukanlah berapa tahun kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani tahun-tahun itu. Mari kita renungkan sejenak.
1: Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memberikan uang kita seperti yang dilakukan oleh Borden. Tetapi Dia mengharapkan menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita.
0: Saudara pendengar, apa yang paling penting dalam hidup Anda? Apa yang menurut Anda adalah hal paling penting dalam hidup Borden? Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi renungkanlah seberapa pentingnya semuanya itu bagi Anda.

0: edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam buku On the Road karangan Jack Kerouac, salah satu karakter berpaling kepada karakter lainnya dan berkata, "Kita harus pergi dan jangan pernah berhenti sampai kita tiba di sana." "Kemana tujuan kita?" kata karakter lainnya. "Aku tidak tahu, tapi kita harus pergi." Begitu jawabannya. Hidup ini kurang lebih seperti demikian bagi banyak orang. Nampaknya hidup kita seperti keberadaan sangkar tupai yang selalu bergerak. Seringkali tujuan kita dalam hidup ini hilang dalam kesibukan dan tekanan berbagai kegiatan kita, sehingga kita tidak memiliki apapun untuk dinantikan, hanya menjalani hari demi hari yang sama. Dengan begitu banyak hal yang harus dilakukan dan terlalu sedikit waktu untuk melakukannya. Ketika saya sedang berada di rumah seorang penjual asuransi, saya membaca suatu buku panduan penjualan terkini. Artikel utamanya memberitahu para penjual bagaimana cara untuk meningkatkan penjualannya. Artikel itu menyebutkan 4 poin. Dan yang membuat saya sangat tertarik adalah bahwa keempat poin yang sama ini bukan hanya menolong sang penjual asuransi untuk menjual lebih banyak asuransi, melainkan juga menolong setiap orang untuk menempatkan hidupnya dalam perspektif kekekalan, bila saja ia mau mengikuti keempat poin itu. Izinkan saya menunjukkan keempat poin itu dan kemudian membahasnya. Nomor satu, yang disebutkan dalam buku panduan asuransi ini adalah bahwa setiap individu harus menyadari bahwa ia memiliki masalah. Kedua, ia harus memiliki keinginan yang besar untuk menyelesaikan masalah itu. Ketiga, ia harus menyadari bahwa mencari solusi bagi masalah ini lebih penting daripada hal apapun dalam hidupnya. Dan yang keempat, ia harus bersedia untuk mengorbankan sesuatu demi mendapatkan tujuannya. Pedoman pertama penjualan asuransi ini dilakukan untuk membuat pembeli potensial menyadari bahwa ia memiliki masalah, yaitu tidak memiliki cukup asuransi. Namun bila dipikirkan kembali, tak seorang pun dapat menyelesaikan suatu masalah sampai ia berhadapan dengan masalah itu dan menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan. Kita telah membahas tentang tujuan dan maksud dalam hidup ini. Apa tujuan dan maksud hidup Anda? Dapatkah Anda menyebutkannya? Atau malah Anda menyadari bahwa tidak begitu banyak hal berarti dalam hidup Anda yang membuatnya layak untuk dijalani? Banyak orang tidak pernah menyeberangi jembatan yang menuju kepada realita ini. Mereka hidup di dalam dunia khayalan. Mereka meyakinkan diri mereka bahwa hidup mereka penuh arti. Namun jauh di dalam hati mereka, mereka menyadari bahwa mereka sedang mencari kenyataan yang kemungkinan besar sedang melewati mereka. Langkah kedua mencakup keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di dalam hati Anda. Tuhan telah menempatkan hati nurani di dalam hati setiap orang, yaitu suara lembut yang memberitahukan kepada kita hal yang benar dan salah. Yesus berkata bahwa Roh Kudus membuat kita menyadari bahwa kehidupan kita ini hampa di luar kasih karunia Tuhan. Bila Anda merasa bahwa Anda telah dicurangi, bersyukurlah, masih ada harapan bagi Anda. Ketiga, Anda harus menyadari bahwa menemukan solusi atas masalah Anda merupakan salah satu hal terpenting yang Anda pernah lakukan. Yesus menyatakan maksud kedatangannya ketika ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes pasal 10 ayat 10. Jutaan orang telah menemukan jawaban di dalam Dia atas pencarian hati mereka. Sudahkah Anda menemukannya? Tuhan berjanji, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 13. Tak seorang pun selain Tuhan berani melakukannya. Pedoman yang terakhir menyarankan bahwa Anda harus bersedia untuk mengorbankan sesuatu demi mendapatkan realita di dalam Kristus. Dia sendiri berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius pasal 16 ayat 24. Bersediakah Anda mengorbankan dosa yang telah mengalahkan Anda dan kemudian mengikut Dia? Bila Anda melakukannya,
barulah hidup Anda akan menemukan maksud dan makna kehidupan yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Pernahkah kamu merasa dunia bergerak begitu cepat? Kita ingin segala sesuatu bisa terwujud segera, baik itu pekerjaan, impian, bahkan perubahan di dalam hidup, segera. Tetapi segala sesuatu yang bernilai itu membutuhkan waktu. Seperti pohon besar yang butuh bertahun-tahun untuk tumbuh dan berdiri dengan kokoh. Begitu pula kita. Kesabaran bukan hanya menunggu, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam proses. Jangan menyerah. Mungkin kamu hanya tinggal tunggu selangkah lagi menuju sesuatu yang indah.

Sebuah kalimat bijak berkata, kita tidak harus hebat agar bisa memulai, tetapi kita harus memulai agar bisa menjadi hebat. Kata bijak ini dipraktikkan oleh salah satu teman saya. Beberapa tahun lalu, dia di PHK oleh perusahaan tempat dia bekerja. Dengan uang tabungan selama bekerja, dia mulai berpikir apa yang harus dikerjakan untuk menyambung hidupnya. Untuk mencari pekerjaan lain rasanya mustahil, karena begitu banyak perusahaan yang melakukan PHK, persaingan juga semakin ketat karena banyak lulusan yang tentunya lebih berbakat dengan usia yang jauh lebih muda. Itu semua menciutkan nyalinya untuk kembali melamar pekerjaan. Akhirnya, di tengah keputusasaan, dia pun memberanikan diri untuk memulai suatu usaha kecil-kecilan. Dia lalu berjualan sate ayam keliling menggunakan gerobak kecil. Awal berjualan, yaitu sekitar sebulan, dia rugi terus. Dia bawa sate 100 tusuk, paling laku 50 tusuk. Selain itu, dia juga belum dikenal orang. Pengalaman yang minim di bidang jualan sate menyebabkan dia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Tapi, dia tidak menyerah. Dia tetap berjualan keliling dan rajin promosi. Akhirnya, di bulan ketiga, jualannya mulai laku dan dia bisa bawa lebih banyak sate. Nah, kini dia sudah punya sebuah warung sate sendiri dan mempekerjakan 3 orang karyawan. Setiap hari dia bisa buat sate sekitar 2.000 tusuk dan selalu habis. Kerugian yang selama ini dialaminya tidaklah sebanding dengan segala keuntungan yang dia peroleh saat ini. Semua dimulai dari kerja keras, usaha yang tidak mau menyerah sekalipun tantangan menghadang perjalanan hidupnya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, banyak orang yang ingin menjadi hebat, namun mereka tidak mau memulainya. Banyak dari mereka hebat dalam hal teori, pintar kalau ngajarin orang, usaha ini, usaha itu, tapi dirinya belum tentu bisa memulai suatu usaha. Kalau saat ini Anda ingin menjadi orang hebat dalam bidang tertentu, resepnya sederhana saja. Beranilah memulai. Tidak apa-apa kalau di awal Anda rugi atau buat salah. Dari kesalahan itu, Anda bisa belajar memperbaiki diri. Dari kerugian, kita belajar untuk menemukan solusi cerdas. Meskipun berulang kali gagal dan jatuh, jangan menyerah. Anda pasti bisa menjadi orang hebat ketika Anda berani memulai usaha dan selalu mau belajar dari berbagai kesalahan dan kerugian. Dan yang terpenting adalah, serahkan segala perencanaan Anda kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menolong dan membuat usaha Anda berhasil. Sahabat, maukah Anda memulai menjadi orang yang hebat? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 成人不自在，自在不成人。
1: Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Orang sukses adalah orang yang memiliki kemauan dan keuletan, suka bekerja keras, serta tidak suka menyia-nyiakan waktu.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

pendengar, rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya.

karena dengan bersyukur, ia akan terhindar dari stres dan perasaan negatif yang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: apabila Anda sedih dan dalam kesukaran, maka Allah Bapa kita berseru kepada Anda, "Mengapa engkau putus asa dan merasa cemas? Aku dapat memberi pertolongan kepadamu. Bersandarlah kepadaku dengan penuh kepercayaan. Nantikanlah dan harapkanlah pertolongan. Itu pasti datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kelak engkau akan bersuka cita dan bersyukur karena hal ini yang sekarang sangat menekan hatimu." Oleh sebab itu, hendaknya Anda pada saat ini mulai berdoa. "Aku bersyukur kepadamu bahwa aku dapat maju dengan penuh kepercayaan serta mengharapkan pertolongan." Dan Anda benar-benar dapat maju dengan penuh kepercayaan, maju untuk mengalami hari yang penuh dengan pertolongan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 WITA.

0: Lancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ren li bu ren ren, bang li bu bang qin.
2: Hanya mengenal dan membantu yang benar, bukan family. Setiap tindakan dan keputusan kita hendaknya berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan hubungan keluarga.

Jika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Setelah setahun menikah, Rini ingin berpisah dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya banyak melakukan kesalahan. Kesalahan pertama ialah suaminya pada suatu hari lupa menjemputnya ketika dia berbelanja. Kesalahan kedua, suaminya tidak menelponnya ketika pulang kantor terlambat. Kesalahan selanjutnya, suaminya lalai memberi makanan kucing kesayangannya. Dengan kesalahan-kesalahan sang suami ini, Rini merasa bahwa cintanya kepada sang suami makin hari makin luntur dan dia memilih untuk berpisah saja. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, saya yakin apabila semakin banyak pasangan yang menikah dengan cinta yang dangkal, maka akan semakin banyak perceraian terjadi. Karena ciri khas dari cinta yang dangkal adalah selalu melihat kesalahan kecil pasangannya. Cinta yang dangkal tidak bisa memaafkan kesalahan pasangannya, walaupun kesalahan itu sepele saja. Sekarang ini banyak pernikahan hancur hanya karena masalah-masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan dan sehingga mengakibatkan perceraian. Nah, untuk itu sahabat, sangatlah bijak apabila setiap pasangan menguji cinta masing-masing sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan harus langgeng sifatnya. Nah, untuk itu sahabat, ketika Anda memutuskan untuk menikah, menikahlah dengan cinta yang dalam dan tulus. Sahabat, apakah ada di antara Anda yang saat ini sedang ragu dan bimbang dalam memutuskan apakah dia adalah pasangan yang tepat untuk Anda atau tidak? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 种瓜得瓜，种豆得豆。
1: Tanam labu dapat labu, tanam kacang dapat kacang. Apa yang kita buat, itulah yang akan kita dapat.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: mendengar, empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 一口吃不成胖子，一步跨不到天边。
1: Sekali makan tak akan gemuk, sekali melangkah tak akan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar tidak mungkin dikerjakan sekali langsung.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Beberapa waktu yang lalu, di sebuah kebun binatang di California, Amerika Serikat, ada seekor macan melahirkan dua ekor anaknya. Sayang, kedua anaknya tidak bisa bertahan hidup. Mereka mati. Sang induk pun sedih menyaksikan dua anaknya yang mati itu. Dia pun mulai stres yang luar biasa. Akibatnya petugas kebun binatang mesti merawatnya secara khusus di tempat yang khusus juga. Dia dipisahkan dari macan-macan lainnya. Setelah sembuh dari stresnya, sang induk diberi tiga ekor anak babi yang di punggungnya diberi warna belang-belang seperti macan. Apa yang terjadi? Induk macan itu tertarik terhadap tiga ekor anak babi itu. Dia dekati, dia rangkul, seperti anaknya sendiri. Nah, yang mengejutkan lagi, sang induk pun mulai menyusui tiga anak babi itu. Dia perlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Ya, sungguh luar biasa. Dia tidak memangsa babi-babi itu. Lama-kelamaan mereka hidup dengan penuh damai. Sang induk melatih tiga anak babi itu berlari. Dia melatih mereka untuk berburu mangsa. Ketiga anak babi itu pun melakukannya dengan penuh semangat. Mereka melakukannya dengan baik. Para pengunjung kebun terkagum-kagum menyaksikan peristiwa itu. Hidup rukun pun tercipta di antara jenis binatang yang berbeda itu. Sang macan yang ganas tidak memangsa ketiga babi itu dan sebaliknya membangun persahabatan kekeluargaan yang begitu baik. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Kehidupan yang harmonis dan damai itu bisa tercipta kalau manusia sendiri ingin membangun persaudaraan. Kuncinya terletak pada niat baik setiap orang untuk membangun hidup ini menjadi lebih baik. Niat baik itu mesti selalu didasarkan pada kepedulian satu sama lain. Manusia tidak boleh saling menindas. Yang mesti terjadi adalah situasi yang saling menghargai. Suatu situasi yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Nah, situasi yang harmonis dan damai itu memang harus diperjuangkan, tidak terjadi dengan sendirinya. Kita harus rela berkorban di dalam kehidupan bersama. Marilah, sahabat, membangun kehidupan yang harmonis dan damai yang didasarkan pada cinta kasih. Nah, kalau ini terjadi, kita akan menemukan hidup ini sungguh-sungguh bermakna. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lagi.

0: 活到老，学到老。
1: Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Selama Anda masih hidup, janganlah berhenti belajar.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Bapa tak pernah melupakan orang-orang yang menderita. Hal itu mengingatkannya akan penderitaan putranya. Oleh sebab itu, Bapa senantiasa membuka hatinya bagi mereka dalam kasihnya yang berlimpah dan penuh kemurahan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: 天无绝人之路。
1: Tuhan tidak pernah menutup jalan hidup manusia. Bagi mereka yang mau berjuang, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Ada seorang pemuda miskin. Awalnya dia bekerja menjadi porter, yaitu pengangkut barang tamu-tamu yang datang ke hotel di Hong Kong. Suatu ketika, dia dimarahi bosnya karena dia terlalu asik mengamati sebuah mobil mewah milik seorang tamu sampai dia lalai bekerja. Teguran itu memang sangat menyakitkan hatinya, tapi justru mencuatkan niatnya untuk memperbaiki nasib. Dia ingin jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari semua atasannya yang ada di hotel itu. Dia putuskan keluar dari pekerjaannya, memperdalam kungfu, dan mencoba peruntungannya di dunia film. Dan ternyata, karirnya kemudian melejit, dan kini kita mengenalnya sebagai aktor laga yang terkenal di Asia. Siapakah dia? Chow Yun-fat. Ketika ditanya, apa sih rahasia keberhasilannya? Dia menjawab, ketekunan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ketekunan ini memang salah satu unsur penting ya untuk sukses. Ketekunan artinya rajin, ulet, pantang menyerah. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji. Ketika menghadapi tantangan dan masalah hidup, dia tidak menyerah. Walaupun ditindas, terjepit, habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, ya, dihempaskan, namun dia tetap bertahan. Ketekunan pasti tidak akan sia-sia. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji dan pada akhirnya membuahkan pengharapan yang indah. Sahabat, jika saat ini Anda sedang dirundung masalah, mari bertahanlah. Lalui semua problem dan tantangan hidup Anda bagaikan sekolah ketekunan. Dan Anda akan menikmati hasil dari ketekunan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

0: 凡事与子立，不与直败。
1: Segala sesuatu bila dipersiapkan dengan baik bisa berhasil. Sebaliknya, tanpa persiapan akan gagal. Persiapan dan perencanaan yang matang adalah hal yang sangat penting.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangannya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan Allah mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Ia selalu mengatur supaya masa-masa yang sukar senantiasa diikuti oleh masa-masa yang menguatkan hati. Kasih-Nya telah menyediakan hidangan bagi anak-anak-Nya di hadapan segala lawan dan kesukaran mereka. Setelah mengalami masa-masa yang menyedihkan, hati mereka akan berbahagia dan bersuka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru trompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, tidaklah penting apa yang saya lakukan. Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, mana suara piccolonya? Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan piccolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun, ia berbicara dan berkata kepada tuannya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-19 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ubahlah cara pandang kami melalui firman-Mu. Jadikan kami serupa dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami berjalan menurut keinginan kami sendiri. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.
2: Hakim-Hakim 21 ayat 19-25. Lalu kata mereka, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju ke Sikem dari Betel dan di sebelah selatan Lebona. Mereka pun memberi pesan kepada Bani Benyamin, pergilah, lakukanlah pengadangan di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing membawa lari seorang dari anak-anak perempuan Silo itu untuk menjadi istrinya, lalu pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, kami akan berkata kepada mereka, bermurah hatilah kepada mereka demi kami, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Kamu pun tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian, kamu bersalah. Mereka mengambil istri dari gadis-gadis yang menari, yang mereka rampas. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian mereka pulang ke milik pusakanya lalu membangun kota-kotanya kembali, dan tinggal di sana. Pada waktu itu orang Israel pergi dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri.

Sahabat Scripture Union Indonesia, setelah suku Benyamin dikalahkan dan tinggal 600 orang, seharusnya 11 suku yang lain bersuka cita. Namun, bukan itu yang terjadi. Orang Israel menangis keras-keras di hadapan Allah karena satu suku akan hilang dari Israel. Mereka mulai memikirkan cara supaya suku Benyamin dapat memperoleh keturunan. Karena mereka sudah bersumpah tidak akan menikahkan anak mereka dengan orang Benyamin. Mereka harus mencari suku yang tidak ikut datang dan belum bersumpah. Ternyata tidak ada seorang pun yang datang dari Yabes Gilead. Mereka mengirim 12.000 orang gagah perkasa untuk membunuh semua penduduk Yabes Gilead, kecuali anak gadis. Mereka membawa dan memberikan 400 anak gadis kepada sisa suku Benyamin yang bersembunyi di Bukit Batu Rimon. Namun ini pun belum cukup, sehingga orang Israel masih bersedih. Mereka kembali memikirkan cara supaya suku Benyamin tidak terhapus. Teringatlah mereka akan perayaan bagi Tuhan di Silo. Mereka tahu setiap tahun anak-anak perempuan Silo keluar menari, sehingga setiap orang Benyamin yang belum mendapat istri dapat melakukan penggadangan di Bukit Anggur dan membawa lari anak perempuan yang mau mereka jadikan istri. Mungkin dalam pikiran orang Israel, mereka tidak bersalah karena mereka tidak melanggar sumpah. Dan mereka dapat meminta anggota keluarga anak perempuan itu untuk bermurah hati. Bagi mereka yang penting masalah selesai, semua orang Benyamin mendapatkan istri orang Israel. Betapa kacaunya moral orang Israel. Solusi yang mereka ambil merupakan solusi yang aneh dan tidak bermoral. Inilah yang terjadi pada umat yang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita harus melakukan apa yang benar menurut pandangan Allah. Karena itu, kita harus belajar untuk mengetahui prinsip kebenaran Allah dan menegakkannya tanpa kenal kompromi, supaya kita dapat melakukan segala yang benar di mata Allah. Mari kita berdoa. Bapa sumber kebenaran, kami mohon teguhkanlah kami untuk menegakkan kebenaran tanpa kompromi, sekalipun harus menghadapi tantangan dan tekanan. Mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu, sehingga segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda telah kehilangan semangat. Anda hampir putus asa. Tampaknya Anda dibelenggu oleh dosa sehingga Anda menjadi tawanan. Akan tetapi Allah Bapa mengasihi Anda. Ia telah membuka jalan bagi Anda untuk keluar dari penjara yang gelap itu. Jalan keluar ini adalah pertobatan. Orang berdosa yang bertobat diberinya pengampunan oleh darah Yesus. Dan pengampunan itu membaharui segala sesuatu, baik Anda maupun segenap kehidupan Anda. Kuasa penciptaan yang sedemikian itu terdapat di dalam pertobatan, bahkan dapat bekerja dengan gaya balik dan membaharui kembali apa yang telah dirusak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa. Bapalah yang menghibur Anda.

Yesus Kristus telah menanggung kesengsaraanku. Ia telah dipukul, dicambuk, dan disakiti bagiku.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Doa Petualangan yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan ketujuh, Doa dan Perlindungan. Ingin petualangan sumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami. Doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Sementara Tuhan tidak mencobai siapapun, terkadang Dia mungkin menuntun kita ke dalam pencobaan yang menguji iman kita dan yang dapat menuntun kita pada pencobaan kita. Meskipun pencobaan dapat membuat kita lebih kuat, ketika kita memahami sifat pencobaan, kita menemukan mengapa kita harus berdoa agar Tuhan menjaga kita darinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Doa dan Perlindungan bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Doa Petualangan yang Luar Biasa, Doa dan Perlindungan, bagian pertama, Matius 6 ayat 13. Saudara-saudara, dalam banyak hal, apa yang kita pelajari ini adalah seperti berjalan di jalan. Dan jika saya bisa menggambarkannya seperti ini seumpama Anda sedang berjalan di jalan dan ada rambu-rambu di sepanjang jalannya. Jalan yang kita lalui adalah jalan yang disebut doa. Dan saat kita sampai di perempatan pertama, di sana ada papan bertuliskan pujian, dan kita belajar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita belajar bagaimana memuji Tuhan. Itulah persimpangan pertama di jalan yang disebut doa. Dan kemudian dia terus berjalan, dan kita sampai ke yang berikutnya. Dan di atas tanda di persimpangan itu ada tanda prioritas. Dan kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Dan kita meminta Tuhan untuk mengambil alih prioritas kita dengan cara yang sangat spesifik, agar kehendak-Nya terjadi dalam hidup kita seperti yang terjadi di surga. Dan kemudian kita berjalan menyeberangi trotoar, dan dalam perjalanan kita menyusuri jalan yang disebut doa ini ke persimpangan berikutnya. Dan di atas papan itu ada kata penyediaan. Dan sekarang kita menyadari bahwa inilah saatnya bagi kita untuk meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Dan kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kita memberitahu Tuhan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup kita. Dan kita memohon kepada-Nya untuk hal-hal yang kita butuhkan. Dan kita terus berjalan, dan kita sampai di persimpangan, di mana tertulis hubungan pribadi. Dan di sana kita membaca bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana kita telah diampuni. Dan kemudian kita sampai pada persimpangan hari ini yang mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan sungguh ada bagian lain yang akan kita dapatkan. Tetapi kita hanya akan fokus di sini pada frase ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan penunjuk arah di persimpangan itu adalah perlindungan. Kita akan meminta Tuhan untuk melindungi kita dalam doa-doa kita. Dan saya mengingatkan Anda tentang semua ini karena

kepentingan kita. Dan Tuhan berkata, ini adalah sebuah pola. Jika engkau berdoa seperti ini, secara umum, engkau akan menyentuh hal-hal penting yang menjadi bagian dari doamu. Kita telah belajar bahwa ada dua bagian dalam doa. Bagian pertama adalah bagian Tuhan. Dalam arti tertentu, bagian itu adalah namamu, kerajaanmu, kehendakmu, dan bagian kedua berkaitan dengan kita. Makanan kita sehari-hari, kesalahan kita, dan pencobaan. Jadi kita sampai pada Matius 6 ayat 13. Dan bagian pertama dari ayat tersebut yang harus saya akui kepada Anda adalah doa yang paling membingungkan yang diminta untuk kita teladani. Karena dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan kita langsung berpikir, jika kita telah mempelajarinya, bahwa adalah sifat Tuhan untuk memberi kita makan, dan adalah sifat Tuhan mengampuni kita. Tetapi pastinya bukan sifat Tuhan untuk menuntun kita ke dalam pencobaan. Apakah kita harus meminta kepada Tuhan yang suci, benar, murni, tidak bercacat, tidak bercela, dan berbudi luhur untuk tidak membawa kita ke dalam pencobaan? Ini telah menjadi teks yang menantang sepanjang orang telah mempelajari Alkitab. Faktanya, pada tahun 192 Masehi, seorang teolog Afrika bernama Tertullianus bingung dengan gagasan ini, dan dia berkata, jauhlah pemikiran bahwa Tuhan tampaknya menggoda, seolah-olah dia tidak mengetahui batas-batas iman seseorang atau ingin sekali menggulingkan iman itu. Dengan kata lain, semoga Tuhan meminta kita untuk berdoa seperti itu. Nah, untuk memahami semua yang termasuk dalam frasa singkat ini, kita perlu membuka Alkitab kita ke Yakobus pasal 1, dan kita tidak harus membuka Alkitab kita di Matius 6, karena kita dapat menghafal kalimat singkat ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi Yakobus pasal 1 adalah semacam komentar yang akan membantu kita memecahkan teka-teki doa ini. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah langsung. Tuhan tidak menggoda orang untuk melakukan kejahatan. Saya tidak harus mengatakan itu berdasarkan tebakan saya, karena saya dapat membacakan untuk Anda langsung dari tulisan suci bagian yang sangat jelas dan sederhana. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, tempatkan tanda titik setelah itu. Tuhan tidak mencobai manusia secara langsung untuk melakukan kejahatan. Itu akan menyangkal sifat suci Tuhan. Itu akan melibatkan dia dalam kejahatan itu sendiri. Dan Tuhan tidak mampu untuk itu. Tetapi untuk memahami apa yang terjadi dalam doa ini, dalam Matius pasal 6, kita harus memahami bahwa kata pencobaan, dan saya tidak akan menjadi orang Yunani untuk Anda hari ini. Tetapi kata pencobaan adalah kata peirasmos, dan itu ditemukan berkali-kali dalam Alkitab. Ini sering diterjemahkan dengan kata godaan atau ujian atau membuktikan, dan terkadang dengan kata pencobaan. Dan di sini dalam kitab Yakobus, kedua penggunaan kata ini ditemukan dalam satu konteks. Nah, ingatlah, kata yang diterjemahkan bisa berarti pencobaan atau ujian, atau bisa juga berarti godaan. Ketika kita mendengar kata pencobaan hari ini, kita selalu menganggapnya sebagai bujukan untuk melakukan kejahatan. Tetapi kata pencobaan seringkali memiliki arti lain selain itu. Ketika para penulis Alkitab menuliskannya, sekarang lihat Alkitab Anda di Yakobus pasal 1 dan perhatikan ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itulah kata peirasmos. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saya telah menarik garis dari ayat 2 ke ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan atau ujian. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kemudian,
ketika Anda sampai ke ayat 13,

0: Anda menemukan penggunaan lain dari kata tersebut. Dalam ayat 2 dan 12, kata peirasmos berarti pencobaan atau ujian. Dalam ayat 13, kata itu berarti dicobai untuk berbuat jahat. Tuhan memang menguji kita, bukankah demikian? Bukankah Tuhan terkadang memasukkan kita ke dalam tungku api? Terkadang Dia menempatkan kita melalui pencobaan. Tuhan secara langsung melakukan itu. Kita tahu itu benar, tetapi Tuhan tidak pernah secara langsung menggoda kita untuk melakukan kejahatan. Nah, hal yang menarik dari kedua kata ini, dan saya tidak pernah menyadarinya sebelumnya, adalah bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan yang sangat serius. Berapa banyak dari Anda yang dapat memberikan kesaksian bahwa seringkali ketika Anda berada di bawah pencobaan, saat itulah Anda paling rentan terhadap godaan. Karena di tengah pencobaan, ada pilihan untuk tidak berbuat benar. Jadi kata-katanya benar-benar terkait. Tetapi ketika kita kembali ke pemikiran Matius 6, Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk berdoa. Tuhan, jangan cobai aku untuk berbuat dosa. Itu bukan doa, karena Tuhan tidak mampu melakukan itu. Dia tidak berbicara tentang pencobaan langsung untuk berbuat dosa. Dia tidak berkata, jangan bawa aku ke dalam dosa. Dikatakan, janganlah membawa aku ke jalan pencobaan. Dan inilah inti dari doa tersebut. Peran Tuhan dalam pencobaan dengan mengingat kata-kata Yakobus. Kita berasumsi bahwa Tuhan tidak mengatakan dalam doa Bapa kami bahwa Dia akan membujuk kita untuk berbuat dosa. Tetapi yang Tuhan Yesus bicarakan adalah bahwa kita harus berdoa. Karena kita tahu kelemahan kita, bahwa kita jangan ditempatkan di jalan ujian yang pada dasarnya dapat membawa kita kepada pencobaan. Izinkan saya untuk mundur dan mengatakan, kadang-kadang Tuhan terlibat dalam membiarkan keadaan di mana pencobaan terjadi. Saya tahu itu karena dalam Matius pasal 4, di mana Anda membaca kisah tentang Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Apakah Anda pernah membacanya dengan seksama? Matius 4 ayat 1, dengarkan itu. Dengarkan baik-baik. Dengarkan apa yang dikatakannya. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wow, kita selalu berasumsi bahwa iblis membawanya keluar sana. Tapi tidak, roh memimpin dia keluar sana. Alkitab mengatakan roh Tuhan memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun sehingga dia bisa dicobai oleh iblis. Roh Tuhan tidak mencobai dia, tetapi roh Tuhan menempatkan dia di tempat di mana pencobaan terjadi. Bagian pertama, empat alasan pencobaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Salah satu alasan kita bergumul dengan perikop ini adalah karena setiap kali kita mendengar kata pencobaan, kita selalu menganggap bahwa itu adalah kata yang jahat. Dan kata pencobaan tidak selalu jahat. Kata pencobaan di dalamnya memiliki beberapa sifat yang seringkali bersifat positif. Dan saya membaca Alkitab dan mengingatkan diri saya sendiri bahwa ada beberapa hal positif yang keluar dari pencobaan. Bukan menyerah pada godaan, tetapi pencobaan. Izinkan saya memberi Anda empat hal itu. Apa yang terjadi ketika kita dicobai, yang dalam arti apapun yang bisa disebut baik? Dan beberapa dari Anda yang bergumul dengan pencobaan mungkin berkata, saya belum menemukan satupun kebaikan darinya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Bagian A, untuk mengungkapkan apa yang ada di hati kita, hal pertama yang terjadi adalah Tuhan dapat menggunakan pencobaan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Dan saya menggunakan Abraham untuk ilustrasi itu. Dan pengorbanan putranya Ishak di Gunung Moria. Apakah Anda ingat cerita itu? Anda tahu ceritanya. Dan saya tidak perlu menceritakan ulang. Tetapi yang terjadi adalah ini. Abraham terjebak dalam dilema. Janji Tuhan ada di dalam Ishak. Dan Tuhan berkata, ambil dia dan korbankan dia. Abraham tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dalam ketaatan dia pergi ke gunung. Dan di sana dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dan Anda tahu bahwa Tuhan campur tangan. Dan Abraham sebenarnya tidak harus melaluinya. Tetapi di dalam hatinya, dia melakukannya. Dan dalam perjalanan kembali menuruni gunung, percakapan kecil ini berlangsung dalam hati Abraham. dia selalu tahu bahwa dia mengasihi Tuhan secara teori, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia mengasihi Tuhan pada kenyataannya. Karena dia telah mengambil apa yang paling berharga baginya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dalam ujian itu, dalam pencobaan itu, apa yang terjadi godaan bagi Abraham? Saya akan memberitahu Anda apa yang akan menjadi godaan bagi saya. Saya akan ambil anak saya dan lari. Tidakkah Anda akan melakukannya juga? Bukankah itu akan menjadi godaan Anda? Tetapi Abraham berdiri teguh terhadap godaan di tengah-tengah keadaan itu. Dan saat di jalan keluarnya, hal itu mengungkapkan kepadanya kasih yang besar. Tahukah Anda bahwa pencobaan mengungkapkan banyak hal tentang apa yang ada di hati Anda saat semuanya berakhir? Izinkan saya memberitahu Anda, itu benar. Beberapa dari Anda yang berpergian dan Anda menghadapi godaan, dan beberapa dari Anda mungkin telah menghadapinya minggu ini. Anda ada di tempat di mana tidak ada yang mengenal Anda. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Dan Anda melewati pencobaan itu. Dan Anda setia kepada Tuhan. Dan Anda meninggalkannya. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Apa yang diungkapkannya kepada Anda adalah mengungkapkan kepada Anda betapa Anda mengasihi Tuhan. Ini mengungkapkan kepada Anda betapa Anda mencintai istri Anda. Ini mengungkapkan kepada Anda betapa Anda mencintai anak-anak Anda. Seberapa besar Anda ingin pengaruh Anda diperhitungkan untuk kekekalan ketika Anda meninggalkan itu. Anda mungkin mengalami masa yang sangat sulit, tetapi Anda keluar dari situ. Dan Anda tahu di dalam hati Anda, dari pencobaan yang baru terjadi, apa yang benar-benar Anda yakini? Anda paham apa yang saya mau katakan? Pencobaan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Anda. Bagian B, untuk memutar ulang masalah kehidupan yang signifikan. Yang kedua, terkadang melalui pencobaan, Tuhan dapat menggunakan pencobaan itu untuk memutar ulang masalah penting dalam hidup kita. Dan untuk ilustrasi, saya menggunakan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun yang telah kita rujuk. Apakah Anda ingat apa yang iblis minta untuk Tuhan lakukan? Dia mencoba membuat Tuhan Yesus sujud dan menyembah dia. Dan apa yang dia tawarkan sebagai gantinya? Dia berkata, "Jika engkau melakukannya, aku akan memberimu kerajaan dunia." Beberapa orang bergumul dengan hal itu. Mereka mengatakan bahwa itu bukan milik iblis untuk diberikan. Tetapi pada saat ini dia adalah penguasa dari kekuatan udara dan raja bumi sampai Tuhan Yesus mendirikan kerajaannya. Apa yang iblis minta untuk Tuhan Yesus lakukan? Dia mencoba untuk membuat Tuhan Yesus melampaui program penebusan, untuk membatalkan salib, tidak pergi ke salib dan mati, dan memberikan kerajaan kepadanya tanpa pengorbanan apapun. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak. Dalam setiap masalah di mana dia dicobai oleh iblis, dia berkata, tidak. Dan ketika Anda meninggalkan pencobaan itu, Anda tahu apa yang Anda temukan. Anda menemukan semua masalah yang diklarifikasi melalui seluruh pencobaan yang memberitahu kita siapa Tuhan Yesus itu dan tentang apa rencana penebusannya. Melalui pencobaan, masalah-masalah itu muncul ke permukaan. Bagian C, untuk memperkuat keinginan kita. Yang ketiga, Tuhan dapat menggunakan pencobaan untuk memperkuat kehendak kita sendiri. Paulus menulis kepada Timotius, mengatakan bahwa kita harus melatih diri kita untuk kesalehan. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui tentang pencobaan. Saya tahu bahwa setiap kali Anda menghadapi pencobaan dan Anda menang atasnya, itu seperti menggali alur dengan lebih dalam ke dalam roh Anda yang akan memberi Anda kekuatan saat pencobaan lain datang. Demikian juga setiap kali Anda menyerah, ia merobek kain alur itu. Izinkan saya memberitahu Anda ini, satu kemenangan bukan hanya satu kemenangan. Satu kemenangan adalah langkah menuju banyak kemenangan. Dan setiap kali Anda melawan pencobaan, itu akan membangun kekuatan otot-otot rohani Anda. Sehingga ketika pencobaan datang lagi, Anda memiliki sarana untuk menghadapinya, sehingga Anda tidak akan menyerah. Dan pencobaan memiliki cara untuk menguatkan kita melalui proses menjadi orang yang kudus dan benar. Bagian D, untuk mengingatkan orang lain tentang kasih karunia, dan kebaikan Tuhan. Akhirnya Tuhan dapat menggunakan pencobaan untuk mengingatkan orang lain tentang kasih karunia dan kebaikannya. Berapa banyak dari Anda yang bersyukur atas Ayub? Kita semua bersyukur untuk Ayub, karena bagi sebagian besar dari kita, kita belum seburuk itu. Benar? Kita melihat Ayub sebagai kasus terakhir dan berkata, "Terima kasih Tuhan, saya tidak seperti Ayub." Beberapa dari Anda mungkin berpikir Anda hampir dekat dengan kisahnya. Dan saya mengerti itu, tapi Ayub kehilangan segalanya, bukan? Namun melalui seluruh proses itu, Ayub setia kepada Tuhan. Dan sekarang, ketika kita berbicara tentang Ayub, dalam budaya kita hari ini, kita menyebutnya apa? Apa yang kita bicarakan? Apa yang kita katakan tentang Ayub? Kesabaran Ayub, apa artinya? Ketahanan Ayub, dia tahan terhadap pencobaan. Bahkan istrinya menyuruhnya untuk mengutuk Tuhan dan mati. Dan dia berkata, "Selama aku hidup dan bernafas, aku tidak akan melakukan itu." Di suatu tempat, ketika salah satu penasihatnya membahas kasusnya tentang hal itu, Ayub mengemukakan hal ini. Dia berkata, "Mengapa tidak orang yang saleh menerima kejahatan dan kebaikan dunia dan tetap mengakui kehadiran Tuhan dalam hidupnya?" Ayub adalah kesaksian terakhir yang dapat dilakukan iblis untuk menguji seseorang, namun dia tetap kuat. Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Setiap kali kita menghadapi pencobaan dan kita kuat, kita adalah kesaksian bagi orang lain, bukan? Para ibu dan ayah, anak-anak yang tumbuh di rumah Anda, memperhatikan bagaimana Anda menghadapi pencobaan yang datang kepada kita semua. Dan bagaimana Anda menghadapinya? Bagaimana Anda menangani pencobaan itu, membangun kekuatan dan karakter dalam kehidupan anak-anak? Jadi pencobaan memang memiliki beberapa kualitas positif yang saya yakin banyak dari Anda belum pernah pikirkan sebelumnya. Bahwa pencobaan dapat melakukan beberapa hal dalam hidup kita. Bukan menyerah padanya, tetapi proses pencobaan itu sendiri. Jadi ketika kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa yang kita doakan adalah kelemahan manusiawi kita sendiri, bukan? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa jika Anda tidak memiliki pencobaan, Anda tidak akan belajar banyak? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Anda belajar lebih banyak malam sebelum ujian daripada yang Anda pelajari sepanjang semester? Berapa banyak dari Anda yang tahu itu? Dan Anda tahu bahwa pada akhirnya dalam seluruh proses, ujian itu penting dan bagus karena mendorong dan memotivasi Anda untuk belajar. Benar? Tetapi berapa banyak dari Anda yang bangun di pagi hari dan berkata, "Ya Tuhan, pimpin saya ke dalam pencobaan hari ini." Berapa banyak dari Anda yang berdoa seperti itu? Saya tidak tahu siapapun yang berdoa seperti itu. Saya biasa berjalan ke kelas berdoa. Tidak hari ini. Tuhan, oh tidak hari ini. Anda semua tahu itu, bukan? Mengapa Anda tidak melakukannya? Izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Jika pencobaan itu bagus dan itu mendorong pembelajaran, mengapa Anda tidak mendoakannya? Anda tahu mengapa? Karena setiap kali Anda mengikuti ujian, ada dua kemungkinan, bukan? Anda bisa lulus atau Anda bisa gagal. Dan alasan Anda tidak berdoa untuk ujian atau pencobaan adalah karena Anda tahu potensi bahwa Anda telah mempelajari semua hal yang salah. Atau Anda tahu potensi untuk mengikuti ujian itu dan tidak berhasil dengan baik. Jadi Anda tidak bersemangat. Anda tahu bahwa pada akhirnya itu membantu Anda untuk termotivasi, untuk belajar. Dan itu membantu Anda untuk tumbuh dalam pengetahuan Anda. Tetapi Anda tidak berdoa untuk itu. Karena Anda tidak berdoa untuk itu berdasarkan kelemahan yang Anda rasakan dalam hati Anda sendiri. Nah, apakah Anda mengerti analoginya? Mengapa Tuhan berkata kepada kami, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan"? Sangat sederhana, karena kita berdoa agar mengetahui bahwa di tengah-tengah ujian kita dapat dicobai. Dan kita hanya ingin mengaku dengan doa itu, "Tuhan, aku lemah dan saya tidak ingin ditempatkan di tempat di mana saya bisa tergoda." Itu doa yang baik dan positif. Ini pada dasarnya adalah pengulangan dari ayat Alkitab yang mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan sombong tentang kehidupan rohani Anda. Jangan lakukan seperti yang saya dengar beberapa pengkhotbah TV lakukan. Berdiri dan menantang iblis dan mengatakan, beri saja apapun yang ingin engkau berikan. Saya tidak demikian. Saudara, saya berdoa setiap hari. Janganlah membawa saya ke dalam pencobaan.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul yang ketujuh, Doa dan Perlindungan, bagian yang pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremia menjelaskan 4 alasan pencobaan. Pertama, pencobaan untuk mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Kedua, untuk memutar ulang masalah kehidupan yang signifikan. Ketiga, untuk memperkuat keinginan kita. Dan keempat, untuk mengingatkan orang lain tentang kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di radio yang sama, pada jam yang sama dalam program Titik Balik berikutnya. Doa dan Perlindungan dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: adalah Bapa. Ia menghibur kita bila ada kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Ia meyakinkan kita bahwa Ia mengenal orang-orang yang berharap kepada-Nya, dan Ia tidak akan memalukan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah yang sedemikian itu, yang telah menyerahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada penderitaan yang demikian dahsyat karena kita. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan oleh sebab Ia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maka Ia akan membuktikan hal itu juga pada masa-masa kesusahan yang besar. Ia akan menyertai dan menolong kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Thank you, Lord.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
2: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-518. Puji Tuhan, hari ini saya berfokus kepada satu kitab Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 dan 11, sampai nanti kita akan sampai kita nanti merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak Anda untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus naik ke surga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya menyapa bagi Anda yang ada di Jabodetabek, dan Anda pagi-pagi hari jam 4 pagi Anda bangun, saya berdoa berkat anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah secara khusus buat Anda yang sakit. Saya percaya Tuhan Yesus sembuhkan para pendengar dimanapun kau berada, dan juga yang ada di wilayah Samarinda, yang ada di wilayah Kalimantan Timur, dan juga pelosok-pelosok desa-desa yang ada di Kalimantan Timur yang sudah mendengar siaran ini, bahkan juga radio live streaming. Saya berdoa, siapapun Anda dalam permohonan doa, saya berdoa Tuhan Yesuslah yang menjadi jawaban doa bagi kita semua. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya minta tolong Anda tidak perlu menghubungi pihak radio untuk meminta pelayanan doa. Anda cukup menghubungi saya secara langsung. Anda bisa menghubungi Pastor Apius di 0812-621-5518. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi saya melalui WhatsApp di 0812-621-5518. Atau Anda juga bisa masuk ke Google, Anda bisa cek di situ di Google, nama Pastor Apius Rupang pasti muncul, dan Anda juga akan menemukan di situ nomor WhatsApp, dan saya akan melayani Anda, bukan hanya pelayanan doa, Pastor Apius juga siap melayani Anda dalam PD kantor maupun juga pelayanan gereja lintas interdominasi. Nah, sudah dikasih Tuhan, kembali yuk, kita melihat Kisah Rasul pasal pertama ayat 6-11. Hari ini saya akan membawa satu tema, yaitu Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kembali kepada ayat nats yang kita baca pada malam hari ini, pada pagi hari ini, dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 11, 6-11, demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini firman-Nya, remahnya beda dengan yang kemarin. Hari ini saya akan membawa satu tema, yaitu Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kita melihat, saudaraku dikasih Tuhan, kembali peristiwa ini 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Selama masa itu, Yesus terus menampakkan diri dan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Seperti apa yang pernah saya katakan, bahwa tidak ada topik yang lain yang Yesus ajarkan kepada gerejanya, kepada para muridnya, yaitu tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah, di sanalah nanti kita akan ada. Di bumi kita cuma sementara. Makanya suruh dikasih Tuhan, kalau di bumi kita cuma sementara, jangan terlalu getol cari duit, jangan terlalu getol cari uang sebanyak-banyaknya. Enggak salah, tapi jangan terlalu berfokus kepada yang ada di bumi ini, karena hidup kita cuma sementara. Makanya Yesus berbicara bukan yang ada di bumi, dia bicara tentang kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, yang perlu dipahami, bagaimana murid-murid datang. Kenapa mereka datang? Mereka datang dengan harapan yang sangat spesifik. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus tahu, bagi orang Yahudi abad pertama pada saat itu, memulihkan kerajaan bagi Israel berarti satu hal. Apa itu? Pembebasan dari penjajahan Romawi. Nah, di ayat 6 yang sudah kita baca, pertanyaan di ayat 6 itu bukan naif. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saya katakan lebih dalam lagi, itu pertanyaan teologis yang serius, yang sudah mereka gumuli selama bertahun-tahun, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana lokasi kenaikan itu juga bukan kebetulan. Bagaimana kita mencatat Bukit Zaitun adalah tempat yang disebut Nabi Zakaria. Jelas sekali, saudaraku. Bahkan itu sebagai titik intervensi ilahi pada akhir zaman. Bahkan, saudaraku dikasihi Tuhan, Lukas mencatat lokasi ini dengan sengaja baik di akhir Injilnya. Lukas pasal 24 ayat 50, Anda bisa catat, nanti Anda bisa baca. Maupun di awal Kisah Para Rasul, saudaraku dikasih Tuhan, kenaikan itu adalah jembatan antara dua babak besar dalam sejarah keselamatan. Pelayanan Yesus di bumi dan pelayanan Roh Kudus melalui gereja, saudaraku. Budasyat. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saya mengajak Anda kepada pengajaran yang lebih detail lagi. Kita bisa melihat bagaimana penggenapan janji yang konkret. Yesus sendiri yang berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Ada satu kalimat yang Yesus katakan, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Perhatikan baik-baik. Dalam frasa Yunani, hetoi masai topon. Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan menyediakan tempat, itu bukan kiasan, saudaraku. Ini adalah sebuah janji bahwa ada ruang bagi manusia yang berdosa dalam kehadiran Allah yang kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat, saudaraku. Sekali lagi, dari kalimat ini, saudaraku dikasih Tuhan, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dalam frasa Yunani, hetoi masai topon, itu artinya menyediakan tempat. Itu bukan kiasan, bukan cerita dongeng, saudaraku. Ini janji bahwa ada ruang bagi manusia yang berdosa dalam kehadiran Allah yang kudus. Saudaraku dengar, kenaikan yang kita rayakan, kenaikan itu adalah eksekusi dari janji itu, saudaraku. Wuh, dahsyat. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus yang ditinggikan bukan sekedar pergi. Saya mau kasih tahu, bukan sekedar pergi. Bahkan Paulus di Filipi, dia mencatat Filipi 2 ayat 9-11 menegaskan kenaikan adalah pengangkatan resmi, saudaraku. Dahsyat. Yesus yang sama yang lahir di palungan, yang hina dan disalib, kini ia duduk di sebelah kanan Bapa. Anda bisa catat Efesus 1 ayat 20-22. Saudaraku, ini dahsyat, ini kabar gembira bagi kita. Ini bukan kepulangan yang pasif, saudaraku.

apa di hadapan Bapa. Dahsyat. Sudah sudah aku dikasih Tuhan. Kenaikan berarti ada seseorang yang terus memperjuangkan kita di hadapan Bapa, bukan sesekali, tapi senantiasa. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan. Doa yang kita panjatkan tidak berhenti di langit-langit kamar, saudaraku. Bahkan doa itu diteruskan oleh pengantara yang tahu persis rasanya hidup sebagai manusia. Makanya, saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang harus kita pahami. Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga menjadi pengantara yang tidak pernah berhenti. Itulah sebabnya saya mau kasih tahu kepada siapapun yang mendengar pada hari ini, jangan pernah berhenti berdoa sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan pernah berhenti berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam gerejamu, dalam usahamu. Sebab Alkitab mencatat kita punya pengantara yang tidak pernah berhenti, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan. Kenaikan Yesus ini sebagai peluncuran misi seperti apa yang pernah saya katakan di episode yang ke-517. Yesus tidak menjawab pertanyaan tentang pemulihan Israel secara politis. Bagaimana Yesus menggeser pertanyaan dari kapan ke apa yang harus kalian lakukan, ke apa yang harus para pendengar lakukan. Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus akan turun dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Seperti itu juga yang saya katakan, Roh Kudus akan turun. Dan saudara pendengar yang mendengar pada hari ini, engkau dipilih Tuhan menjadi saksi dari Yerusalem, dari keluargamu, dari tempat di mana kau berada sampai ke ujung bumi. Artinya dimanapun kau berada, Tuhan pakai engkau, Tuhan menyertai engkau menjadi saksi. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, kenaikan bukan akhir dari pelayanan Yesus. Ini awal. Dahsyat. Dengar, ini awal dari pelayanan gereja. Ini awal dari pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu, setiap para pendengar dimanapun kau berada. Saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana dua malaikat dan tegangan waktu. Pertanyaan dua orang berpakaian putih itu seperti koreksi lembut. Dikatakan apa? Mereka menegur, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Saudaraku dikasih Tuhan, mereka tidak salah karena rindu. Tetapi dengar, hidup tidak bisa dihabiskan di sana. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat. Yesus yang naik akan kembali dengan cara yang sama. Dan sambil menunggu itu, dengar, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, dengar, catat baik-baik. Pengharapannya sejati mendorong, saudaraku, bukan melumpuhkan. Mendorong untuk kita bergerak, bukan melumpuhkan. Artinya bukan berarti kita tidak jalan, saudaraku. Kita harus bergerak, saudaraku. Jangan terlalu banyak menatap ke langit. Jangan terlalu terpesona dengan berkat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat di masa kini, apa yang saya mau bawa kepada kita, para pendengar dimanapun ada berada. Saudaraku, dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 16-11. Saudaraku dengar, yang pertama, untuk jiwa yang merasa ditinggalkan. Saudaraku, banyak orang percaya yang bergumul dengan perasaan ini. Mungkin doa seperti tidak tembus. Mungkin keadaan tidak berubah dan Tuhan

0: Tuhan terasa jauh. Dengar pada hari ini, kenaikan Yesus itu bicara langsung ke sini, saudaraku. Ia tidak pergi untuk meninggalkan. Ia pergi untuk menyediakan. Dan ia berdiri di hadapan Bapa sebagai pengantara yang aktif, bukan sebagai penonton yang diam, saudaraku. Pada hari ini, jangan kau merasa kau ditinggalkan. Mungkin kau merasa kau manusia paling sendirian dalam segala pergumulan doamu. Engkau merasa doamu sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Engkau melihat sesuatu keadaan yang tidak berubah. Bahkan kau merasa sepertinya Tuhan sudah terasa jauh. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doaku. Saudaraku dengar, kenaikan Yesus yang kita rayakan, saudaraku dengar, ia tidak pergi untuk meninggalkan. Saya mau kasih tahu nih kabar gembira. Dia pergi untuk menyediakan berkat bagimu, bagi para pendengar, dimanapun kau berada. Karena Yesus, sekali lagi saya mau kasih tahu, dia berdiri di hadapan Bapa sebagai pengantara yang aktif, bukan sebagai penonton yang diam. Itulah sebabnya teruslah engkau bergerak, teruslah engkau berdoa, saudaraku. Yang kedua, apa bisa kita renungkan dari ayat yang sudah kita baca, Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 dan 11. Koreksi atas iman yang politis. Wah, ini maksudnya apa nih, Pak Serapius? Dengar, gereja di setiap zaman tergoda untuk berharap Tuhan mengikuti agenda politis tertentu. Memilihkan pemimpin yang kita inginkan. Bahkan memenangkan pertarungan ideologis. Memulihkan kejayaan bangsa. Saudaraku, jawaban Yesus kepada murid-murid di ayat 7 dan 8 sama kerasnya hari ini. Bukan soal kapan dan siapa yang berkuasa, tapi siapa yang kamu saksikan tentang Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita ini harus mengerti baik-baik, mengerti tentang hal kerajaan Allah. Seringkali kita hanya mengharapkan fisik yang berubah. Seperti apa yang dikatakan oleh para murid, mereka hanya mengharapkan bangsa Israel itu berubah, dibebaskan. Padahal jauh ke dalam ada yang lebih penting, saudaraku. Mari kita mengoreksi atas iman kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengharapkan sesuatu yang tidak terlihat daripada sesuatu yang terlihat, saudaraku. Apapun kondisimu pada saat ini, jangan pernah meminta fakta kepada Tuhan. Percayalah, kalau Anda meminta fakta, Anda tidak ada bedanya seperti Thomas. Seperti apa yang pernah saya katakan beberapa minggu yang lalu dalam khotbah saya. Kalau Tuhan menunjukkan fakta, kita tidak akan sanggup, saudaraku. Seperti Petrus, dia meminta fakta. Kalau engkau guru, kalau engkau Yesus, biarkan aku berjalan di atas air. Ketika Yesus mengizinkan Petrus berjalan di atas air, apa yang terjadi? Dia tidak kuat terhadap fakta yang sebenarnya. Di hadapan dia ada angin yang besar, ada badai yang besar. Dan akhirnya Petrus goyang imannya dan dia tenggelam. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, koreksi atas iman kita. Yang ketiga saudaraku dikasihi Tuhan, pengharapannya menggerakkan. Ia akan kembali. Bahkan sering dipahami sebagai alasan untuk menunggu. Saudaraku dikasihi Tuhan, sejarah gereja berkata sebaliknya. Gereja yang paling serius tentang kedatangan Kristus kembali, justru yang paling giat bergerak. Makanya kenapa saya selalu terus mengabarkan Injil sampai kita sudah ada di episode yang ke-518. Bahkan ada yang bertanya sama saya, sampai kapan program ini? Saya katakan kita bergerak sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudaraku dikasihi Tuhan, pengharapan eskatologis bukan pelarian dari dunia. Itu adalah bahan bakar untuk melayaninya, saudaraku. Dahsyat, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Apa bisa kita renungkan? Saya mencatat solidaritas di tata. Apa artinya? Dengar. Yesus naik dengan tubuh kebangkitannya. Yesus membawa kemanusiaannya ke hadirat Allah, yang artinya, dengar saudaraku dikasih Tuhan, di tata sorga ada seseorang yang tahu rasanya lapar, tahu rasanya lelah, bahkan tahu rasanya ditolak dan berduka. Saudaraku dikasih Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 15 menyebutkan imam besar. Imam besar yang bisa turut merasakan kelemahan kita. Saudaraku, ini dahsyat. Ini bukan sekedar doktrin yang indah. Ini dasar mengapa saya dan saudara kita semua berani datang kepadanya. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kembali kita renungkan pada hari ini. Saudaraku, saya percaya Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Pastikan bahwa hidup kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetaplah berharap kepada Yesus. Apapun kondisimu saat ini, mungkin saat ini engkau sudah mengalami kelemahan-kelemahan, tetaplah percaya ketika kita mengharapkan Dia, tetap memandang kepada Dia. Saya berdoa, saya percaya Roh Kudus memberikan engkau kekuatan yang baru. Dan hari ini, di suasana kenaikan Tuhan Yesus, saya percaya ada kekuatan yang baru yang dicurahkan di tengah-tengah para pendengar dimanapun engkau berada. Mari buka hatimu. Dan saya berdoa, Bapa, ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak mengerti akan rencanamu yang sempurna. Kami tidak memahami arti kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan kami terlalu menatap ke langit. Bahkan kami mengharapkan sesuatu yang real dengan mata kami. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami percaya dalam segala kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, Engkau sendiri yang berkata, Tuhan firman berkata, Engkau juga sudah merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan terima kasih. Buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami minta Tuhan jamah hati kami Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kuat kuasamu memperbaharui komitmen kami, sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh mengikut Yesus dan melayani Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan buat para pendengar yang sedang sakit, mari pegang bagaimana sakit saya berdoa Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, bilur-bilurmu, darahmu yang kudus, setiap bagian yang sakit yang mereka pegang, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bila Anda diberkati dengan episode yang ke-518, mari saya mengajak Anda untuk bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi, Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung kami di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang ke-519. Shalom, tetap semangat semuanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di episode malam hari ini 15 Mei 2026. Mudah-mudahan saja kehadiran kami malam hari ini bisa menjadi semangat baru untuk Anda setelah seharian Anda beraktivitas tentunya. Dan tibalah saatnya malam hari ini kita dikuatkan lagi dengan firman Tuhan tentunya dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Di studio malam hari ini telah hadir bersama dengan Rizal, ada Bapak Pendeta Nahor Ginting. Shalom, selamat malam Pak Nahor.
1: Selamat malam Mas Rizal.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Luar biasa gitu ya. Oke, menemani beliau juga di malam hari ini ada Mbak Getru, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dan juga ada Mbak Dini, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Rizal.
0: Sehat ya semuanya.
3: Sehat.
0: Oke, baik ya. Dan seperti biasa pendengar, kita akan hadir selama hampir 2 jam ke depan untuk menemani Anda semuanya. Dan jangan lupa bahwa setiap episode kita akan hadir dengan kuis-kuis. Jadi Anda pantengin terus frekuensi kami ini sampai dengan selesai nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk Anda dengan hadiah voucher masing-masing senilai Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Di malam hari ini kita akan buka kebersamaan kita dengan doa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Nahor, disilahkan.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai.
3: Amen.
1: Dan kami kembali bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kebenaran itu membawa kami semakin hari semakin benar di mata Tuhan.
3: Amin.
1: Dan biar Engkau terlibat di dalam kehidupan kami semua pada malam hari ini. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Amen. Mengurapi kami semua. Amen. Dan juga para listener di rumah, Tuhan urapi. Ya. Biarlah hati dan pikiran mereka juga terbuka bagi Tuhan.
3: Amen.
1: Kami bersyukur, kami serahkan acara kami selanjutnya dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin.
0: Amin. Amin. Baik ya. Pendengar, di episode hari ini kita hadir dengan tema kita, kehidupan orang benar akan dibedakan Tuhan. Ya, kehidupan orang benar akan dibedakan Tuhan. Dengan dasar firman kita, nats kita malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1-16. Dan juga dari kitab Ayub pasal 5 ayat 17-27. Ya, sebelum kita mulai dengan diskusi kita malam hari ini, kita dengarkan dulu prolog atau pengantar dari Bapak Pendeta Nahor terkait dengan tema kita malam hari ini, kehidupan orang benar akan dibedakan Tuhan.
1: Orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, dan berpegang kepada kebenaran. Kalau Anda orang benar, maka Anda adalah orang yang harus berpegang dalam kebenaran.
3: Amin.
1: God bless.
0: God bless. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai, saya boleh bacakan dulu ya firman Tuhan di malam hari ini dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16 dengan judul perikop Dalam Lindungan Allah.
3: Amin.
0: Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
3: Amen.
0: Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa ya. Itulah salah satu firman yang dipakai kita di malam hari ini dengan tema kita, kehidupan orang benar akan dibedakan Tuhan. Ya, seperti apa nanti penjelasannya, kita akan sama-sama berdiskusi di malam hari ini. Kita mulai yang pertama dari Mbak Dini terlebih dahulu. Oke, baik ya. Pembuka, silakan Mbak Dini ya, kita mulai.
3: Terima kasih Mas Rizal.
0: Oke.
3: Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Nahor.
1: Selamat malam Mbak Dini.
3: Ya, oke. Tema kita pada malam hari ini adalah kehidupan orang percaya yang dibedakan oleh Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa keadaan hari-hari ini semakin sulit ya Pak. Kita bisa melihat bahwa setiap kebutuhan pokok meningkat harganya. Bahkan harga BBM juga ya Pak ya, mengalami peningkatan. Sehingga kadang-kadang orang itu butuh yang namanya sebuah pegangan, sehingga mereka itu tidak jatuh, bahkan mereka tuh butuh pegangan supaya mereka tuh nggak bimbang. Bahkan dikatakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana zaman akhir zaman itu sedang menuju ke kesudahannya gitu loh. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata kita butuh iman yang kuat. Di dalam keadaan yang memang serba sulit, keadaan yang benar-benar menekan kita. Bahkan dikatakan bahwa banyak ya, secara khusus di bangsa kita Indonesia itu, rakyat-rakyat yang memang menengah ke bawah itu, mereka menjerit oleh karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kalau kita melihat dari pembacaan kita atau tema kita yang kita angkat adalah kehidupan orang benar itu dibedakan oleh Tuhan. Bahkan banyak juga orang-orang percaya kadang-kadang meragukan tentang janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa tidak usah khawatir, tidak usah takut, Dia akan mencukupkan karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupkan. Tetapi kadang-kadang dengan situasi yang begini Pak, kadang-kadang banyak orang percaya itu berkata, apakah janji Tuhan itu akan benar-benar terrealisasi dengan melihat hal tersebut. Dan tema kita ini, apakah benar-benar Tuhan akan benar-benar menyertai, Tuhan akan meluputkan kita dari setiap hal tersebut. Dan yang kedua Pak, bagaimana tentang orang benar itu akan dibedakan oleh Tuhan gitu, Pak.
1: Iya, makasih Mbak Dini. Ya, kalau kita merujuk memang di dalam Alkitab itu sudah jelas ya.
3: Iya.
1: Bagaimanapun ya, suka atau tidak suka, kita kan memasuki satu fase yang sudah diceritakan dalam Alkitab bahwa ya ekonomi semakin goncang, ya kan?
3: Benar.
1: Bahan-bahan pokok semakin mahal. Ya. Jadi itu pasti terjadi gitu loh. Bagaimanapun pemerintahan sebuah negara itu mengaturnya, tapi Alkitab memang ya berkata demikian. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itu, kan kita juga punya Tuhan.
3: Benar. Ya.
1: Jadi maksud saya, jangan sampai kita fokusnya kepada keadaan yang tidak mengenakkan.
3: Okay.
1: Dan kita lupa kepada Tuhan yang sumber kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita begini, kita kadang-kadang membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas, padahal kita kan menyembah Tuhan yang tidak terbatas.
3: Iya, benar.
1: Apakah mudah? Oh ya, enggak mudah memang. Enggak mudah. Karena ini kan butuh namanya latihan. Dan saya rasa bukan hanya jemaat biasa ya.
3: Iya.
1: Hamba-hamba Tuhan pun mengalami seperti itu. Ya. Nah, saya ini paling suka ke desa-desa. Jadi kalau saya ke desa-desa sana, saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan.
3: Benar,
1: ya. Jadi kalau kita pelayanan ke desa sana, ya jangan berharap untuk dapat PK kan begitu.
3: Iya.
1: Jadi paling kalau ada sayur, mereka panen sayur, dikasih sayur. Iya. Ya.
0: Betul.
1: Mereka punya buah, dapat buah kita.
3: Oh, lebih sehat Pak.
1: Tapi, nah, mereka juga ngalami pasti seperti itu.
3: Benar.
1: Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat, kadang-kadang karena kita mungkin di kota besar ya, persaingannya lebih ketat kita lihat. Benar, ya, ya antara gereja. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain kok dia kekristenannya begitu-begitu saja, kok dia diberkati Tuhan, kok aku enggak, gitu ya kan. Jadi, nah makanya kalau kita melihat hal-hal seperti itu, saya sering berkata kepada orang-orang, sebenarnya kalau kamu menjadi orang Kristen atau kamu percaya kepada Yesus, dasarnya supaya kamu diberkati, lebih bagus kamu gak percaya sama Tuhan, saya bilang. Karena di luar Tuhan juga kan orang-orang gak percaya Tuhan, apakah mereka gak kaya? Sangat kaya. Nah jadi kalau kita terfokus kepada keadaan, kita sedang membatasi Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita ini loh. Karena pikiran kita ini sangat terbatas, dan kita coba mengelolanya semua dengan pikiran yang terbatas tadi. Nah akibatnya, karena sudah mulai mentok cara berpikir kita, kita berpikir juga Tuhan itu sama seperti pikiran kita. Tuhan itu kecil ya kan. Tuhan itu terbatas, gak sanggup nolong kita. Begitu jadinya. Tapi pada intinya, apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya itu pasti ya terrealisasi. Gak bisa enggak. Kalau enggak, ya Tuhan itu bukan Tuhan covenant ya kan.
3: Benar.
1: Terikat dengan janjinya. Enggak. Makanya dia salah satu sebutan itu, kalau kita lihat dia Tuhannya Abraham ya kan. Nah Tuhannya Abraham artinya Tuhan yang berjanji kepada Abraham, dia akan lakukan janjinya tersebut. Nah begitu juga kita di zaman ini. Tapi ingat sekali lagi, permasalahannya kita kadang-kadang mencoba menyelesaikan semua masalah, menyelesaikan semua persoalan itu ya dengan pola pikir kita tadi. Bukan berarti kita gak bisa berpikir kalau ada masalah ya cuekin aja, gak begitu. Tapi artinya kan kita cara berpikir kita ini kan sangat terbatas. Dan kadang-kadang kalau kita nggak sadar, keterbatasan cara kita berpikir membuat kita membatasi Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dan kalau itu terjadi, ya kita akan bingung menghadapinya. Ini lagi diumumkan kan, di Kaltim ini katanya ada 145 ribu karyawan di tambang itu. Itu menentukan keluarganya. Tapi ini akan dikurangi. Nah kalau kita melihat semua hal-hal seperti itu, maka kita akan bingung menghadapinya. Namun saran saya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kan kita sudah dibenarkan, kata Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ya kan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh iman kita. Artinya kita ada bersama dengan Tuhan, kita milik Tuhan sekarang ini gitu loh. Nah kalau kita milik Tuhan kan gak mungkin dibuang. Sama saja kalau kita punya uang 500 rupiah kita buang, ya biar aja gitu. Nah tapi kalau kita coba punya emas 2 gram, 3 gram di tangan kita, kan kita gak buang.
3: Benar.
1: Kenapa? Karena bernilai.
3: Saya
1: rasa begitulah Tuhan memandang kita. Cuma kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu sudah gak sayang sama kita ya kan. Waktu kita bergumul, waduh gimana ini Tuhan ya, kok lama banget. Nah kita cuma mengatur Tuhan itu bisa dengan pikiran kita, dengan hati kita, dan juga dengan waktu kita. Tapi paling intinya semua yang Tuhan janjikan akan terrealisasi.
0: Amin.
1: Nah lalu di mana Pak, kalau umpamanya terjadi kejadian seperti itu, bagaimana kita melihat? Dari sisi mana kita melihatnya bahwa kita dibedakan oleh Tuhan? Nah, orang benar dengan orang yang tidak benar, semua punya masalah.
3: Iya, benar.
1: Enggak ada namanya entah apa ya, dia jadi pendeta atau tidak jadi pendeta, semua punya masalah. Nah, masalahnya sekarang waktu kita menjadi orang benar, kita miliknya Tuhan, maka waktu kita ngalami kondisi seperti itu, kita enggak rasa stres seperti orang lain. Kan kadang-kadang orang enggak sanggup. Ya waktu ada pergumulan dia gak sanggup menerima pergumulan itu.
3: Benar.
1: Dan itu dia bisa kadang-kadang dia putus asa, dia mengakhiri kehidupannya. Tapi orang benar gak begitu dibuat Tuhan. Itulah sebabnya, karena posisi kita orang benar, jadi waktu keadaan seperti itu kita datang kepada Tuhan yang benar dong. Di dalam hatinya Tuhan kan gak ada kepalsuan. Manusia ya bisa saja di ke gereja pelayanan, tapi masih bisa ada kepalsuan dalam hatinya kan. Mana kita tahu itu bisa. Tapi kalau Tuhan kita kan Tuhan yang benar. Yesus berkata pada jalan kebenaran dan hidup. Kalau engkau ingin sampai kepada Bapa yang benar itu, ya kau jalan dengan aku. Nah kadang-kadang kita kan buat cara yang lain, bukan berjalan bersama Tuhan. Padahal ditunjukkannya aku jalan kebenaran. Kalau kamu hidup benar, berjalan bersama dengan aku, ketemu dengan Bapa yang benar, maka kamu melihat keadaan itu menjadi benar juga. Enggak menjadi problem dalam kehidupanmu yang berlebihan. Nah jadi di situ dibuat Tuhan pembedaannya. Jadi saya percaya kalau kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, maka waktu kita melihat sebuah keadaan, kita akan bawa keadaan itu kepada Tuhan, dan Tuhan itulah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera untuk menghadapi keadaan tersebut. Kira-kira begitu.
2: Oke. Apakah ini bisa disebut dengan sebuah proses, Pak?
1: Ya proses, bisa proses kan namanya kalau proses itu pasti ada ya. Nggak ada orang nggak diproses. Ya apapun bentuknya kan kita, Tuhan saja Alkitab berkata ya Tuhan itu waktu menciptakan kita kan ditenun.
3: Benar.
1: Ya. Ditenun itu nggak langsung jadi ya kan.
3: Iya benar.
1: Proses demi proses. Ya, proses ya. Itulah sebabnya kalau kita bisa menyadari cara Tuhan menciptakan manusia ditenun itu. Itu berarti Tuhan itu yang paling tahu detail dalam hidup kita.
3: Iya.
1: Oh. Semua organ tubuh kita bisa saja waktu kita bawa ke dokter itu nggak terdeteksi oleh ya, alat mereka.
3: Benar.
1: Tapi di mata Tuhan itu terdeteksi semua. Terdeteksi. Jadi kalau ada proses pun ya Tuhan tahu. Makanya nggak pernah dia kasih kita proses itu kan melampaui kekuatan kita ya, ya kan. Ya. Tapi pada intinya proses itu kan ada tujuannya.
3: Benar.
1: Semua kita ada. Kalau ada anak kita umpamanya dia jatuh. Aduh, jangan lagi jalan, papa gendong, gitu ya kan?
3: Nah.
1: Besok dia jalan lagi jatuh, jangan, lama-lama nggak bisa jalan dia.
3: Iya.
1: Karena memang itu prosesnya. Oh. Begitu juga kita nggak akan bisa menjadi orang benar kalau nggak ada prosesnya.
3: Yeah.
1: Semakin kita diproses, semakin kita benar di mata Tuhan. Berjalan dalam kebenaran dan berpegang kepada kebenaran. Sehingga kita nggak takut kalau ada proses dalam kehidupan kita.
2: Nah, Pak Pendeta, dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang kedua ini sangat menarik Pak. Di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Nah, menariknya begini Pak, dalam pemazmur ini bisa dikatakan bahwa waktu Daud mengatakan tentang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi, artinya ada bahasa kami itu kayak tinggal. Nah, apa arti tinggal di hadapan Tuhan bagi orang benar dan bagaimana hal itu dapat membedakan hidupnya dari orang yang hanya kata Bapak tadi semacam sekali-kali mencari Tuhan. Seperti apa Pak? Orang yang tinggal di dalam Tuhan.
1: Perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 itu menarik ya kan?
3: Iya.
1: Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan, digambarkannya kan kita ranting.
3: Ya,
1: jadi kalau kita enggak dapat namanya nutrisi dari pokok anggur itu, ranting itu gampang kering katanya kan?
3: Ya.
1: Nah, makanya disuruh kita tinggal, artinya kita terhubung dengan Tuhan itu. Dan waktu kita terhubung itu, tinggal bersama dengan itu, kita mendapatkan sesuatu yang bernilai dari Tuhan itu kan, akibat hubungan kita. Karena relasi kita dengan Tuhan itu kan menentukan kekuatan kita. Jadi Tuhan itu nyuruh kita itu tinggal, bukan kunjungan. Banyak orang Kristen itu kan kunjungan ya. Kalau ada masalah baru kunjungan dia ke Tuhan. Tuhan tolonglah aku Tuhan gitu. Tapi kalau aman, keluar lagi dia. Kalau kering, datang lagi dia, gitu loh. Ya untungnya Tuhan itu nggak kayak pendeta sekarang ini. Kalau kena kayak pendeta kan, begitu dia kan, kadang kelihatan, kadang enggak. Kalau ada masalah dia datang ke Tuhan, muncul ya kan. Bisa-bisa, kamu itu modelmu kayak gini aja katanya kan. Ya untungnya Tuhan nggak kayak gitu loh. Jadi pentingnya kita tinggal dalam Tuhan itu. Makanya dia kata-kata kepada kita itu kan, kalau kita tinggal dalam Tuhan itu kan kita dapat perlindungan ya.
3: Benar.
1: Dilindungi oleh Tuhan kita yang maha tinggi. Saya suka kata maha tinggi. Itu berarti melampaui apa yang dipikirkan manusia gitu loh.
3: Amen.
1: Tidak ada lagi yang di atas dia. Dia yang paling atas.
3: Benar.
1: Maha gitu ya kan. Dia paling atas gitu loh. Dan kalau kita berlindung di dalam Tuhan itu, kita tinggal di dalam dia, kita berlindung. Dan saya percaya waktu itu kita kan dijaga oleh Tuhan. Makanya kita harus mengubah ini. Karena tema kita kan orang benar kan dibedakan oleh Tuhan ya kan?
3: Iya.
1: Nah, jadi orang benar itu kesukaannya adalah Tuhan.
3: Benar.
2: Oh iya.
1: Karena kesukaannya berpegang dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Nah, orang benar itu dilihat orang kan dari tingkah lakunya sehari-hari.
3: Iya.
1: Jadi kalau kita banyak, aku ini percaya Yesus, aku ditebus oleh darah Yesus, aku orang benar. Nah, tapi kalau
3: kesukaannya?
1: Ya, kesukaannya bukan yang benar. Ya. Sama saja ya kan?
3: Iya.
1: Jadi Alkitab ini berkata, Mazmur 91 ini berkata, kita disuruh tinggal atau ya kita menetap di dalam Tuhan yang Maha Tinggi itu supaya kita dapat perlindungan dari Dia. Jadi jangan kita sekarang harus mengubah namanya pola pikir kita. Kita menjadi anak Tuhan, kalau kita merasa kita orang benar, jangan hanya kunjungan saja sama Tuhan. Menetaplah, tinggallah di situ.
3: Tinggal.
1: Kan kita diposisikan ya, kita anak.
3: Benar.
1: Dia bapa kita.
3: Ya.
1: Nah, kalau anak yang baik, dia ngerti bahwa dia perlu di rumah bapaknya. Dia belajar di rumah bapaknya. Dia dapat disiplin di rumah bapaknya. Nah, tapi kalau anak itu merasa bapaknya enggak baik, ya dia kan keluar rumah bapaknya. Nah, cara kita memandang Tuhan kan seperti itu. Kalau di dalam perlindungan bapak jasmani saja kita merasa tercover dengan baik, apalagi bapak kita di sorga. Harusnya lebih lagi ya kan? Lebih bangga kita karena kita dilindungi di situ. Jadi saya ngajak gitu ini karena kita ini orang benar. Kan katanya orang benar itu hidup oleh imannya ya kan? Jadi kalau kita orang benar, ayo kita tinggal di dalam Tuhan. Sebab Yesus berkata, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia ini kadang-kadang setelah lelah, baru datang ke Tuhan. Kunjungan. Makanya Yesus itu berkata kan dalam Matius 11 ayat 28 itu ya kan? Marilah kepadaku, orang yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kadang-kadang orang kalau belum letih banget, belum stres banget,
2: nggak akan datang ya Pak.
1: Nggak datang dia.
3: Tapi kan bukannya itu dia mengaplikasikan Pak.
1: Jadi Tuhan itu kan ngundang yang letih. Nah manusia itu, kita ini kan ada ego. Ada kesombongan. Nah orang yang sombong kadang-kadang dia berpikir dia tetap bisa menyelesaikan masalahnya tanpa Tuhan. Nah makanya Tuhan itu ngajak, manggil. Bagi yang sadar, kamu terlalu bebanmu terlalu berat, terlalu letih jiwamu sekarang ini. Nah, bagi yang sadar, ayo datang kepadaku. Aku memberikan kelegaan. Nah tapi kalau bagi orang yang egonya yang kuat, waduh, aku sanggup kok. Aku masih punya deposito, bisa selesaikan gitu loh. Jadi ada yang bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita, dengan materi kita, dengan jabatan kita. Tapi ada satu yang gak bisa kita selesaikan. Lelah dalam jiwa kita. Itu gak bisa diselesaikan dengan apapun. Makanya Tuhan itu suruh kita ayo tinggal. Jadi sebab waktu kita tinggal dalam Tuhan itu, artinya itu sehat tidaknya hidup kita ini kan ada vitaminnya juga ya. Kita gak cukup olahraga saja kan. Istirahat kita, kita jaga. Kan begitu, lengkap. Nah, waktu kita tinggal dalam Tuhan pun begitu juga. Dia kasih nutrisi. Kita diajarin, kita diberikan masukan, disadarkan kembali. Nah, makanya suruh tinggal dalam kita, dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Dia, kita dinaungi. Apa sih dinaungi? Bukan tubuh kita ini aja.
3: Benar.
1: Pola pikir kita ini kan, jiwa kita ini dinaungi Tuhan. Diberikannya damai sejahtera kepada kita. Sehingga waktu ngadapi keadaan itu, kita merasa oke, ada Tuhan yang melindungi aku, yang memberikan damai sejahtera, aku tenang menghadapi hari esokku. Kira-kira begitu dia.
0: Oke, kita break dulu.
1: Oke,
0: kita break dulu. Nanti kita bakalan balik lagi untuk Anda di malam hari ini, pendengar Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is Dear. Saya akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer. Di malam hari ini, satu pujian tadi ya, kecaplah dan lihatlah, baru saja berlalu dari pendengaran kita di malam hari ini. Dan tentunya Anda kembali lagi di program Jesus is the Answer di malam hari ini. Seperti biasa, setelah break pujian ya, kita akan hadir dengan quiz. Dan quiz malam hari ini, yang pertama pertanyaannya adalah, apa arti tinggal di hadapan Tuhan bagi orang benar? Oke ya. Apa arti tinggal di hadapan Tuhan bagi orang benar? Silakan di 0811-5830944. Sudah ada di ujung telepon kita bersama di malam hari ini. Shalom, selamat malam.
1: Shalom.
0: Oke, selamat malam dengan siapa?
1: Dengan Kala di Samarinda.
0: Oke, Kala di Samarinda. Kala, karena hujan jadi agak kurang semangat ya Kala ya.
1: Oke. Okay. Iya Mas, lagi kurang sehat sedikit.
0: Oke, baik. Silakan, pertanyaannya tadi, apa arti tinggal di hadapan Tuhan bagi orang benar, Kala? Silakan.
1: Ya, artinya kita tinggal di dalam Tuhan itu, kita itu terhubung dengan Tuhan. Kita itu dapat perlindungan dan juga kita itu dijaga Tuhan. Dan juga itu sudah seharusnya kita sebagai orang benar itu kita tinggal di dalam Tuhan. Karena kita itu kepunyaan Tuhan dan juga kalau semisal kita terkena masalah atau seperti apa yang keadaan buruk. Karena kita tinggal di dalam Tuhan itu jadi kita tidak akan merasa pusing. Kita malah adanya mendapatkan kelegaan karena kita punya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita, ya seperti itu.
0: Oke ya, pertanyaan tadi apa arti tinggal di hadapan Tuhan bagi orang benar? Apakah jawabannya benar ini?
2: Boleh.
0: Oke ya, terima kasih ya Kala. Benar nih jawabannya Kala ya. Oke. Semangat dong Kala ya semua.
1: Sudah semangat ini Mas. Sudah gua.
0: Semangat karena menang ya, menang ini. Oke ya, berkat Tuhan untuk kalian semua ya di rumah. Terima kasih Kala. Oke ya. Ya tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita di studio di malam hari ini, silakan.
3: Oke. Dalam Mazmur 91 ayat 3-8 Pak, di situ menggambarkan tentang perlindungan Tuhan dari setiap bahaya, malapetaka, penyakit. Nah, bagaimana perlindungan Tuhan ini tetap nyata Pak bagi setiap orang benar, tetapi kehidupan orang benar itu masih mengalami yang namanya penderitaan gitu loh. Sedangkan dalam ayat 3-8 kan dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan dari setiap bahaya dan malapetaka Pak. Bagaimana itu?
2: Ya, jadi kita perlu memang memahami bahwa orang benar juga nggak luput namanya dari masalah, kan? Okay. Namun di tengah-tengah masalah itu yang digambarkan oleh Mazmur 91 ayat 3-8 itu, bahwa ada masalah tapi kita dalam perlindungan Tuhan. Artinya Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan menghadapi masalah itu. Sehingga kalau ada pun masalah, ada penyakit terjadi, bahkan apa saja di sekitar kita, itu tidak membuat kita menjadi uring-uringan di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat kalau bangsa Israel itu menjadi contoh bagi kita waktu mereka keluar dari Mesir itu. Itu sepanjang perjalanan mungkin mereka keluar dari Mesir itu jarang mereka menyembah Tuhan. Mereka menyanyinya tapi nyanyinya juga bukan muji Tuhan gitu loh. Jadi ya patah hatiku jadinya gitu ya kan. Macam-macam. Ya nyanyi memang tapi nyanyi yang tidak membangun kehidupannya. Kalau kita lihat seperti itu, apa yang gak dilindungi Tuhan mereka? Sangat dilindungi Tuhan. Benar. Tapi walaupun mereka dilindungi Tuhan juga, tapi mereka tetap juga menghadapi kekeringan. Mereka butuh air karena banyak ya keluarga mereka ada. Ya ternak mereka ada, mereka butuh. Mereka butuh juga roti ya kan? Nah semua mereka minta. Jadi mereka sangat dilindungi oleh Tuhan. Dari bangsa Mesir, dari Raja Firaun pun mereka dilindungi. Waktu mereka melewati Laut Teberau. Nah sampai di padang pun, padang gurun pun mereka dilindungi juga. Waktu hari siang ya terik seperti itu panasnya minta ampun. Tuhan lindungi juga mereka dengan tiang awan. Malam pun demikian juga dengan tiang api. Tetap dilindungi Tetapi memang proses itu, kalau saya lihat proses hidup kita, proses hati kita itu sepanjang jalan.
3: Iya.
2: Kecuali nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya kan. Kalau enggak, tetap ada prosesnya.
3: Ada proses, ya, Pak, ya.
2: Jadi yang Tuhan maksudkan itu, maka kita dilindungi dalam apa ya, di bawah kepak sayapnya digambarkan, ya, ya kan.
3: Benar.
2: Artinya waktu mungkin panas terik masalahnya, ya kan. Oh ini cerai saja ini Tuhan, cerai sudah enggak bisa ini. Nah, dilindungi di bawah kepak sayapnya itu adem jadinya.
3: Ya.
2: Gitu loh. Mungkin kita lihat, waktu kita lihat penyakit begitu, itu sudah pasti udah lewat ini, Tuhan lewat, nanti lindungi supaya kita nggak ngomong lewat. Lebih bagus kita ngomong, Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup.
3: Benar,
2: suamiku, ya, anakku, istriku, ya kan. Waktu usaha kita mungkin lagi kalang kabut semua ini, utang sudah menumpuk, lalu kita bingung, nah dilindungi kita dalam kepak sayapnya itu, ya, sehingga kita tenang menghadapinya,
3: ya.
2: Nah itu yang dimaksudkannya. Tetapi dia gambarkan ini kan, namanya Mazmur ini kan puisi, kita puisi, ya kan,
3: ya,
2: jadi
3: benar,
2: dia menggambarkan sesuatu itu biar apa ya, kita itu rasa penasaran kita itu kuat.
3: Benar.
2: Gitu loh. Dan digambarkan dengan mudah, karena manusia itu kalau digambar ke penyakit, oh pasti takut dia, aduh,
3: yeah,
2: kanker ini, ya kan, gitu, ya kan.
3: Yeah, yeah.
2: Nah, pamannya ya kakinya mungkin ada benjolan di situ, nggak bisa dia jalan, jangan-jangan kuasa kegelapan. Nah,
3: yeah,
2: ini terjemahkan ini Mazmur ini dengan sebegitu rupa sehingga orang mudah memahaminya, yeah, gitu loh.
3: Okay.
2: Kalau pamannya tadi, kalau tadi taruh pamannya penyakit, ya apa, pamak kita buatlah penyakitnya dijelasin, ya kan. Penyakitnya itu ada benjolan dalam otaknya, karena kita nggak tahu.
3: Yeah.
2: Nggak tahu, kita bukan dokter,
3: yeah,
2: kan.
3: Yeah.
2: Nah, makanya dibuat begitu. Kalau penyakit pasti orang tahu.
3: Ya.
2: Memang macam-macam penyakit,
3: ya.
2: Tapi kalau namanya penyakit, ya orang tahu semua. Bahaya orang tahu. Bahaya kan bukan hanya kita ditabrak, ya kan?
3: Iya.
2: Ya, ya. Kita bahaya dari penjahat bisa.
3: Benar.
2: Nah, jadi tapi waktu bahaya digambarkan, orang tahu ini bahaya. Malapetaka orang tahu. Malapetaka kan bukan hanya tsunami baru malapetaka,
3: ya,
2: kan banyak malapetaka.
3: Ya.
2: Tapi digambarkan dalam terjemahan bahasa Indonesia kita ini, supaya orang-orang gampang menangkapnya.
3: Okay.
2: Jadi waktu digambarkan dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai 8 ini, bahwa ya kamu akan dilindungi dari segala mara bahaya, penyakit, sampar, malapetaka, ya, semua, ya, kan?
3: Ya.
2: Kamu dilindungi dengan kepak sayapnya.
3: Kepak sayap.
2: Nah memang waktu kita ngadapin semua hal-hal seperti ini, kan bisa, semua orang kan bisa sakit.
3: Benar.
2: Nah waktu kita menghadapi seperti itu, kita mungkin sudah stres. Aduh, ini gimana ya biayanya ini?
3: Nah,
2: jadi Tuhan itu lindungi kita di situ, ya, tenang, okay, saja, ya. Aku akan gerakkan orang untuk nolong kamu. Kamu, yeah, tenang aja, dilindungi dengan kepak sayapnya. Nah, kalau enggak ada kita perlindungan dari Tuhan, waktu kita ngadapin begitu, wah,
3: stres
2: banget. Kan ada malapetaka itu kan digambarkan kepada sesuatu yang tidak yang bukan

0: kita dilindunginya, hati kita, jiwa kita, pikiran kita itu dilindungi oleh Tuhan, nah kita merasa tenteram. Jadi kalau kita merasa, kita tahu kita ini orang benar, waktu kita masuk dalam perlindungan Tuhan itu, mungkin kita hari ini sedang bergumul. Kita bergumul. Ya mungkin baru kemarin kita mungkin mau dijambret, dibegal gitu loh ya. Kita terlindungi gitu loh.
1: Iya.
0: Nah kita sedang ada dalam coveringnya Tuhan kan, perlindungan Tuhan itu. Jadi kalau saya membiasakan itu, setiap saya keluar rumah, saya pasti namanya berdoa kepada Tuhan.
2: Benar.
0: Supaya Tuhan melindungi perjalanan saya.
2: Benar.
0: Karena namanya masalah, kita nggak doakan pun datang.
2: Iya.
0: Tapi waktu umpamanya kita sudah berdoa ada masalah, kita tahu ya itu ya udah memang ini kejadian. Tapi kalau umpamanya tiba-tiba ada orang sakit, umpamanya kayak gitu loh. Nah kalau dia melihat penyakitnya itu, aduh ini dibuat-buat orang ini, nggak lazim. Nah tapi kalau orang yang bernaung dalam perlindungan Tuhan tadi, dalam kepak sayapnya itu, bukan seperti itu kata Tuhan ya kan. Nah makanya kita perlu sebenarnya dinaungi dalam kepak sayapnya itu, artinya kita merasa nyaman. Jadi kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan benarkah orang tetanggaku ngomong kok Tuhan, penyakit suamiku, penyakit anakku itu karena dibuat-buat orang Tuhan, gitu ya kan? Lalu Tuhan bilang, no, bukan. Bukan seperti itu, kamu tenang saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan penyakit dalam diri kita, supaya kita, hati kita jadi sehat. Benar. Jiwa kita, pikiran kita menjadi sehat. Jadi, perlunya kita di bawah naungan kepala sayap ini, sehingga kita merasa teduh. Kan panas kan masalah ini kan panas ya kan?
2: Gue
0: panas masalah gitu. Ngadapi keadaan ini kan panas kita ini. Kalau kita enggak tahan, orang kan lari ke minuman keras, lari ke narkoba. Ini karena masalahnya enggak bisa diatasi.
2: Benar.
0: Tapi waktu kita dalam perlindungan Tuhan itu, Tuhan memberikan keteduhan dalam jiwa kita gitu. Boleh saja masalahku belum selesai, tapi Tuhanku sanggup menolong aku untuk menyelesaikannya. Nah, kayak gitu jadinya. Tapi kalau kita enggak dalam lindungan Tuhan, ini masalah terus menerus, daripada aku stres, ayo sudah. Mabuk dulu gitu ya kan. Ya waktu mabuknya hilang. Tapi begitu selesai
3: sadar,
0: mabuk, ya kembali lagi. Jadi memang
1: tidak ada jalan keluarnya.
0: Tidak ada jalan keluar. Memang ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita.
2: Benar.
0: Tapi ada masalah yang hanya bisa diselesaikan kalau kita datang kepada Tuhan.
2: Amin.
0: Sehingga kalau kita bisa memahami hal-hal seperti itu, maka hidup ini menjadi simpel bagi kita. Bukan berarti kita mengabaikan masalah, karena masalah itu pasti ada. Malapetaka itu kapanpun dia bisa datang. Tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, walaupun ada di sebelah kita itu, aduh dia kena seperti ini, macam-macam kan cerita orang. Orang kalau mamanya yang aneh-aneh, mamanya meninggal aneh-aneh kan, ngomongkan orang gak ada yang positif ya kan. Itu karena dosanya terlalu banyak ya. Semua gitu loh. Nah tapi karena kita ada dalam perlindungan Tuhan, waktu kita tahu seperti itu pun, kita lihat mamanya teman kita, keluarga kita, tetangga kita kena malapetaka seperti itu, perkataan kita enggak seperti itu. Nah itu orang benar begitu. Orang benar itu kan hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berpegang pada kebenaran. Jadi kebenaran yang ada dalam diri kita itu enggak digeser oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita dilindungi Tuhan. Hati kita itu teduh. Aku enggak mau ikut-ikutan ngomong seperti itu. Kalau enggak ke kita ikut-ikutan kan mudah.
2: Benar.
0: Karena jauh lebih enak menghakimi daripada melihat kesalahan diri sendiri. Kita ini memang hakim yang tidak dilantik.
1: Tidak dilantik diri sendiri.
0: Dan tajam kalau kita bicara kan. Tapi memang itulah kehidupan manusia. Manusia lebih cenderung menghakimi orang daripada menghakimi dirinya. Lebih cenderung melihat kesalahan orang daripada melihat kesalahannya. Lebih cenderung melihat penyakit orang daripada penyakitnya sendiri. Makanya kalau kita dalam kepak sayapnya tadi, dilindungi oleh kepak sayapnya itu, hal-hal begitu enggak terlintas dalam hati kita. Mungkin terlintas dalam pikiran kita. Mungkin ya. Nah, tapi kita enggak ngucapin. Karena ada damai sejahtera. Kamu bukan seperti itu. Kamu orang benar loh. Perkataanmu itu menentukan, dilihat orang, dinilai orang. Dan kita langsung tahu, oh, yes Tuhan, enggak jadi gitu loh. Ya gitu dia.
2: Pak, apakah ketika kita berpikiran, tadi kan Bapak bilang pola pikirnya diubahkan orang benar itu. Nah kalau umpamanya, berarti kan kita sering berpikiran positif nih Pak. Berarti kan berpikiran positif. Seandainya kita menghadapi masalah,

0: dan kita tuh sebenarnya sudah tahu aku nggak boleh bereaksi begini. Hmm. Tapi karena kadang-kadang kan kita namanya masih manusia, Pak. Kadang-kadang kan kita kelewat. Dan ketika kita sudah lewat, akhirnya membuat kita berespon salah. Setelah ada beberapa waktu gitu, kita tuh, saya sudah salah. Karena saya beresponnya salah. Nah, bagaimana hal demikian, Pak, untuk kita bisa kembali, untuk supaya kita ini dijadikan sebagai orang yang benar. Apakah dengan begitu kita meminta ampun aja, habis itu selesai kita dibenarkan lagi atau gimana, Pak?
1: Ya, jadi kan kita ini nggak luput dari kesalahan.
0: Oke.
1: Nah, yang bahayanya begini loh. Orang itu sudah salah, minta ampun dia, besok lakukan lagi. Itu namanya nggak serius berubah, ya kan?
2: Iya, iya.
1: Kalau orang serius berubah, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku berkomitmen Tuhan. Aku nggak lakukan lagi begitu. Bisa dia gagal? Oh, bisa. Tapi dia sudah punya satu komitmen menjaga dirinya untuk itu. Tapi kalau orang begitu, dia ngelakuin, Tuhan ampuni aku, Tuhan, aku tadi salah, Tuhan. Besok lakuin lagi. Nah, itu memang manusia nggak mau merubah dia. Okay. Nah, orang benar pola pikirnya bukan begitu.
2: Oh.
1: Orang benar itu nggak lagi pola pikirnya begitu. Ya, kalau kita sadar kita orang benar ya. Kita kan nanya Tuhan. Kalau umpamanya kita sudah salah, kita datang kepada Tuhan, kita memperbaiki kesalahannya. Nah, itu kalau orang benar pola pikirnya harus begitu kan. Orang benar itu kan waktu kita ditebus oleh Tuhan, kita lahir baru kan, diperbaharui ya kan.
0: Benar.
1: Pola pikir ini memang perjuangan kita, tapi pola pikir kita kan sudah menjadi pola pikir Kristus. Kita gagal dalam pikiran, bisa dalam pola pikir kita bisa sering gagal. Karena memang respon pikiran manusia ini, nah kan kita lihat, kita ini kan kita ditebus itu kan dari cara hidup yang siap, pandangan kita dari dulu, dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, dari teman kita, dari manapun kita dapat pandangan ini kan banyak.
0: Benar.
1: Nah, contohnya, kalau dulu itu nggak boleh nyapu malam hari.
0: Bilangnya rezekinya nggak ada.
1: Rezekinya nggak ada, ya kan?
0: Iya, benar.
1: Padahal kan bukan itu maksudnya.
0: Iya.
1: Dan ingat, apa yang dia dengar itu dari neneknya, dari orang tuanya, masih bisa lo diterapkan sekarang.
0: Iya.
1: Dia sudah buyut, sudah
2: buyut ya, Pak. Buyut.
1: Dia sudah percaya Yesus. Tapi bisa, karena itu membudaya. Menjadi pola pikirnya.
0: Oh,
1: membudaya. Nah, itulah sebabnya Paulus itu mengingatkan kita dalam Roma pasal 12 itu ya kan. Supaya berubah. Nah, berubah merubah pola pikir ini nggak bisa langsung sespleng gitu ya kan. Nggak bisa. Ini kan perlu latihan. Nah, kalau kita kalau kita tahu umpamanya itu salah, ya kita harus melatih ini gitu loh. Tapi ya bukan berarti kalau kita sudah salah Tuhan buang kita kan, enggak. Tuhan ampuni kalau kita datang. Nah, tapi kalau kita hanya supaya rasanya Tuhan itu, wah, aku ini hebat gitu kan. Jadi aku minta ampun Tuhan. Besoknya ada lagi, kita lakuin lagi. Itu kan tandanya kita enggak berubah. Nah, itulah pola pikir itu yang harus dirubah. Karena dalam kitab Korintus itu Paulus menggambarkan kan pikiran ini seperti benteng ya. Sudah kubu-kubu sudah ada di benteng gitu loh. Makanya banyak orang dinasehati gak mau dia, karena sudah terbenteng dalam pola pikirnya. Ah, aku yang benar. Nah, pikirannya langsung begitu tuh. Sudah seperti kubu katanya itu loh. Menjadi pertahanan. Makanya orang-orang kadang-kadang disentuh oleh Tuhan itu sulit. Jadi satu-satunya kadang-kadang Tuhan harus ngajar kita kan. Didik kita, negur kita, baru kita bisa selesai dalam pola pikir itu. Lihat bangsa Israel itu apa yang sudah enggak dialami dengan Tuhan, mujizat apa yang mereka enggak lihat. Tapi pola pikir mereka tetap Mesir kan. Karena pola pikir ini perlu latihan. Karena sudah ada bentengnya di situ. Ini kalau disinggung ini, weh, dia gampang sekali tersinggung. Lewe ini sudah susah kan. Nah, makanya perlu dilatih dalam hal itu.
2: Berarti Pak, ini ada hubungannya antara didikan Tuhan dan proses Tuhan membedakan hidup orang benar. Sebab kalau saya baca di dalam Ayub 5 ayat 17 dan 18, di sini dikatakan sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Nah, bagaimana Pak dengan Ayub 5 ayat 17 sampai 18 yang dikatakan bahwa Tuhan menegur tetapi juga memulihkan. Jadi apa hubungan antara didikan Tuhan dan proses Tuhan dalam membedakan hidup orang benar tersebut?
1: Iya, karena Ayub ini kan dipromosikan Tuhan luar biasa ya. Iya. Jadi Tuhan itu yang membuat standar nilai hidupnya Ayub ya kan.
2: Iya.
1: Orang benar, orang jujur, orang saleh katanya.
2: Iya.
1: Tuhan itu sudah lengkap dibuatnya Ayub ini.
2: Iya.
1: Tetapi walaupun begitu, Tuhan kan tahu juga ada kelemahan dalam
2: dirinya
1: Ayub.
2: Iya.
1: Dalam ketidaksempurnaannya. Makanya di tengah perjalanan itu, dia kan punya teman-teman baik.
2: Iya.
1: Tapi gak semua teman baiknya itu memberikan kekuatan bahwa benar, mereka menghakimi. Iya. Nah coba saja kalau kita setiap hari kita dengar kata-kata negatif tentang diri kita. Iya. Kalau kita masukin ke pola pikir kita, langsung kita pikir, memang iya ya, jangan-jangan aku seperti itu kan.
2: Iya.
1: Nah karena manusia itu gampang rasa tertuduh.
2: Benar.
1: Okay. Jadi kalau sudah rasa tertuduh itu datang, padahal tadinya kita sebenarnya oke-oke saja gitu loh.
2: Mm-hmm.
1: Tapi karena kata-kata terus, nah, jadi sahabatnya kan begitu tuh.
2: Iya.
1: Tiga orang sahabatnya tuh kan ngomongnya begitu semua itu. Bener. Nggak ada yang benar waktu dia lihatnya Ayub seperti itu.
2: Iya.
1: Semua karena kamu salah di hadapan Tuhan, pasti kamu berdosa. Bener. Padahal nggak begitu. Kan mulainya pun Tuhan bilang kepada setan ya kan.
2: Yeah.
1: Apakah kamu melihat hambaku Ayub yang benar, yang jujur, yang saleh, yang takut akan Tuhan, lengkap lu nilainya.
2: Benar.
1: Tapi kata-kata bisa menghancurkan itu semua. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan Ayub ini. Sehingga kalau saking banyaknya teman-temannya itu selalu nuduh dia, oh karena negatif semua pandangan mereka terhadap dia. Maka dalam satu sisi dia sudah mulai merenungkan, jangan-jangan Tuhan jahat memang sama aku ya. Nah, kita pun kadang-kadang begitu ya kan.
2: Benar, Pak.
1: Coba
2: berpengaruh ya Pak ya.
1: Iya, berpengaruh. Coba kita sudah bergumul, kita cerita sama teman-teman kita. Aku sudah bergumul, sudah 15 tahun loh ini. Tapi kok masalahku gak selesai. Mungkin yang satu yang suka pelepasan, dia ngomong, jangan-jangan kamu perlu dilepas. Nah, yang lain mungkin gitu. Aku ada temanku ya. Dia enggak dirinya dikasih tahu temannya.
2: Iya.
1: Temanku itu punya masa lalu lo. Nah, masa lalunya mungkin selesai. Jangan-jangan kamu dulu punya masa lalu juga belum selesai. Nah, kalau itu yang terus teman-teman kita kasih tahu, kita mulai merenung sendiri di rumah.
2: Benar.
1: Iya ya. Mungkin dulu orang tua aku begini ya, masa lalunya. Nah, udah mulai negatif penilaian kita. Nah, Ayub kira-kira seperti itu.
2: Oke. Okay.
1: Makanya dalam pasal 5 ini datanglah satu sahabatnya Elifas. Nah, Elifas itu ngomong sama dia jujur gitu loh. Ayub, Tuhan itu enggak pernah salah melakukan itu. Kalau itu pun terjadi dalam hidupmu, ya enggak pernah salah. Anggaplah itu sebagai teguran. Nah, kalau ditegur itu, apalagi Ayub itu predikatnya kan jujur, saleh, takut akan Tuhan. Iya. Benar ya kan?
2: Iya.
1: Nah, kan dia bisa ngomong langsung waktu itu terjadi. Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan yang ngomong sama setan kan, aku ini saleh, jujur, udah benar, takut akan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tegur dia seperti itu, dia pikir-pikir loh, apa artinya itu semua? Nah kadang-kadang begitu kan, kita sudah melihat diri kita ini sudah oke semua. Jadi kalau ada teguran,
2: kayaknya gak mau terima Pak.
1: Gak mau terima. Dan itu penyakit manusia siapapun dia. Itu penyakit manusia. Apalagi yang negur ini orang yang di bawah kita. Contohnya, contohnya kita punya gembala, kita ngomong sama dia, kita tegur.
2: Kasih pandangan ya. Kasih pandangan.
1: Oh, firman Tuhan dah ngomong begitu kok kamu yang ngomongnya. Padahal itu benar ya kan?
2: Atau aku enggak dikasih tahu Tuhan kok kamu
1: ini. Nah, itu yang bahaya. Tapi maksud saya, hal-hal ini terjadi dalam kehidupan Ayub. Makanya Alkitab itu berkata, ya Elifas ngomong, kalau kamu ditegur, ya udah, kalau kamu pun sekarang ini diproses Tuhan, kamu ditegur oleh Tuhan seperti ini, Tuhan itu punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan hari ini. Betul kata Elifas, kamu jujur kata Tuhan, kamu ya takut akan Tuhan, kamu orang benar. Semua diberikan Tuhan penilaian itu bukan berarti kamu itu sempurna gitu. Jadi Elifas ini sedang membangun kembali kehidupan Ayub. Karena Ayub itu terpuruk akibat tiga orang ini tadi. Nah, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, 12 pengintai kan. 10 pengintai itu gak bisa. Itu ribuan orang loh berkata bahwa mereka gak bisa masuk. Dan benar-benar gak bisa masuk. Hanya dua orang saja gitu loh. Nah begitulah kira-kira Ayub ini. Karena semua orang bilang pasti kamu yang salah. Tuh coba lihat. Dulunya kamu kaya banget, kamu enggak ngisi perpuluhan, makanya habis ya.
2: Seperti tuduhan dan perkataan-perkataan itu ya, Pak ya.
1: Anak-anakmu kena malapetaka semua. Iya. Berarti kamu enggak benar selama ini. Jangan-jangan kamu kaya seperti itu, kamu rampasin, kamu enggak gaji karyawanmu kali ya. Iya. Nah, kamu korupsi macam-macam. Iya, kalau itu terusnya dia dengar, ya terbangunlah dalam dirinya ya kan. Ya jangan-jangan begitu ya, maka datanglah si Elifas ini. Ayo bukan karena itu, saya luruskan ya cara berpikirmu, saya luruskan cara pandangmu terhadap keadaanmu. Kau sedang ditegur oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Kalau ditegur saja kamu nggak bisa, apalagi dididik. Kalau ditegur kan orang, kalau kita tegur langsung sakit hati, itu nggak mungkin lagi bisa kita disiplin lebih.
0: Benar.
1: Tapi kalau orang yang ditegur itu dia merenung, ya mungkin aku salah di situ ya. Jadi waktu dididik itu, didisiplin dia seperti itu, diarahkan ke arah lebih baik lagi, orang itu okay, gitu. Kalau ditegur saja dan tidak bisa, apalagi kalau dididik. Jadi digambarkan Elifas itu kan begitu. Lo kamu itu sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab kalau kita nggak pernah ditegur orang, itu artinya kita akan menuju kepada kehancuran.
0: Benar.
1: Jadi saya ditegur ya, saya apalagi kulit istri saya itu negur saya itu.
3: Gimana Pak?
1: Hati-hati lo ya, jangan sampai kamu jauh dari Tuhan. Tuh.
0: Iya.
1: Kamu tanpa sadari bisa kamu lo menjauh dari Tuhan lo. Kamu baca firman, kamu berkhotbah, tapi tanpa kamu sadar bisa kamu jauh dari Tuhan. Hati-hati lo.
0: Benar. Itu.
1: Kita semua, aku udah berdoa terus bisa jauh dari Tuhan gitu ya kan. Tapi betul. Nah, itu namanya teguran. Teguran itu tidak pernah membawa orang, tidak pernah untuk menghancurkan orang. Kita tegur orang itu karena dia salah, supaya dia berubah dari kesalahannya.
0: Benar.
1: Tapi kalau orang itu tidak bisa ditegur, itu artinya orang gak mau berubah. Gak mau berubah dia. Nah itu juga yang terjadi bagi Ayub hari itu. Makanya Elifas bilang, kalau kamu ditegur Tuhan itu masih mending loh, kalau kamu didiamkannya. Ayo.
0: Benar.
1: Tambah repot kamu kan, coba-coba. Coba apamanya kita berempat ini, selalu kita ketawa gitu. Jadi tiba-tiba
0: diam.
1: Semuanya Rizal kita diamin semua. Aku tadi begini kita diamin semua. Nah Rizal pikir,
2: ada apa ya?
1: Jangan-jangan lagi segitu kan? Nah, jadi proses yang Tuhan izinkan kepada kita atau kepada Ayub dalam hal ini, waktu dia ditegur Tuhan melalui sebuah proses. Nah, dia sedang dididik Tuhan kembali supaya hatinya dimurnikan Tuhan lebih lagi. Karena kita nggak tahu, Alkitab menggambarkan bahwa hati manusia itu licik katanya.
2: Benar.
1: Sering membohongi kita. Kita pikir kita sudah benar, padahal kita nggak benar ya kan? Kita pikir sudah okay, padahal kita nggak okay. Makanya perlu ada orang yang ngerti. Kalau umpamanya suami istri itu ngerti. Kalau dia tegur saya nggak marah sama dia. Oh, gitu. Ya nggak juga. Kan saya merenungkan, iya. Jangan-jangan sampai aku begitu ya.
0: Benar.
1: Aku baca firman, aku berkhotbah, tapi mungkin aku sedang jauh dari Tuhan. Karena kalau kita lihat kan Saul itu tetap jadi raja kan. Tetap raja, tapi roh Allah gak ada dalam hidupnya.
0: Benar.
1: Kita tetap melayani. Jangan-jangan itu juga seperti itu. Simson itu ada roh Allah. Makanya dia bilang ini, seperti biasanya aku akan lepas. Tapi dia gak sadar roh Allah sudah meninggalkan dia. Sehingga dia harus buta. Nah makanya ada teguran. Jadi ada teguran, ada didikan. Tegur, baru dididik. Nah kalau dididik ini gak mau, makanya ada kata kedua, dihajar.
2: Benar.
1: Nah jadi jangan sampai dihajar Rizal, jangan sampai dihajar dulu ya kan.
3: Betul.
1: Dihajar itu kan pontang panting kita ini ya kan.
3: Nah
1: jadi proses itu pasti ada.
0: Yeah.
1: Kita ditegur Tuhan supaya hati kita kembali murni. Kan bisa kan. Kita kan gak tahu motivasi kita ini macam-macam. Kita bicara Tuhan, motivasi kita mungkin lain gitu loh. Nah, yang paling ngerti kan Tuhan. Makanya ditegur, dididik lagi. Tapi kan dikasih taunya kepada Ayub, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Jadi teguran Tuhan itu bukan untuk menjatuhkanmu, bukan untuk menghancurkan hidupmu. Nah, jadi sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, dia katakan. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat atau menyembuhkan. Kalau kamu dipukul, dilukai, kamu merasa hancur hidupmu semua. Tapi kamu gak usah takut, kata Elifas sama dia. Karena Tuhan pasti sembuhkan. Jadi cara Tuhan begitu mendidik kita. Kadang-kadang memang begitu ditegur, nggak mau dididik disiplin, nggak mau harus dihancurkan dulu. Nah, kita nggak tahu. Memang begitu kita lihat predikat Ayub dibuat Tuhan. Tapi bisa saja mungkin dalam hati Ayub ada satu hal-hal motivasi yang sudah mulai salah. Kita nggak tahu, Alkitab nggak menjelaskan. Tapi kalau Tuhan itu kerjakan, Tuhan lakukan begitu, berarti Tuhan itu ingin Ayub itu lebih nanti dipromosikan. Makanya akhir hidup Ayub itu lebih dipromosikan.
0: Benar.
1: Begitu. Jadi nggak usah takut diproses. Kalau ditegur, okay, rendahkan hati, hilangkan ego kita. Sebab kalau kita nggak merendahkan hati, kita nggak bisa ditegur. Kalau ada proses, kasih tahu saja sama Tuhan, terima kasih untuk prosesnya. Orang rendah hati tahu berterima kasih. Orang yang tinggi hati jarang berterima kasih.
3: Nah, baik ya, kita bakalan break. Di sesaat lagi kami akan kembali hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya dalam program Jesus is the Answer, persembahan dari Persekutuan Doa Karmel. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.
4: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Satu persembahan pujian pendengar dari Mike Mohede di malam hari ini. Allah peduli tentunya di kebersamaan kita dalam program Jesus is the Answer, persembahan dari Persekutuan Doa Karmel. Di malam hari ini kembali lagi bersama dengan Bapak Pendeta Nahor tentunya. Dan sebelum kita lanjut dengan diskusi kita malam hari ini, kita akan memberikan pertanyaan kuis ya untuk Anda yang beruntung di malam hari ini tentunya. Dan pertanyaan kuisnya adalah, bagaimana perlindungan Tuhan dapat tetap nyata sekalipun orang benar masih mengalami kesulitan atau penderitaan dalam hidup kita? Oke ya, bagaimana perlindungan Tuhan itu tetap ada, tetap nyata sekalipun orang-orang benar itu banyak mengalami kesulitan atau penderitaan dalam hidup? Kami tunggu di 0811 5830944. Sambil menunggu, kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita tentunya di malam hari ini. Silakan.
1: Oke. Dalam Ayub 5 ayat 19-24, Pak, menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas orang benar di tengah berbagai ancaman. Apa ciri utama yang ciri utama hidup orang yang sungguh percaya kepada pemeliharaan Tuhan dibandingkan dengan orang yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri, Pak?
2: Iya, jadi kalau kita lihat dalam...
0: Saya potong dulu, Pak. Ini kan sudah ada pertanyaan, ya. Mohon maaf, kita potong dulu sebentar. Nanti kita akan jawab lagi. Halo, selamat malam. Shalom.
3: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa? Di mana? Halo? Halo? Terputus nampaknya.
3: Halo?
0: Oh ya, masih ada juga orangnya, ya. Oke. Dengan siapa? Di mana?
3: Gabriel di Samarinda.
0: Gabriel di Samarinda. Oke, Gabriel, tadi pertanyaannya bagaimana perlindungan Tuhan tetap nyata sekalipun orang benar itu masih mengalami kesulitan atau penderitaan dalam hidup. Gabriel, silakan.
3: Ya, jadi kita perlu memahami bahwa orang benar juga nggak luput dari yang namanya masalah. Namun di tengah-tengah masalah itu yang digambarkan oleh Mazmur 91 ayat 3-8 itu bahwa ada masalah tapi kita dalam perlindungan Tuhan. Artinya Tuhan itu akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi masalah ini, sehingga adapun masalah yang akan terjadi itu kita akan kuat menghadapinya dan itu tidak membuat kita menjadi uring-uringan di hadapan Tuhan.
0: Oke. Okay. Di mana, Pak?
2: Benar.
0: Oke, baik. Silakan.
2: Dicatatnya ya.
0: Oke, ya.
2: Dicatat.
0: Baik, ya. Oke. Gabi, terima kasih.
2: Lancar sekali ngomongnya, dicatat.
0: Iya, oke ya. Nampaknya tadi benar-benar menyimak gitu ya. Selamat ya.
3: Iya, terima kasih. Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Oke ya. Oke, luar biasa. Berarti memang banyak orang yang benar-benar menyimak ya gitu ya. Luar biasa jawabannya, super banget. Oke. Oke. Kita lanjutkan lagi. Silakan, Pak, tadi pertanyaannya gitu ya.
2: Iya, jadi kalau kita lihat dalam Ayub 5 19 sampai 24 ini kan tentang apa yang diceritakan Elifas kepada Ayub.
1: Ya.
2: Jadi dia ingatkan Ayub, boleh kamu kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, kehilangan sahabatmu, tapi yang pasti Tuhan, engkau tidak akan pernah kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Itulah sebabnya kalau kita lihat, dia gambarkan kalau ayat yang ke-25, 26, 27 gitu, dia kasih tahu bahwa nanti keturunanmu, kenapa dia bilang keturunan? Karena Ayub kehilangan anak.
1: Yeah. Yeah.
2: Keturunanmu, anak cucumu, itu akan seperti rumput di tanah. Kan? Jadi ini kan, ini kita puisi nih, di gambaran itu memang okay dia kan. Yeah. Jadi kamu, ya keturunanmu seperti rumput di tanah. Nah, kalau rumput itu kan gak bisa kita hitung, gak bisa dihitung. Tapi dia gambarkan begitu karena Ayub itu sedang kehilangan anak-anaknya semua.
1: Okay.
2: Nah, bahkan dikatakan juga, ya semua yang hilang, ya hartamu yang hilang itu ada kembalikan Tuhan. Bahkan lanjut umurmu nanti baru kamu masuk ke liang kubur. Nah, dan apa yang di ini seperti nubuatan yang disampaikan oleh Elifas ini itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Jadi dia sedang menggambarkan begini. Sekalipun kamu sedang mengalami banyak masalah seperti ini, mungkin kamu sudah mulai nyalahin Tuhan. Lalu ketika kamu menyalahin Tuhan, kamu menganggap Tuhan itu gak peduli lagi sama kamu. Ya istrinya saja bilang, ya udah kutuki saja Tuhanmu, ya, mati kamu sudah, katanya gitu ya kan. Jadi sudah semua kata-kata nggak ada lagi yang bagus. Nah, tapi Elifas ngomong, tapi Tuhan itu tetap berkenan kepadamu, Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan engkau. Selama kamu tetap menaruh hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kamu seperti ini. Nah, jadi Elifas itu kasih tahu ini ayat 25, 26, 27 itu akhir daripada semua prosesmu ini, akhir dari semua didikan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan disembuhkannya, engkau akan dipulihkannya, termasuk anak-anakmu, harta bendamu, dan umurmu pun diperpanjang Tuhan juga, gitu. Makanya nanti usiamu, umurmu masuk ke liang kubur itu sudah sangat tua banget, katanya kayak gitu. Itu akan dipulihkan Tuhan semua, tetapi dengan cara ini, hatimu tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau dididik itu memang enggak enak, kata Elifas.
1: Benar.
2: Tegur itu enggak enak, diproses itu enggak ada yang enak. Dan orang banyak namanya gara-gara diproses seperti itu, orang itu mulai ninggalkan Tuhan. Tapi kamu jangan. Karena waktu kamu sedang dicambuk istilahnya itu, dilukai, kan Tuhan juga menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kalau teman-temanmu melukai hatimu, istrimu sudah melukai hatimu, keluarga besarmu melukai hatimu, kamu gak sanggup lagi memulihkannya. Tapi ada Tuhan yang sanggup memulihkan hatimu. Jadi kalau kamu bisa ngerti seperti itu, kamu akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Akan tiba saatnya akan terjadi seperti yang aku katakan ini, kata Elifas kepada dia. Nah, di dalam kehidupan kita pun begitu ya. Saya rasa dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang mungkin kita bisa hadapi. Jadi ya, tekanan bisa, proses itu bisa. Dan kadang-kadang mungkin di tengah jalan kita sudah terlalu capek, mau menyerah Tuhan gitu. Nah, dalam keadaan seperti itulah kita perlu juga ada seorang sahabat seperti Elifas ini.
1: Benar.
2: Yang selalu menguatkan kita. Nah, yang perlu orang Indonesia ini pada umumnya itu yang perlu dikikis dari hidupnya. Kita ini rasa sungkan kita menceritakan isi hati kita, itu belum terjadi langsung gitu begini. Nanti ya, sampai nanti ke sana, sampai ke sana. Kalau kita mikirnya begitu, maka banyak orang jadi nyesek dalam hatinya. Gitu.
0: Betul. Ya.
2: Saya tipe orang nggak bisa seperti itu. Makanya kadang-kadang orang nilai saya Pak Nahor itu bocor mulut gitu. Tapi saya memang tipenya nggak suka. Saya nggak suka namanya. Iya, dalam hati,
0: gitu ya kan?
2: Nah, saya nggak mau.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena saya ngelihat orang yang nyimpen semua itu lama-lama sakit jantung dia. Udah napasnya sesak ya kan?
1: Iya.
2: Asma. Karena lebih bagus kita.
1: Lebih plong ya, Pak.
2: Lebih plong dong. Yang penting kita ceritakan hal yang benar tentang diri kita.
1: Benar.
2: Selain Tuhan nolong kita, kan ada orang, kita butuh juga orang ya kan?
1: Betul.
2: Nah. Kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal itu. Itulah sebabnya Elifas itu datang kepada Ayub. Ayub, kamu gini loh. Kamu kok sudah cerita? Aku udah tahu masalahmu ini. Gitu loh. Sekarang kesannya kamu cerita kepada Tuhan dong. Cerita kepada Tuhan. Pasti Tuhan pelihara kamu, percayalah. Kamu dari awalnya kan pelihara Tuhan. Kenapa waktu ada proses kamu ragu kamu dipelihara Tuhan? Nah, kita kebiasa begitu tuh kan. Maunya kita ini, hidup ini, mulus semua, begitu ada kerikil yang udah goncang mulai begitu, dimana kan kau Tuhan? Padahal Tuhan kita kan digambarkan kan El Olam ya, Tuhan ada di masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita. Nah, kalau kita bisa sadar Tuhan kita itu El Olam seperti itu, nah kan harusnya kita, oh ya udah deh, aku tahu masa laluku boleh seperti ini, harusnya. Sudah hancur seperti ini, kata Ayub ya kan. Masa kini kok memang belum kulihat ini. Belum ada terobosannya, pintunya kayaknya masih tertutup semua ini. Tapi kan dia ada di masa depan. Nah, kita memandang Tuhan itu harus seperti itu. Kalau itu kita buat, maka kita kan tidak ngandalin kekuatan kita.
1: Benar.
2: Nah, kalau orang ngandalkan kekuatannya sudah terpuruk, sudah terluka, sudah dicambuk habis-habisan, tetap aku bisa ya, setengah sebentar lagi setengah mati dia. Makanya diingatkan Ayub ini supaya dia enggak seperti itu. Udah deh, kamu nyerah sama Tuhan. Ya bukan berarti kamu enggak bisa berargumen dengan Tuhan. Boleh kamu ngomong sama Tuhan. Boleh, Tuhan juga kan enggak marah gitu loh. Tuhan itu kalau kadang-kadang kita ngomong sama dia itu, Tuhan kok kayak gini? Nah, Tuhan juga enggak marah kok.
1: Benar.
2: Tuhan juga enggak marah kok. Tapi kadang-kadang kita merasakan apapun dosa. Kan ada saatnya pemazmur itu berkata, Tuhan mengapa kau ninggalkan aku? Udah ada dia teriak begitu kan. Tuhan selidiki hatiku. Kita kadang sama Tuhan itu kan gak berani selidiki hati kita. Takut kita diselidiki hatinya, ditunjukkannya. Jadi ya Elipas ngomong sama Ayub, ya udah kamu kan masuk dalam didikannya Tuhan, masuk dalam prosesnya Tuhan, itu gak apa-apa. Terus memandang kepada Tuhan, terus andalkan Tuhan.
1: Benar.
2: Dia El Olam. Oke deh, masa lalumu dihancurin semua begini, masa kinimu belum kamu lihat, tapi masa depanmu ada bersama dengan Tuhan. Ayo jalan terus. Nah, waktu itu terjadi, Ayub semangat. Kalau gak ada Elipas, habis Ayub.
1: Iya, Pak.
2: Kita perlu sahabat, tapi sahabat yang benar hatinya kepada kita. Ya. Orang benar.
1: Benar.
2: Yang pegang kebenaran.
1: Ya, seperti Elipas.
2: Seperti Elipas. Kalau enggak, kita stres sendiri. Kenapa kita sering stres sendiri? Ya karena kita enggak punya sahabat seperti itu. Kita langsung duluan takut begini. Ih, nanti kalau aku cerita, ya cerita sama orang, apa kata orang tentang diriku? Yeah. Aku yang selama ini kelihatannya kuat, kok aku rapuh? Loh, enggak apa-apa, kita rapuh itu perlu kita ceritain. Sebab dalam diri manusia itu ada namanya masa kelam jiwa. Siapapun dia. Bunda Teresa berkata bahwa dalam pelayanannya begitu hebatnya Bunda Teresa dipakai Tuhan. Tapi satu kali dia teriak sama Tuhan. Dia merasa gagal semuanya. Ada masa kelam jiwa dalam hidup manusia ini. Karena kita memang begitu dibuat Tuhan. Kalau semua kita merasa oke, kita gak butuh Tuhan. Makanya Tuhan kasih hal-hal seperti itu supaya kita kembali, Tuhan aku terbatas loh Tuhan. Tolong aku Tuhan gitu. Jadi kira-kira seperti itu dia ini.
4: Nah Pak, dalam Mazmur 91, kita kembali ke Mazmur 91, khususnya ayat 9-13, di sana ada janji penyertaan malaikat dan perlindungan ilahi. Nah pertanyaannya begini Pak, bagaimana janji ini seharusnya membentuk sebuah keberanian, iman, dan cara hidup orang percaya sehari-hari? Seperti apa Pak?
2: Ya jadi ini memang di dalam Mazmur 91 ayat 9-13 ini kan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Jadi itu dia menceritakan memang siapa Tuhan itu loh. Dia maha tinggi. Terus dia telah buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan. Nah kalau pamannya kita hanya melihat sampai di situnya, waktu kita terjadi masalah, kan janji firman Tuhan ini bohong ini semua ya kan. Nah makanya dari awal pun kita bicara, betul ini janji diberikan Tuhan bagi kita. Jadi ingat, ini kan namanya dalam bentuk perlindungan Tuhan.
1: Benar.
2: Bukan berarti kita gak ada masalah ini.
1: Benar.
2: Tapi kita dilindungi Tuhan di tengah-tengah masalah yang ada. Nah jadi dia bilang, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dalam segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, jadi jangan salah menafsirkan kata-katanya ini. Ini kan puisi enggak sekali lagi. Kata-kata Mazmur ini banyak puisi. Jangan nanti sampai ada singa begitu.
1: Pergi diinjak, Pak.
2: Injak ya, digigitnya. Kalau Allah ular tedung umpamanya kayak gitu ya kan. Oh, diinjak ya, injak gigitnya. Nah, maksud Tuhan itu dia dalam perlindungannya itu kamu jangan ceroboh. Bukan ceroboh. Bukan berarti kalau kita dilindungi Tuhan gak ada masalah, ada masalah. Tapi kalau kita dalam perlindungan Tuhan itu, bagi kita masalah itu kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ya ada masalah kan digambarkannya, singa, ular, apa semua ya kan. Yang sehari-hari bisa kita alami, kita bisa digigit, bisa kita dicakar begitu. Jadi ada masalah sehari-hari yang tanpa kita sadari itu membahayakan bagi kita. Kalau kita lihat singa dari jauh, oh kita menghindar ya kan? Kalau kita lihat ular umpamanya sudah begini dia, kita menghindar. Tuhan itu menggambarkan seperti itu. Ada masalah yang perlu kamu hindari. Bukan kamu terobos saja dalam nama Yesus, saya terhubung dari masalah ini. Gak begitu caranya kan. Jadi ini loh, tapi ada yang tidak terlihat, malapetaka. Kita gak lihat. Marah bahaya, kita gak lihat.
1: Benar.
2: Dari hal-hal yang tidak kamu lihat, entahkah perbuatan jahat orang apapun, lo ada malaikat yang melindungimu. Itu tidak akan sampai kepadamu. Dan saya pun percaya itu. Kita percaya itu. Kalau kekuasaan kegelapan itu selama kita benar di mata Tuhan, kuasa kegelapan itu gak akan bisa sampai kepada kita.
1: Yes.
2: Nah, tapi ada masalah yang nyata yang membahayakan bagi kamu. Tuhan Yesus tolong aku. Lah, masalah kamu yang buat masalah, ya kan?
1: Yeah.
2: Jadi ada Tuhan izinkan masalah, tapi ada juga kita yang melakukan masalah. Nah, kalau kita yang melakukan masalah, kita tahu sudah jelas-jelas itu berbahaya bagi kita.
1: Yeah.
2: Nah, kita lakukan. Lalu jangan salahkan Tuhan dong. Mana janjimu Tuhan, bukankah engkau berkata malaikatmu akan menatang aku. Loh ya, kamu yang cari masalah. Tapi selama kita hidup benar, menjalaninya dengan benar, ya betul kata Alkitab ini, kita akan dilindungi Tuhan. Kalaupun pamannya kita, aduh udah hancur hidup ini, nah dikatakan malaikat itu menatang engkau dengan tangannya. Artinya kita tidak akan dibiarkan Tuhan hancur.
1: Benar.
2: Seberat apapun persoalan kita, seberat apapun pergumulan kita, sebab dia sudah tebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, ya kan?
1: Ya.
2: Digantikannya. Ya, dan dia bilang begini, tubuhmu itu jadi baitku. Dia pakai tubuh kita bukan untuk menghancurkan kita, untuk kita bisa terus melihat bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi cara pandang kita harus kita ubah.
1: Ya.
2: Kalau masalah itu membahayakan bagi kita, ya jangan ditabrak. Ya. Itu namanya kamu mencobai. Ya. Tuhan gak mencobai, tapi kita mencobai diri kita. Pasti Tuhan lindungi aku kalau begitu. Enggak gitu loh. Yang nyata itu jangan. Tapi kalau yang gak nyata, yang gak kamu lihat, itu kan pasti proteksi kita di situ. Jadi begitu kira-kira gambarannya.
0: Oke. Kita lanjutkan lagi atau kita break dulu? Oke, siap.
1: Oke. Dalam Mazmur 91 ayat 14 ya Pak, sampai 16. Itu menekankan tentang kasih dan pengenalan akan Tuhan sebagai dasar berkat dan keselamatan. Nah, mengapa hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Pak, menjadi pembeda utama antara kehidupan orang benar dengan dunia?
2: Iya, memang itu harus menjadi standar kita ya, ciri khas kita lah. Orang kalau nggak kenal Tuhan, nggak mungkin dia mencintai Tuhan. Pokoknya saya bisa jatuh cinta sama istri saya karena saya kenal dia.
1: Dimulai dari pengenalan.
2: Iya, kalau umpamanya ada orang bilang begini, Pak Nahor, ada lo cewek di sini cantik gitu. Tapi aku gak kenal. Aku gak mau jatuh cinta. Tapi waktu saya menjalin relasi dengan dia, saya kenal, mulai saya kenal karakternya, orangnya begini, dia juga belajar dengan saya, baru namanya kita jatuh cinta. Nah, kita pun begitu dengan Tuhan. Selama kita gak kenal Tuhan, gak ngalami Tuhan, kata mengenali itu ngalami.
1: Mengalami,
2: ketemu kan gitu kan, kalau kita orang pacaran kan, wih ganteng banget di sana cowoknya, apa, Dini, gitu loh, mau gak, gitu loh. Kita kalau gak pernah lihat, mikir kita, loh gak pernah lihat, dibilang ganteng kan kita gak tahu. Kita kan gak tahu. Lah, kan itu sebalik dalam Alkitab kan ada, waktu Yakub lari ke rumah Laban ya kan, nah tuh. Laban dia lihat, ih cantik banget ini Rahel kan, Yakub lihat, ini cocok. Tapi apakah itu dikasih Laban? Dikasihnya kurang cantik. Tapi kan dia gak tahu, karena dia gak ngelihat wajahnya Lea. Yang dia lihat fokusnya hanya ke Rahel saja nih. Makanya waktu malam itu dibohongi Laban, dia pikir itu Rahel, padahal Lea kan. Karena masa itu ditutup wajahnya. Begitu dia sampai di kemahnya, dikatakan waktu dia lihat lain. Nah, begitulah cara kita. Kalau kita gak kenal Tuhan itu begitu. Kita bingung waktu ada masalah Tuhan, kita cuma pegang janji Tuhan. Ya, bukankah engkau berjanji Tuhan, pencobaan yang aku alami itu tidak melebihi kekuatan. Keluar semua ayatnya kan? Karena ada juga ayat firman Tuhan itu dibuat orang menjadi sebuah
1: pembenaran diri.
2: Pembenaran dirinya ya kan?
1: Nah,
2: padahal kita perlu mengenal. Kalau kita mengenal Tuhan itu, kita akrab dengan Tuhan, itu kan membuat kita tenang menghadapi seperti itu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu pasti akan membedakan kita dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kalau orang gak kenal Tuhan, apapun dia bagi dia dari Tuhan. Siapa? Orang yang gak kenal Tuhan, apapun dilakukannya itu dari Tuhan, katanya gitu loh. Kadang-kadang kan kita orang-orang Kristen pun begitu ya kan. Sakit lehernya semua. Itu lebih banyak tuh neker setan. Padahal kolesterolnya tinggi.
0: Terlalu banyak makan.
2: Jadi kita memang itu memang manusia begitu. Nah, satu kali saya pelayanan ke daerah Palu, tapi itu ke sebuah desa ke atas gitu. Nah, waktu kami jalan itu, nah pas sampai di hutan itu ada sebuah batu besar di pinggir jurang. Nah, lalu dia bilang, teman-teman ini orang Kristen semua, dia yang ngantar saya ke atas. Dia ngomong, kita harus berhenti dulu Pak Pendeta. Loh, kenapa? Saya bilang, kita harus permisi dulu.
0: Permisi ke batu.
2: Permisi ke batu. Nah, saya kan enggak bukan tipe seperti itu kalau saya. Loh, kenapa permisi ke batu?
1: Iya.
2: Karena semua orang kalau lewat di situ memang orang berhenti. Oh, orang kan datang dulu ke batu itu permisi. Karena katanya waktu dulu dibuka jalan itu, ini batu ini berapa kali sudah di alat berat itu mau jatuhkan ke dalam jurangnya, itu enggak jatuh-jatuh. Jadi mereka ada penunggunya. Nah, kalau kita enggak mengenal Tuhan, maka kita akan menyembah Tuhan yang lain.
1: Benar, okay. Itu benar.
0: Jadi kalau enggak, yang jadi permasalahan kalau batunya jawab tuh, Pak.
2: Itu untuk dia enggak jawab ya kan?
1: Iya, iya.
2: Untuk dia enggak jawab. Coba coba. Pernah daki gunung?
0: Iya, Pak, ya.
2: Nah, ya, coba ya, kita daki gunung itu, ada masa umpamanya ada pos 1, pos 2 kita berhenti itu, kita kulunun dulu biar bisa lanjut ya kan?
1: Iya, iya.
2: Kita kulunun bukan sama orang di situ, penunggu.
1: Penunggu ya.
2: Jadi kalau kita enggak kenal Tuhan, kita kan buat Tuhan yang lain dalam diri kita.
1: Iya, benar.
2: Apa yang kita rasa benar. Nah, termasuk batu ya. Iya gitu ya kan. Ya, itu pun Tuhan. Karena ngelewatin itu kita kan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi macam-macam orang buat hari ini. Makanya perlu pengenalan Tuhan tadi. Yeah. Kalau kita kenal dia dengan baik, kita tahu pribadinya ya kan.
1: Yeah.
2: Kita bukan asal ngutip firman Tuhan saja. Kalau kita lagi kekurangan, kok Yehova Jireh Tuhan. Nggak begitu kenal Tuhan itu loh. Kita harus kenal karakternya dia gitu loh.
1: Benar.
2: Nah, untuk kenal itu gimana?
4: Membangun hubungan setiap
2: bangun
4: hari.
2: Bangun hubungan. Ya. Kalau enggak mungkin kita kalau menjadi orang Kristen yang apa saja. Kalau ada masalah, Tuhan, Engkau penolong. Kalau sakit, Engkau Jehovah Rapha Tuhan. Tapi kita enggak pernah kita hubungin itu loh.
1: Iya.
2: Ya. Dalam Alkitab kan ada dalam kisah para rasul itu kan. Waktu anak-anak Skewa itu ngomong begitu ya kan.
1: Iya.
2: Nah, sehingga dia datang kepada orang itu. Paulus aku tahu, Yesus aku tahu. Nah, kamu siapa? Ya. Gitu ya kan?
1: Iya, benar.
2: Jadi kenal, kalau ada Tuhan dalam diri kita, orang pun bisa melihat orang. Ya. Orang lain bisa melihat orang, itu dalam diri kita.
1: Benar.
2: Enggak, kita enggak usah bilang begini, aku dekat dengan Tuhan. Udah, cara kita berbicara, cara kita berpikir saja, cara kita berperilaku, orang tahu kita dekat dengan Tuhan atau tidak.
1: Ya.
2: Jadi enggak perlu kita apain. Sebenarnya namanya karakter. Karakter itu apa? Kehidupan kita sehari-hari ya kan? Jadi kalau bilang, aku ini orangnya baik gitu loh. Ya enggak perlu kita bilang kita baik. Lakukan sajalah yang baik, maka orang akan menilai.
1: Nah,
2: itu loh. Jadi enggak perlu kita pamer seperti itu. Nah, jadi begitulah kita. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik, dengan benar, itu akan membedakan kita dengan orang dunia yang tidak kenal. Sebab kita tahu kepada siapa kita menyembah. Kita tahu siapa yang kita harus hormati ya kan?
1: Iya, benar.
2: Ada banyak kan orang masih menyanyi di gereja umpamanya begitu, tapi dia sudah enggak ada lagi rasa hormatnya kepada Tuhan. Dia hatinya sudah enggak bergetar kepada Tuhan. Mungkin di air matanya dia nangis gitu kalau umpamanya ya lagi ini nyembah nangis, tapi dalam pikirannya itu benar enggak ini? Tapi kalau semakin kita kenal Tuhan tadi, semakin kita mengerti karakternya dia. Oh iya, di Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dia enggak mungkin bisa mengabaikan kita. Apa yang dijanjikan pasti, dia bisa diandalkan.
1: Iya.
2: Karena dia melampaui semua yang ada di bumi. Nah, kalau kita bisa kenal begitu, tapi kan perlu hubungan.
1: Benar.
4: Iya.
2: Hubungan itu perlu pengorbanan, perlu waktu.
1: Betul.
2: Kalau enggak, kita kan sama saja. Ya, setan juga kenal kan Tuhan.
1: Iya.
2: Yakobus bilang begitu ya kan.
1: Iya.
2: Setan juga kenal Tuhan, malah dia gemetar.
1: Gemetar.
2: Nah, kita enggak pernah gemetar kan. Kita
1: enggak pernah gemetar ya, Pak.
2: Iya. Jadi mengenal Tuhan itu adalah proses yang harus kita lakukan terus.
0: Iya,
2: kita bukan kalau kita butuh baru kita datang ke Tuhan. Jadi kita ini jangan kunjungan ke Tuhan.
1: Benar,
2: gitu loh.
1: Iya.
2: Tinggal dalam Tuhan tadi. Jadi terus membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan sampai kita bisa kenal pribadinya.
1: Yes.
2: Kalau itu kita kenal, maka kita kan merasa nyaman di tengah-tengah apapun yang kita hadapi.
1: Okay.
2: Kita kan merasa nyaman. Orang lain mungkin ngadapi masalah langsung dia stres, takut. Tapi kalau kita ngadapi masalah biasa saja kalau kita, karena kita kenal siapa Tuhan kita.
1: Benar.
2: Itu kira-kira Pak.
0: Oke, kita break dulu. Nanti kita kembali lagi untuk Anda di malam hari ini, pendengar. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu stay tune bersama dengan kami. Persekutuan Doa Karmel akan hadir sesaat lagi di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Satu persembahan 6 pujian dari Nikita dengan Hidupmu Berharga Bagi Allah. Pendengar, di kesempatan malam hari ini tentunya masih bersama dengan Bapak Pendeta Nahor di malam hari ini. Dengan tema yang diangkat di malam hari ini adalah kehidupan orang benar akan dibedakan Tuhan. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan kuis kita di malam hari ini. Pertanyaannya adalah, mengapa hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi pembeda utama antara hidup orang benar dan dunia? Silakan nanti kami tunggu di 0811583094. Sambil menunggu, kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita. Silakan.
1: Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Nah, jika kita membandingkan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dengan Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 27, pelajaran apa yang paling kuat tentang cara Tuhan membedakan, dan pelajaran apa yang bisa menyatakan bahwa itu penyertaannya atas hidup orang benar di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini, Pak?
2: Ya, kalau di dalam Mazmur 91 itu nggak diceritakan orangnya siapa yang ngalami begitu, ya kan? Walaupun rata-rata orang mengalaminya.
1: Ya.
2: Tapi kalau dalam Ayub 5 ada pribadi yang ngalami. Jadi kalau kita lihat gini, sekalipun kita itu sudah menjadi orang benar, bukan berarti kita terlepas dari sebuah masalah. Tetapi masalah tidak akan menghancurkan kehidupan kita selama kita hidup benar di mata Tuhan. Jadi masalah itu hal yang biasa. Jadi jangan berpikir bahwa masalah itu hal yang sangat luar biasa. Masalah itu biasa. Alkitab pun berkata begitu, ya kan?
1: Benar.
2: Masalah yang kamu hadapi masalah biasa. Artinya semua manusia menghadapinya. Nah, tapi cara kita menghadapi masalah yang harus berbeda dengan dunia ini. Kalau Ayub menghadapi masalah tadi dengan semua hal yang sedang terjadi dalam hidupnya, maka ada satu janji Tuhan yang dikatakan Elifas kepada dia. Tuhan itu tetap memelihara hidupmu. Kamu belajar untuk memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun yang kamu hadapi. Karena Tuhanmu itulah El Olam. Masa lalumu memang kamu lihat awut-awutan, hilang, sirna semuanya. Masa kini belum kamu lihat jalan keluarnya. Tapi masa depan Tuhan akan mengubah segala-galanya. Amin. Jadi Mazmur dengan Mazmur 91 ayat 1-16, Ayub 5 ayat 17-27 ini, nah kalau kita simpulkan katanya begini, sebesar apapun masalah yang kita hadapi di masa lalu, Tuhan itu gak berhenti di situ. Kalaupun di masa kini kita lihat belum ada jalan keluarnya, Tuhan juga belum berhenti di situ. Tuhan itu lebih tertarik mengubah masa depan kita daripada masa lalu kita. Jadi kalau masa lalu itu kita awut-awutan, ngalami apa saja, atau sekarang kita sedang mengalami penyakit, jangan berhenti di situ masa kini kita. Karena di masa depan masih ada Tuhan. Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Sekalipun masa kini yang kita alami itu mungkin bertubi-tubi masalahnya, ya kan? Dan kita kepengen nyerah. Nah, jangan nyerah. Disitulah pentingnya kita belajar mengenal Tuhan. Pengenalan kita terhadap Tuhan menentukan kekuatan kita ketika menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupan kita. Itulah pesan Mazmur bagi kita. Dia melindungi. Kalau kita kenal, dia melindungi kita, kita aman. Itu juga yang dipesankan oleh Ayub. Dalam Ayub 5 itu dipesankan kepada kita. Selama kita hidup benar di mata Tuhan, masalah boleh kita hadapi hari ini, tapi hari esok kita bukan ditentukan oleh masalah, tapi ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke, amin ya. Dan itu juga tadi mungkin sebagai closing statement closing statement dari tema kita malam hari ini. Dan menutup seluruh rangkaian kebersamaan kita di malam hari ini, kita akan tutup kembali dengan doa. Bapak Pendeta Nahor pimpin kita dalam doa penutup, silakan, Pak.
2: Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu.

0: kami. Yeah. Itulah sebabnya Tuhan, aku berdoa bagi semua anak-anak-Mu, para listener yang sudah mengikuti siaran radio ini. Tuhan, mungkin mereka juga hari ini sedang mengalami masalah seperti yang Ayub alami. Mungkin di dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda. Mungkin mereka juga mengalami hal-hal yang terjadi dalam Mazmur 91, Tuhan. Dan mereka merasa takut menghadapi semuanya. Tapi bukankah Engkau yang berjanji hari ini bahwa orang-orang yang tinggal dalam perlindungan Tuhan akan Kau lindungi dengan kepak sayap-Mu. Amin. Kami merasa teduh, kami merasa aman, kami merasa tentram. Sekalipun besar masalahnya, ombaknya boleh besar. Dan kami juga akan mengubah pola pikir kami. Amin. Semakin besar ombaknya, semakin kami melihat bahwa kuasa Tuhan kami jauh lebih besar. Amin. Dari semua masalah yang kami hadapi. Amin. Tuhan. Kami tidak mau membatasi Tuhan dengan pola pikir kami yang terbatas. Ya. Sebab kami memiliki Allah yang tidak terbatas, namanya Yesus Kristus Tuhan. Yeah. Kepadamu sudah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi, kata firman-Mu. Dan kami percaya itu terjadi, Tuhan. Biarlah kami terus datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah apapun anak-anak-Mu hadapi hari ini, kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka. Amen. Memberikan mereka damai sejahtera. Amen. Menghadapinya. Mungkin mereka melihat masa lalu mereka tidak karu-karuan. Masa kini mereka, Tuhan, mereka melihat bahwa semuanya belum tercapai apa-apa. Semua jalannya buntu. Tapi kami percaya Engkau masih ada di masa depan. Amen. Kami. Amen. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang kepada Tuhan yang bisa mengubah masa depan kami. Amin. Menjadi masa depan. Amin. Yang penuh pengharapan. Yes, yeah. Masa depan yang terbaik. Amin. Terjadi bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini. Amin. Dan mereka akan berkata, sungguh Tuhan, Kau adalah Tuhan yang hebat, yang menepati janjinya dalam kehidupan. Amin. Ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Mas Rizal, memberkati Mbak Dini, Mbak Getru. Biarlah tangan Tuhan penuh kasih dan kuasa menyertai mereka hari lepas hari. Amin. Tuntun mereka terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Yeah. Penuhi mereka dengan hikmat ilahi. Amin. Sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka perbuat, selalu melibatkan Tuhan. Amin. Di dalamnya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Dan semua para listener, kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Termasuk juga Tuhan persekutuan Doa Karmel. Biar Tuhan terus berkarya di dalamnya. Amin. Pakai terus Tuhan persekutuan Doa Karmel untuk meneruskan rencana Tuhan yang besar. Amin. Bagi semua orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Amin. Inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi 15 Mei 2026. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Nahor, Mbak Getro dan juga Mbak Dini. Terima kasih banyak dan juga para pendengar setia Heartline FM dimanapun Anda mendengarkan frekuensi kami. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Kami pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
2: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

RRI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 WITA, Ibadah Raya 2 pukul 17 WITA. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
2: Ketika saya bertanya-tanya, mengapa Roh Kudus terus mendorong saya untuk berfokus kepada realita hadirat-Nya dan firman-Nya saja, tiba-tiba saya teringat pada kisah Elia. Akan tiba waktunya, dunia ini tidak bisa lagi mengandalkan uang, harta, benda, dan lain-lain. Segala sesuatunya akan digoncangkan untuk menyatakan yang tak tergoncangkan itu. Pada masa kekeringan yang berkepanjangan di zaman Elia, uang dan segala bentuk sarana transaksi tidak lagi berarti, dan tidak ada hasil tanah yang bisa diandalkan. Bahkan banyak yang mati kelaparan oleh karena sukarnya masa itu. Elia adalah pribadi yang hidup dalam naungan realita hadirat-Nya serta firman-Nya saja. Itulah yang membuat dia terpelihara sempurna. Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke tepi sungai Kerit, dan ketika ia taat, maka ia mengalami pemeliharaan Tuhan. Bahkan burung gagak pun diperintahkannya untuk memberi makan Elia. Saya sungguh merasakan, terlepas dari pemulihan segala sesuatu yang sedang terus berlanjut di atas muka bumi ini melalui gerejanya, namun akan tiba waktunya manusia tidak bisa lagi mengandalkan uang, relasi, jabatan, dan segala hal lahiriah lainnya. Sebab akan tiba waktunya semua akan digoncangkan. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 27 mencatat, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya jadi semakin sadar sekarang, ternyata uang memang telah menjadi Tuhan di atas bumi ini. Manusia sudah tidak bisa lagi hidup tanpa uang. Kesadaran akan uang sangatlah tinggi. Bahkan seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan manusia, semuanya demi mendapatkan uang. Inilah sumber kejahatan di dunia ini. Orang-orang yang bergantung pada uang, berharap pada uang, mengejar uang alias cinta akan uang. Kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10 mencatat, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya yakin ketika dunia ini menjadi semakin gelap, maka di saat itulah terang Tuhan semakin bersinar atas kita. Akan tiba waktunya, tidak ada pilihan lain. Manusia akan datang menyembah pada Tuhan yang hidup. Itu sebabnya karena mereka melihat hidup kita yang tidak tergoncangkan, di mana realita hadirat dan firman-Nya memelihara hidup kita secara sempurna. Ketika dunia ini tidak bisa mengandalkan uang lagi, saat itulah kita muncul menjadi jawaban. Dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat yang ke-15, dalam terjemahan New King James Version ditulis, so, when the money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph and said, give us bread, for why should we die in your presence? For the money has failed. Hari ini Roh Kudus menegaskan, teruslah melatih dirimu untuk selalu mengalami kesadaran akan realita hadirat Tuhan yang semakin meningkat. Dan hiduplah hanya dari arahan firman-Nya, tekun dan fokus. Jangan terdistract oleh hal apapun, karena memang realita hadirat Tuhan dan firman-Nya merupakan sumber kekuatanmu satu-satunya. Akan tiba waktunya, firman yang keluar dari mulutmu menjadi sangat hidup dan berarti. Itu akan menjadi solusi dan membawa mereka yang mendengar dan taat mengalami pemeliharaan Tuhan secara ilahi. Saya yakin seluruh makhluk sedang menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Mereka yang hidup dalam realita hadirat-Nya, hidup dalam firman dan hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Segala yang lahiriah akan bergoncang, hanya yang ilahi yang tinggal tetap. Sekali lagi Tuhan akan menyatakan, uang tidak berdaya, hanya firman-Nya yang berkuasa. Amin.
1: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
3: Tahukah Anda bahwa keluarga adalah institusi pertama yang diciptakan Tuhan di bumi?
4: Bukan sekedar tinggal dan hidup bersama, keluarga memiliki tujuan ilahi.
3: Buku Pernikahan Bintang 5 akan menuntun Anda untuk memahami maksud Tuhan saat menciptakan keluarga menjadi partner in destiny, mengarungi hidup bersama sebagai satu tim, dan menjadi tempat membangun dan memultiplikasikan kebenaran.
4: Bukan teori, tapi kebenaran praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Anda.
3: Selaraskan kehidupan keluarga Anda dengan tujuan Tuhan dan rasakan bimbingan dalam setiap langkah. Pernikahan Bintang 5, buku inspiratif yang akan mengubah cara Anda melihat pernikahan dan kehidupan keluarga. Dapatkan buku yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus ini dengan menghubungi kami di nomor 08968088829. Kami ulangi 0896 8 0888-89-29-29. Tuhan memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Tuhan yang bertahta di hidupku. Engkaulah Bapa yang menjaga dan mengasihiku. Ku ingin lebih dekat tinggal di dalam-Mu.

Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.

0: Anda mencucurkan air mata dengan perasaan amat sedih. Apakah Anda telah memikirkan bahwa pada saat ini pun Anda tidak dilupakan? Allah Bapa sedang mengawasi Anda dengan penuh kemurahan, dan Ia telah merencanakan pertolongan bagi Anda. Penderitaan Anda telah menyentuh hatinya. Ia melihat penderitaan itu, dan Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi Anda. Percayalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Mungkin Anda berkata, aku hanya menerima sedikit sekali dari tangan Allah, hanya sedikit sekali dari semua keinginanku yang dikabulkannya. Siapakah yang salah sehingga kehidupan Anda demikian malang? Pasti bukan kesalahan Tuhan. Biarlah Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Sudahkah engkau mengabulkan permintaanku serta menurut kehendakku dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukumku? Sudahkah engkau mendahulukan aku dalam hidupmu serta mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Sudahkah engkau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tahan menghadapi segala sesuatu, yang sabar menanggung segala sesuatu dan tidak menaruh dendam? Sudahkah engkau menghormati ibu bapamu? Pernahkah engkau memfitnah orang, berdusta, mencuri atau berbuat zina? Turutilah segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Engkau penolong hidupku, Tuhan. Kasihmu sungguh terbukti.

Saat melewati badai, hatiku tetap percaya Tuhan bahwa Engkau selalu besertaku seumur hidupku.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Korea berkata, "Saya tidak berbakat, saya tidak memiliki kecakapan, dan tidak bertenaga. Saya tidak dapat berbuat apapun, saya tidak berguna." Tuhan bersabda, "Jikalau begitu, tibalah saatnya bagiku untuk bertindak. Aku tidak membagikan kuasaku dengan kuasa manusia, akan tetapi aku membuktikan kuasaku melalui orang-orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, bermegahlah karena kelemahan Anda, dan kuasa Allah akan bekerja di dalam diri Anda."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Dalam Alkitab terdapat jaminan kasih Allah Bapa, yaitu Ia ingin memelihara Anda. Maka bila gunung-gunung kesulitan dan kecemasan mulai nampak, hendaknya Anda berkata, Bapa memeliharaku, Bapa memeliharaku. Sesungguhnya Bapa akan menyelesaikan segala sesuatu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kasih yang sempurna itu. Kasih itu telah memikirkan segala sesuatu bagi Anda dalam kemahakuasaan dan kebijaksanaan ilahi. Biarlah pengetahuan ini berubah menjadi pujian. Bila Anda mengucap syukur kepadanya karena pemeliharaannya, maka hati Anda akan dipenuhi dengan penghiburan dan kedamaian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Hardeners, selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart Ener, sebelum kita mendengarkan sharing, kesaksian, dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 hingga ke-22. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Heartliners, firman Tuhan mengingatkan kita begitu pentingnya hidup yang Allah berikan untuk kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa hidup itu penting, tetapi hidup tanpa pertanggungan jawab adalah sebuah kesia-siaan. Hidup tanpa memberi dampak adalah sesuatu yang sia-sia. Kalau ia hidup, ia berkata, berarti ia harus memberi buah. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Bayangkan seseorang yang keyakinannya begitu kuat, sampai ia berkata, hidup saya tidak berarti tanpa Kristus, dan mati itu lebih baik lagi karena saya akan berlangsung bersamanya. Tapi Paulus tidak bunuh diri. Saudara, ia sadar selama ia masih hidup ada alasan besar mengapa Tuhan menahannya di dunia ini. Apa alasannya? Berguna bagi pekerjaan pelayanan. Artinya, hidupnya masih dibutuhkan untuk melayani, menguatkan, dan memberkati orang lain. Kadang kita lelah, capek dengan masalah, sakit atau kekecewaan. Mungkin pernah berpikir, enak ya kalau sudah meninggal, pasti tenang. Tetapi renungkan ini, selama Tuhan masih memberimu nafas, itu artinya masih ada misi yang belum selesai. Masih ada orang yang perlu kau sapa dan Anda maafkan atau Anda tolong. Jadi mau hidup atau mati bagi orang percaya, hidup adalah kesempatan melayani. Kedua-duanya adalah kemenangan, karena dikatakan mati adalah kepulangan ke rumah Bapa. Hidup adalah sebuah anugerah, dan Allah rindu di waktu yang ia berikan, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sungguh ajaib, mengingatkan kami akan arti hidup kami. Ingatkan kami terus dan ajar kami, agar kami boleh menjadi saksi untuk memberitakan Injil. Karena di luar sana ada banyak mereka yang belum mendengar dan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Berkati firman-Mu dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Hardiness sebagai yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Dan kembali saya mengundang Hardiners baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari Bapak Ibu berbagi kesaksian hidup ya, untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman satu sama lain. Saya percaya melalui kesaksian yang hidup yang penuh dengan kasih dan belas kasihan, maka kita akan boleh menjadi berkat bagi sesama kita ya, untuk menguatkan hatinya yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah. Baik, kita angkat telepon dari Pak Peter. Salam, selamat malam Pak Peter.
1: Pak Peter, apa kabar Pak Peter?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa ya, di dalam Tuhan Pak Peter.
1: Pada hari malam ini benar-benar saya benar-benar tidak bisa buat apa lagi Pak Peter. Mau apapun juga udah entah ya, sampai saat ini tuh belum ada jawaban siapa sih yang memfitnah kita itu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Karena terus terang aja ini orang-orang yang emang sentimental banget dan biasa ya. Karena memang di sini banyak orang-orang OGJ yang saya hadapi ya. Lama-lama saya juga jadi kayak OGJ juga pada hari. Karena dia bicara ke atas pun dia, oh ya kamu gini enggak. Tapi ya saya kamu aja yang enggak mengerti ini. Jadi kalau dipersalahkan terus ya ini. Apalagi sekarang ini untuk jujur. Kopi sekarang nggak ada sama sekali yang ngasih pun juga, jadi sudah sampai hari ini saya itu kalau nggak kopi kayaknya
0: terputus ya dari Pak Peter ya. Iya, saat ini Pak Peter sedang dalam berbagai pergumulan yang luar biasa ya, sebagai hamba anak Tuhan ya. Hanya Tuhan sanggup menolong Pak Peter ya, karena memang beliau ini ada dalam satu posisi yang tinggal di sebuah panti yang dimana ia juga masih belum menemukan keluarganya ada di mana. Ya, buat Pak Peter ya, jangan menyerah ya, buat Pak Peter. Tetap bangkit ya, kami akan terus mendoakan agar semua kerinduannya, apa yang menjadi saat ini kerinduannya, khususnya ingin berjumpa dengan keluarga, kiranya Tuhan tolong pertemukan keluarga yang ada di Jabodetabek ini ya. Ya, baik, kita angkat telepon juga dari Mas Duta. Halo, salam, selamat malam Mas Duta.
2: Salam.
0: Ya. Halo.
2: Ya.
0: Puji Tuhan selalu luar biasa di dalam Tuhan Mas Duta.
2: Biasanya bahwa apa namanya, kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kuasanya itu besar di dalam hidup kita dan membawa hidup kita itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
0: Amin.
2: Ya, dan saya mau baikkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tuhan kata-kata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
0: Amin.
2: Juga kita menerima kuasa daripada Tuhan Yesus dan Kudus turun ke atas kita, biar hidup kita juga dipakai menjadi saksinya Tuhan di mana-mana tempat, sehingga baik orang boleh mengenal Tuhan, bahkan di hari pencurahan Roh Kudus yang akan kita rayakan di hari Minggu nanti, biarlah Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam hati kita dan membawa sukacita, membawa damai, sehingga saya percaya bahwa setiap kita yang sedang mengalami sakit penyakit ataupun mengalami pergumulan nanti sebuah berat memberikan sukacita, kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera melalui Roh Kudus itu sendiri.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat untuk kita semuanya.
0: Amin.
2: Dan saya juga minta dukungan doanya Pepi
0: ya,
2: buat kesembuhan dari kakak saya Ibu Kristi ya, biar Tuhan yang jamah sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Doakan juga untuk kesehatan saya dan keluarga biar ada dalam keadaan baik. Terus setiap pekerjaan saya juga dan pelayanan biar nama Tuhan semakin dipuji dan memuliakan.
0: Amin.
2: Jadi,
0: amin. Pepi,
2: kalau bisa minta di satu putarkan satu lagu judulnya apapun yang terjadi di dalam hidupku, Artinya apapun yang terjadi, biar itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi Pepi selalu layak Tuhan, terus berkati.
0: Tuhan berkati juga Mas Duta ya. Baik, dari Mas Duta ya, tetap semangat ya, Tuhan tolong ya, dan Tuhan berkati Ibu Christine ya. Iya, apapun yang terjadi dalam hidup ini ya, ini pujian yang dimintakan. Coba kita carikan nanti ya, apapun yang terjadi ya. Baik, dan Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup tentang kebaikan Tuhan yang telah Anda alami, silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan. Silakan berbagi kesaksian untuk saling meneguhkan. Dan kita percaya kesaksian yang berdasar kebenaran dapat menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Baik, kita angkat telepon dulu dari Kosani. Halo, salam, selamat malam Kosani.
3: Selamat malam Pak LPP. Pak, lagu Tuan Prokof sebentar saja ya Pak. Lagunya yang di Cipondok. Ya Pak, Pak tolong lain bisa bos-bos saya Pak, ya, Pak Sinus, Pak Epot, Pak Ateng, Pak Emon, Pak Paul, Pak Tani, Pak Umar, sama doain mama saya Pak, ya, sama Bagai Randy ya.
0: Iya.
3: Sama mama ini saya Pak.
0: Baik, dari Kosani juga ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan doakan pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu atas hamba-Mu Bapak Peter dalam pergumulan yang saat ini dia hadapi. Anak-Mu tinggal di sebuah panti sosial, dan saat ini ia terbatas dalam segala hal, dan juga belum gangguan dari kesehatannya. Tuhan tolong, ia merindukan boleh berjumpa bertemu dengan keluarganya, sehingga ia boleh keluar dari panti dan hidup seperti semula bersama keluarganya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong anak-Mu Pak Peter. Hanya oleh mujizat dan kuasa-Mu sanggup, yang sanggup mempertemukan dia dengan keluarganya. Saat ini kami berdoa, Tuhan, dalam masa penantiannya, Engkau yang memberikan dia hati yang penuh dengan kesabaran. Kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu, agar ia mampu melewati semua proses iman yang Tuhan izinkan untuk dilaluinya. Engkau juga yang memberikan dia orang-orang yang baik untuk dapat menerima, memahami keadaan-keadaannya, bahkan segala keperluannya, bahkan mungkin ia saat ini membutuhkan biaya untuk minum, makan, dan kopi yang sangat ia butuhkan. Dan juga mungkin saat ini ia rindu Tuhan, boleh ada sedikit jajan yang harus ia nikmati setiap hari. Tuhan, tolonglah, berkati hamba-Mu. Engkau sanggup mengirimkan berkat-berkat-Mu baginya, dan kuatkan hatinya agar imannya tetap teguh di dalam Engkau, sehingga ia mampu menghadapi, mengatasi segala persoalan-persoalan yang datang, yang mencoba menghimpitnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan Roh-Mu atas Pak Peter. Damai sejahtera-Mu memenuhinya. Sukacita dari sorga, kasih dan kelimpahan memberkati, menguasai hamba-Mu Pak Peter pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dia adalah anak-Mu. Dia butuh Tuhan pada malam ini. Dia butuh pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-Mu Duta. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Tuhan yang menjadi sumber berkat, hikmat, pengetahuan baginya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan baginya. Pakai dia Tuhan, melalui talentanya, ia boleh menjadi hamba yang setia, yang dapat menghasilkan berlipat kali ganda dari talentanya, sehingga Bapa dimuliakan. Kami juga berdoa, Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan beri kekuatan, sukacita dan kebahagiaan, baik buat orang tua dan saudara-saudaranya. Biarlah juga berkat kesembuhan tercurah buat hamba-Mu Ibu Christine, kakaknya. Tuhan jamah dia, ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku, oleh darah-Mu yang kudus dan mulia, sanggup menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan hamba-Mu Ibu Christine dari segala sakit penyakitnya. Tuhan jamah dia dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, karunia kesembuhan tercurah buat Ibu Christine pada malam ini. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Kosani. Tuhan bangkitkan Roh-Mu atasnya, dan juga Engkau yang memberikan dia hati yang setia dan taat, yang selalu dengar-dengar akan firman-Mu. Dan juga kami berdoa untuk mama yang dikasihinya. Tuhan yang memberkati orang tua kami ini di umur yang sudah lanjut. Tuhan terus limpahkan dia kasih, cinta dan kekuatan yang baru. Teguhkan imannya ya Roh Kudus. Juga buat hamba-Mu Pak Rendi, Pak Omar, Pak Justinus, Pak Edward, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini juga, agar mereka boleh tetap setia dan mengasihi Engkau. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kesembuhan, sumber sukacita dan damai sejahtera. Biarlah mengalir buat Ibu Monica pada malam ini. Engkau yang memampukan hamba-Mu dalam menjalani hari-harinya, sehingga ia boleh mengucap syukur, ia boleh berbahagia,
dan Engkau yang menolak dan mencabut segala kuasa penyakit, dan berikan dia sukacita setiap hari. Berkatilah anak menantu dan cucu-cucunya, agar mereka semua hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam keharmonisan, dan saling mengasihi, saling memperhatikan, dan satu sama lain. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

Baik, dan kembali saya mengundang Hardinas Bapak Ibu yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari berbagi kesaksian hidup untuk saling memberkati dan menguatkan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang saat ini rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 08

0: Selamat malam Pak Pendeta, nama saya Arioso, usia 61 tahun, bertempat tinggal di Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan. Dan pokok doa saya sebagai berikut, kami mohon belas kasihan Tuhan, Yesus, untuk berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami, anak kami, dan almarhum istri kami. Dan yang kedua, kami mohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk berkenan menganugerahkan pekerjaan bagi anak tunggal kami, Esther Estefani, yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Baik, kita akan doakan ya Pak Arioso, tetap semangat, Tuhan tolong ya. Baik, kita angkat telepon juga. Halo, shalom, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
1: Dengan Pak Pendeta.
0: Iya. Betul sekali. Dengan Pak Pendeta, Pak.
1: Dengan Pak Marhot Mandungan
0: Wijayambang dari Samarinda. Baik, Pak. Baik.
1: Iya, Pak. Begini, Pak ya. Saya itu dapat bisikan, Pak, untuk umat Nasrani atau umat Kristen sedunia ataupun se-Indonesia. Itu dinyatakan, Pak, umat Nasrani atau umat Kristen sedunia atau se-Indonesia ini, itu dinyatakan satu hari itu, Pak, harus membacakan doa Bapak kami itu 3 kali satu orang. Itu, Pak, yang dikatakan. Karena itu lebih ampuh, Pak, segala-galanya. Itu lebih mendekatkan iman orang Nasrani atau orang Kristen kepada Bapa yang di surga. Dia mendengar, dia memperhatikan apapun persoalannya, Pak. Kita hidup di dunia ini. Jadi, karena beratnya, Pak, umat Nasrani atau Kristen ini, pertanggungjawabannya dengan Bapa di surga, karena dia harus menjadi garam dan penerang dunia. Jadi dengan doa Bapa kami yang jelas tertulis di dalam Alkitab, itu satu hari setiap umat Nasrani atau Kristen, laki-laki atau perempuan, harus dia membacakan itu satu hari paling tidak 3 kali, Pak. Itu penting. Jadi pagi, siang, dan akan istirahat pada malam hari. Ini yang diminta dengan Bapa yang di surga. Pak, mohon Pak, saya minta diputarkan sebuah lagu ya, Pak. Boleh, ya, Pak Epi?
0: Boleh, Pak Marhut.
1: Ya, lagunya Mujizat Itu Nyata, Pak.
0: Mujizat Itu Nyata, baik.
1: Itu karena permintaan sesuai dengan apa yang dibisikkan di telinga saya. Dari Bapa yang di surga. Itu, Pak.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam. Semoga Bapa yang di surga selalu, Pak, menjaga, memeluk dan menjamah kita umat Nasrani atau Kristen.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam. Shalom, Pak Epi.
0: Ya, shalom juga, Pak Marot, Tuhan berkati. Wow, luar biasa semangat yang selalu berapi-api dari Pak Marot ya. Baik, semoga pesannya boleh kita dengar semua ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa juga buat bangsa kita Indonesia. Mari terus kita sampaikan permohonan agar bangsa ini boleh mengalami keselamatan, kesejahteraan yang dari sorga. Dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Aryoso, yang saat ini hamba-Mu rindu boleh mengalami kehadiran-Mu.

kuasamu dalam hidupnya dan keluarganya. Tuhan, bangkitkan rohmu atas hambamu. Kami percaya engkau telah mengampuni segala dosa dan pelanggarannya, dan keluarganya, dan anak-anaknya. Dan ia juga teringat dengan istrinya yang telah Tuhan panggil ke pangkuanmu. Kami percaya ia hidup bersama dengan engkau. Ya Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu tercurah buat hamba-Mu Pak Arioso. Teguhkan imannya bahwa engkau mengasihinya. Apapun tuduhan-tuduhan yang ada, yang datang, mencoba mengganggu pikiran-pikirannya, hatinya, kami berdoa dalam nama Yesus, kami tolak kuasa itu. Dalam nama Yesus. Dan ingatkan dia firman-Mu, bahwa setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan dan diampuni. Berkati juga keluarganya Tuhan, berkati anaknya secara khusus bernama Esther Stefani. Hingga saat ini Tuhan masih bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, bangkitkan rohmu atas anakmu Esther Stefani. Berikan dia iman, berikan dia semangat, kreativitas, dan engkau ya Roh Kudus menuntunnya untuk boleh ia menemukan pekerjaan yang tepat sesuai dengan talentanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat pekerjaan tercurah buat anakmu Esther Stefani ya Bapa. Dia adalah anakmu, milikmu, kepunyaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat namamu Pak Marhot. Tuhan, engkau memberkati dan memberi dia kekuatan. Dan engkau yang terus menganugerahkan hikmat dan iman buat hamba-Mu. Dan Tuhan pakai dia untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu untuk Indonesia. Agar bangsa ini boleh mengenal engkau. Boleh mengenal pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jamah mereka semua. Melalui pemberitaan firman-Mu yang terus digaungkan, baik itu melalui medsos, melalui media, maupun juga melalui radio, TV, dan juga khotbah dan pemberitaan Injil yang terus dilakukan. Tuhan, biarlah Injil-Mu boleh diterima, boleh dimengerti, boleh difahami oleh mereka yang mendengar, sehingga mereka boleh diselamatkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa ini, halaukan dari segala krisis, dan berilah hikmat bagi para pemimpin kami untuk dapat memimpin bangsa ini dengan tepat dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mampukan mereka, beri kesatuan hati dan kekompakan dalam segala lini sehingga bangsa kami boleh tetap berdiri teguh dan hidup dengan sejahtera. Dalam nama Yesus, diberkati Indonesia, diberkati Indonesia.

Art and Sebagai yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet Bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet Bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia, dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Firman-Mu berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Dan aku percaya hari ini, apapun ujian yang sedang aku alami, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang tetap mampu melakukan hal-hal yang ajaib bagiku. Dan hari ini, aku mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Mari Kita Hormati Perbedaan Kita. Nas Alkitab dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Paulus tidak akan menghasilkan sedikitpun ketika harus berdiri di atas kebenaran utama kitab suci. Tetapi ketika sampai pada tradisi, pendapat pribadi, dan preferensi pribadi, katanya, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Roma 14 ayat 5. Di bawah hukum Musa, disunat dianggap sama dengan memiliki perjanjian antara Anda dan Tuhan. Jadi ketika orang-orang percaya non-Yahudi bergabung dengan gereja perjanjian baru, beberapa orang percaya Yahudi bersikeras mereka juga harus disunat. Bukan sebagai bayi, tetapi sebagai orang dewasa. Apakah orang percaya Yahudi ini tulus? Sangat tulus jawabannya. Tetapi ketulusan mereka salah arah. Ketika masalah ini mengancam akan memecah gereja, para rasul bertemu di Yerusalem, berdoa tentang masalah ini, dan mengeluarkan pendapat berikut. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Setiap kali tradisi atau preferensi pribadi menjadi sama dalam otoritas dengan firman Tuhan, kita telah melangkah terlalu jauh. Pernahkah Anda kesal dengan seseorang yang tidak setuju dengan Anda pada beberapa titik doktrin yang tidak penting? Pernahkah Anda mengkritik seseorang yang pendapatnya berbeda dari Anda? Mungkin dalam bersikeras dalam daftar do dan dans Anda, Anda telah melupakan item terpenting dalam daftar Tuhan, bahwa kita menunjukkan kasih. Kata Yesus, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Hati kita bisa dalam kesatuan bahkan ketika pikiran kita tidak setuju. kita bisa berjalan beriringan, bahkan ketika kita tidak saling berhadapan. Seperti yang sering dikatakan para teolog, dalam hal-hal penting, persatuan. Dalam segala hal, kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 36, Identifikasi Keangkuhan Diri. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6b. Jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara pendengar yang terkasih, awal suatu karya selalu disertai dengan keraguan dan ketidakpastian, karena segala sesuatu yang dimiliki belum pernah teruji sebelumnya, seperti misalnya keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Pada tahap ini, umumnya orang lebih bersikap hati-hati dan rendah hati terhadap pengakuan diri, karena belum ada hasil yang dicapai. Ini adalah tahap pencarian jati diri. Selanjutnya, setelah segala sesuatu berjalan dengan baik dalam jangka waktu tertentu, maka pujian dari orang lain akan bermunculan terhadap diri dan hasil karya kita yang nyata. Pada tahap ini, kita mulai berkata pada diri sendiri bahwa kita mampu berbuat sesuatu dan siap untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Dalam kondisi ini, seringkali yang dipuji bukan hanya pekerjaan, melainkan kepribadian yang baik juga. Awalnya kita mungkin tidak terlalu berani menerima segala pujian itu, tetapi lama-kelamaan jiwa kita mulai menikmatinya dan mengamini bahwa pujian itu adalah memang tepat dan benar demikian adanya. Ini adalah tahap penentuan jati diri. Dalam tahap selanjutnya, kita menjadi percaya diri dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan diri untuk membuktikan keberhasilan selanjutnya. Kita pun mulai bertindak sebagai orang sempurna dan sensitif terhadap kritik yang dilontarkan atas pekerjaan kita. Kita juga mulai mengidentifikasikan jati diri kita dengan pekerjaan. Pada tahap ini, kita menjadi mudah tersinggung ketika ada orang lain melangkahi kewenangan kita. Kita menjadi orang yang hanya mau berelasi dengan orang yang sependapat dengan kita. Kita merasa diri paling benar ketika memberi ide dan menuntut ketaatan dari orang lain. Kita bertindak sebagai tuan atas orang lain dan suka memaksakan segala kehendak kita sendiri kepada orang lain. Ini adalah tahap identifikasi diri. Pada tahap identifikasi diri ini, kesombongan diri menempati dan bersarang dalam jiwa, sehingga keutamaan diri telah mewarnai setiap perkataan dan perbuatan. Kita berubah menjadi pribadi yang sulit belajar dan tidak mau mengakui kesalahan. Kita menilai diri sebagai yang selalu benar, kita menjadi keras kepala dan tidak mau tunduk pada aturan, sebab menganggap diri kitalah aturan itu. Lama-kelamaan kita tidak kenal diri sendiri lagi, karena prestasi dan pujian telah menutup mata hati kita untuk melihat diri yang sebenarnya. Ini adalah pribadi yang tidak dewasa. Hai manusia, ingatlah kasih karunia Allah, karena hidupmu hanya dari, oleh, dan bagi kasih karunia Allah. Kita telah disalibkan bagi dunia dan dunia bagi kita. Kita tidak lagi berhubungan dengan dunia. Hidup kita hanya berhubungan dengan Kristus yang telah tersalib bagi kita. Saliblah kebanggaan dan kekasih jiwa. jika jiwa kita tidak berpegang pada kemuliaan salib Kristus, maka ia akan berpegang pada kehinaan dunia dan keangkuhan diri. Pertanyaannya, jika kasih karunia Allah telah menguasai hatimu, maka mengapa kamu menganggap dirimu begitu penting? Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah tahap pencarian jati diri itu? Apakah tahap penentuan diri itu? Apakah tahap identifikasi diri itu? Dan bagaimanakah seharusnya kita menyikapi pujian dan pencapaian diri? Sampaikan tanggapan, komentar maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000, melalui WA ke 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cece!

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda merasa ingin menyerah? Salah satu pendengar kami menulis bahwa ia telah berdoa tentang sesuatu dan bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Akhirnya ia menyerah. Mungkin Anda juga mempertanyakan tentang keabsahan janji-janji Tuhan. Setiap orang di satu waktu pernah diliputi perasaan putus asa dan tergoda untuk menyimpulkan, saya bukan orang seperti itu, cara itu mungkin berhasil bagi orang lain, tetapi bukan bagi saya. Tunggu dulu, godaan bukanlah dosa, melainkan mempercayai apa yang Anda tahu bukanlah kebenaran, dan karena saya sendiri pernah mengalaminya, izinkan saya berfokus pada beberapa janji yang Anda temukan di dalam firman Tuhan dan menolong Anda untuk lebih dapat memahaminya. Pertama, sekalipun beberapa janji Allah yang terdapat di dalam Alkitab diberikan kepada individu tertentu dan bukan untuk konsumsi publik, namun kebanyakan dari 32.000 janji di dalam Alkitab diberikan kepada anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Yang saya maksudkan dengan istilah anak-anak Tuhan adalah mereka yang telah memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Seorang profesor universitas pernah berkata kepada saya, "Saya tidak suka ketika Anda mengecualikan beberapa orang sebagai bukan anak Tuhan. Bukan saya yang membuat pengecualian itu, melainkan penulis Alkitab ribuan tahun yang lalu. Yohanes menulis bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus diangkat masuk menjadi keluarga Allah. Dan karenanya, janji Allah, seperti halnya janji seorang ayah kepada anaknya, menjadi janji yang khusus kepada anak-anaknya. Hambatan pertama yang harus saya hadapi adalah fakta bahwa semua janji Tuhan tidak memiliki jangka waktu yang terikat. Dengan kata lain, biasanya saya menginginkan jawaban atas permintaan saya sekarang juga. Bila saya menginginkannya besok, mungkin saya akan menunggu sampai besok untuk memintanya. Saya seperti orang yang berdoa, Tuhan berikanlah kesabaran kepada saya dan berikanlah kepada saya sekarang juga. Waktu Tuhan sangat berbeda dari waktu kita, sebab ia terlepas dari segala keterikatan waktu dan ruang. Oleh karena kita terikat, dengan tidak sabar kita memerintah Tuhan untuk melakukannya sekarang juga. Sebab kita takut bahwa esok hari mungkin akan terlalu terlambat. Respon iman adalah terus mempercayai bahwa Tuhan telah mendengar kita dan bahwa ia akan menjawab doa-doa kita seturut dengan waktunya dan bukan waktu kita. Pertimbangan lainnya adalah bahwa janji Tuhan disandarkan pada integritasnya dan karenanya kita dapat meyakini keabsahannya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bilangan pasal 23 ayat 19. Namun saat kita berdoa tentang sesuatu dan kemudian khawatir seolah-olah tidak ada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak yakin engkau dapat dipercaya. Rasul Paulus yang mengetahui betul tentang hal menantikan Tuhan berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Satu kesimpulan, janji Tuhan semuanya diberikan dengan kesetiaannya. Saat Sarah berusia 90 tahun, ia melahirkan seorang anak laki-laki 50 tahun setelah usia normal untuk melahirkan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Kata perjanjian baru, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani pasal 11 ayat 11. Tidak seperti manusia yang membuat janji atau menandatangani perjanjian yang seringkali diingkari sebelum tintanya mengering. Allah menghormati firman-Nya. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan selamanya adalah waktu yang sangat-sangat lama. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Jangan berputus asa, namun kencangkanlah tali Anda dan bertahanlah. Allah mengetahui di mana Anda berada saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat.

tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa dia mengasihi berlian, namun dia sungguh berkata bahwa dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.